0: Apa napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi tu ni Neil.
1: Kita semua berdua pagi mai ke pagi tu. Pagi hari satu, sama pagi hari satu semua.
0: Iya, ngarap ke sama lantang meh, sama nak lembau meh, nurun kawak ke pagi tu. Kanya baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu ni Neil.
1: Iya. Okey, jadi topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Ianya berkawan dengan pendiau kita, pendiau mua kita. Pendiaulah kita yang tadi. Sekali ke kita yang murih ke apa tahu terindai kita.
0: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan dan Neil. Nanya Nuan. Bisa saya madah dan Neil. Nuan tu lebih ke indai Nuan atau ke lebih ngiapai Nuan?
1: Kan lebih ke apa itu?
0: Lebih ke area apa Nuan ni?
1: Nah, jarang enggak aku dengar ramadah. Sebang indai ku.
0: Oh, lebih ke apa ini?
1: Lebih ke apa?
0: Bamua, lupa. Pendiau semua punya tubuh pemesai
1: lebih hanggi apa
0: lebih hanggi apa ini nantu besai ini nih
1: no segi bangsa ke bangsa ke mini
0: bangsa ke tenyan
1: okay orang ke besai
0: okay ke tenyan okay orang tu besai langkar nih punya korang
1: ada desem
0: aku nanti orang mayu bertemu dengan aku tahu ke kami serumah kini madah ke lebih ke yang indah aku ni mua nambah ke mayu lagi ni tiah ke indah aku
1: oleh
0: oleh nanti belagunya Neil ne nanti belagunya lepas indah aku tu siku orang ke iya tu bak kumpul punya indah aku tu siku orang ke rindu belagu
1: rindu belagu
0: nama tu rindu ke pengawal belagu meh nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang nak suruh belagu ya atau ke ngirup nama tu lubuh ke
1: ay bisa
0: bisa pengerami yang tidirai tadi jarang nak belagu sama punya tarik Neil kira lebih ke ngagai indai Daniel.
1: Ya, semua ngau indai ko mega indai ko ni dok lagu tang ngau ni dok lagu nya nak datai ba ko datai ba mandi ko ke nombor 2.
0: Oh aman ne. Aman aman arwah nu anto sigi aman lebih ke ngespi apa ini mana Daniel.
1: Ya, nak bakar belagu ko sem. Nya ko ngai asah belagu mangai sike sigi ngai taban nyawa nak mana.
0: Oh
1: aman. Ngemalu ka kumpul ngemalu ke misale.
0: Atang indai nu anan sigi nemu belagu ne.
1: Sigi nemu belagu sigi ti bakar ko gimian sebab ada Sam Siti Jemarinya dan penuh trofi belagu indai ko sebab tinggi-tinggi
0: nang orang belagu amat mana tadi
1: dan bakal belagunya nak datai baku itu
0: pulai ke menyadi no
1: gimana dia ke nombor dua nya
0: pulai ke dia tu nyo nama tu nandai pulai ke dia nya pulai ke apa nama ke
1: nandai nandai ngambil pengawak belagunya baku sikit nandai langsung baku
0: bukan wan muriah apa nama landi ab jako ke pulau baku ni
1: engkau amat hari suku lumbak ngamain sikit aku ngambil hari bakal apa aku rindu main bola kuban rindu ke main bola megap nyak kami nyak kau lah ngesem mengpan odah dah tadi hari sekarang indah ya
0: betul
1: serta megap ke nanya ke peninggal kita yang
0: ngesem hari peninggal kita ke mendiang ketua pagi tau Zidah tu lebih lagi ke sepia indah tau ke sepia apai tau ke dua-dua Daniel
1: ya kena tanya ke komen bahawa Facebook YFM Iban dah bisa komen tu Sam
0: ya okay
1: hari Jonika Juan selamat pagi ngagai sedua aku ya asa-asa ya ya murih ke niang indah ya hari gama mua ngau laras batang tubuh tang hari sukut pengelan di mayuagi murih ke niang apa ya meh ku ya niang apa ya subah segi landi apa pengawak ngidup ke diri tau ke survival berkampung ia megat landi ngeraja pengawak bergagak ke sarung ngau ulu duku tapi yang megat landi bergigak ke pemakai dalam babas berkengasu bubu tan bubu dah manju meti jelur tanya pemadu di purih ke hari apa ya ke bidik bertanam betupi nak kalak rumbau ya nanti bertanam ke buah serta bidik nupi manuk kampung
0: bisa pengelandia ke ya bisa pengerindu kita bekenyak ni
1: meti manju tu segi orang ke Begigak Tok Sam. Begigak berkampung.
0: Orang rindu ke Begigak tu tadi.
1: Di bisi pengelandi apa kenyak Sam? Kasu
0: Laban manju. Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab alu gawa nadai bawa rumah panjai menyukur yang nanti bawa rumah panjai pelabak ku rindu ke Niel rindu bawa air pelabak ku Niel ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak bukannya rindu tak kebak air nanti pergi ke bukan imbah kenyang kau kurang meh
1: ya aku ke sama kini saya
0: saban ngintai cukup rindu ku Niel
1: cukup rindu ngintai
0: sebab kan bisik ke maya kita ke ke nama tu nadis bersekolah sebab bisik kan mengau apa yang ngintik deh
1: mengau pengawak berikan
0: ya yeah.
1: Nubai kalak deh
0: Nubai kalak
1: kalak ngau orang Nubai
0: kalak Nubai
1: yang main Nubai aku kalak mengau Nubai sebab main ke bedau gawak lah
0: au
1: namanya ngau-ngau-ngau ikan
0: ngau rindu benda ikan ya lah ni
1: ikan mabuk tu baik ikan ke beka ke jarang pada kita bagi ikan tilan ya deh ti utai ke beka gintinya jarang tilan ke makai ginti nanti nak kena tubainya
0: seminar di tubai aja ke boleh maka mansai kenya teh kenya kan ni lebih lagi pengawal pengawal berikan kenya rindu cukup rindu
1: ada auto berikan ni lah sungai
0: beriman aja lah beriman aja ni okay. Okay, Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang copy paste apa ya aku ini ya. Nang copy paste kali lalu pihak mega mua anak bujang ya nyo copy paste ya kak nyo murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ko ya
1: anak ya
0: anak ya
1: murih ke bini ya
0: engkau ke bapak ko au nomor mu ke ditu ya
1: dia ni git penatai pemuda ya tu ke bini
0: aman ne
1: engkau betul ari jiran ne cara dunia napa ne
0: lemah aku kau jak nanti hari au baca ruat asak ke ne totan mu borak apa ini celo okay, lagi panas. Ini miyak dah ni. Ini miyak.
1: Ya.
0: Kita ini sudah ternyata tumpah panas apa semua. Ini celuam ke kita. Engkau lagi miyak sebab engkau burak ke ni. Juni banyak tu.
1: Ya, engkau mat.
0: Okay, Dominik untuk ya balance. Ha, bisa pemangah. Bisa kamu murah apa ya, kuih Niel? Adanya mulut ke kimut ya, kuih ya. Bisa memurih sepia indah ya orang ke mulut kimut atau orang ke
1: habit lah habit kaya gaya madahnya oleh dan nyak mah habit menyukur jaku
0: ya peniau
1: peniau
0: habit peniau ya punya tadi ok Judat Ami berkenan ke topik dua seduai pagi tu bak perniang ya aku ya bak perniang orang mayu menyukur tua tadi ni 80% mua ya nang buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjakau ke ya suah sigi orang suah nyemak ke ya bakal ni yang indah ya ke Niel nanti ya subak ni yang indah ya bisi gelak nama tu kangau orang nak kangau orang deh kumai orang engke hujab ya namanya nang engkau hujab ko ya ngai ngai na dai tadi disebut ko ya lalu ngai ngetu bejakau ko ya nya ke dia tu bisik ka memurih niang indah ya ke kadang ko ya bisik tak disebut tanang awak janji gerai ko ya orang ke bejakau mentu pelawak ko ne
1: ya orang ke ada mai jakau na tahu na segi ukai orang pediau
0: segi orang bejakau
1: Ari and Will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang mereka ke Arispi Indah ya. Maya bala petunggal yang madah ke ya nya tadi versi junior Indah ya.
0: Oh, murih Indah ya mata.
1: Bisa lesung pipi ko ya murih ke ini ya soba.
0: So
1: pipi murih kini ya. Hari nak bala petunggal ya sepiak mak ya. Sigi bisa ngebuan so pipi baka ni ini ya. Hanya Siti Anugrah purih ke mana ko ya.
0: Au ne. Abis itu langsung pipit ko kita yang tadi ni. Hanya tadi Yen Will atau menyadik ya Nja Will. Jauh ya ke pagi tu. Hari miri. Okey, mua ya, murih sepihak apa ya ku ya Neil. Nanti berjalan buat belah pasar ku ya. Kumbai ranak Cina belama ya ku ya. Kadang ambil di baik sila aja ku Cina ku ya. Angka apa itu bakal ambil Cina deh Neil.
1: Si purih Cina mimit kini ni.
0: Angka mah bisi pepurih Cina mimit. Nemu aku jaku Cina ku ya basicnya ku ya. Laban bisik sekolah Cina kat subak ku ya. Ama ngerandau, nama ya kat ngerandau lebih ke. Dulu aku lari ku ya. Nangi ke pansut jakor rujak lagi ku ya. Dulu ngelari ke diri ni. Tapi bisik ya sekolah Cina basic aja meh
1: ku ya. Basic Cina nemu ya. Tapi orang yang berjakor ke yang tadi nemu ya. Nemu diri ya.
0: Aku ngenang ke nyak tadi Neil ni. Bakal Cina tu tadi. Nanti orang bertemu dengan Nuan ni, orang ke Empai Ngelala Nuan. Selalu sila yang ngomain Nuan nama ni. Sikit Iban ke, atau ke Kumair Melayu ke.
1: Tiko bakal beli barang berkedai ni.
0: Ya.
1: Hari 10 kali ni. Bisa dalam 6 kali orang jakut Cina aku.
0: Kumair Cina ni.
1: Kumair Cina.
0: Aku sikit nyak meh. Bisa ke sikut dua. Tang mayu lagi ke Kumair bakal Melayu. Kusira ni. Mua Melayu.
1: Bukan ni bisa puriah Melayu Brunei.
0: Nombor-nombor. Nadai gini, tak mayu lah ke aku.
1: Dan saya usul kita berkini ke Sam. Hari Indonesia ke?
0: Nang sigi hari Natuci ban punya korang.
1: Okay, ya ke Subahnya. Sigi hari Sri Aman ke?
0: Nang hari Lubu Antu.
1: Hari Lubu Antu ni.
0: Aku dengan belaki ni ke pindah kian. Asal ya nang orang Lubu Antu. Tanda mau maku ke kata icit-icitnya bisa tidak penakan nama-nama ke nadai ke bersebut nama tang ketemu aku nah segi ibannya mana cuci ibannya
1: ya nyo medak salah siah keluarga yang medak katim nama tree family tree
0: ya yeah.
1: Salah siah keluarga nanti cia di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia
0: ke Jawa
1: hari kini Melayu, hari Jawa hari Portugis kini bisa dia ne kau ya. Sebab eh.
0: Kita pelaba kong ka bisi nya eh melanau ni nadai.
1: Bisi arsi si ri Cina ngau bisi ari namanya tadi. Ari memalu ah.
0: Malu.
1: Memalu ari Kalimantan ya. Sida ari spesial ya. Lah ada sama.
0: Ari ciet sebab ne.
1: Ari spesial nai ku bisi Cina, ari spesial pai ku bisi asal ari memalu ni. Okay direka tu sem. Amatu nak tahu ni.
0: Aku mesti malu ah tenan ni.
1: Bisa ana nyebut enam jago ke malu ana mau bab mau aku sigi bisa darah malu tu sem.
0: Aroh den tinggi ro ba tanya ngau dengi ro lama nak ku makanya ku eh hampa ku sem ku ya.
1: Kenya.
0: Nak ku makan mi sem ku eh beli ya ke aroh de bunyinya lu bunyat ni.
1: Dia nak cerita ni.
0: Okay. Utai orang ID ke pagi tau.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alam napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Urai terumpang pelepak pengerindu, Siku Ari penyanyi ke Bisik Merindang bawa program Nai Nemuai Birami tu ilah Neniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke dekat itu sampai datang berbala mayu. Ngagai pengerami itu. Ni apa mayu pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayu penyanyi. Ngamuga aktiviti bukai ke dekat diatur. Berbaik ngonya ilah.
0: Sungai Asap lah kak dia.
1: Okay, series Diwala tu Sam, komennya. Hari Bintulo tu ya. Di Bintulo mana celap sarito hujan kemarin ke ya. Ba yang ti ba peninggi ya murih ke indaya. Imut-imut pendek maka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi jaya bacan ya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi ya no.
1: No.
0: Baru hai ni.
1: Ini aku ya laban apa yang indaya digelar. Apa ya digelar Amita Bachchan Indaya Jaya Bachchan. Sedak ya semadi minak ya jak nitiah kinaya. Tentang hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya. Nantu pejakuk ke ya. Nantu pejakuk hari segi gaya tubuh ya muriah muriah ke Indaya.
0: Indaya. Nantu pejakuk punya tadi ni.
1: Ini hari siapa namanya tadi ya. Diwala.
0: Series Diwala ne. Ya. Nama ada nama tak tanya ne.
1: Nama Hindustan.
0: Okey,
1: kau bisa peni
0: yang kat kita ini.
1: Oh, dia ke komen ne. ya Moria ke DNA Hindustan atau kemudian ke DNA Iban.
0: Ya, minta bacaan. Okey, ini nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu ko ya. Ya nanti pasal jago kuen ya murih ke niang apa sida ya nanti bertemu ngau orang pan nanti dikelala ku ya keni ketut ada ini nak nemu beranau ngau orang ku ya
1: ini nom
0: ini nom nanti mua ya mayu lagi ke sepia ina ya laban pak pengawal yang pun murih ke niang apa ya ku ya nya orang ke lubah ngerja pengawal ku ya Neil nantu sikar macam tu
1: ya
0: ke lubah tang orang lubah pengawal tu nanti ya tembu mana entar ini lapan ya likun ati diri tahu tanya tembu
1: ya kekadang nak guys aku tu nak mau lubah kan nak ku ngerja pengawal
0: tertengah punya pelabuhan
1: aku ni. Tertengah aku tu pelabuhan
0: aku. Tak laju. Tak ke pelabuhan ni.
1: Tidak ada Sam.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Tak laju. Tak ke pelabuhan.
1: Ya.
0: Tertengah tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampat ni tadi. Bisa aku bedak berarti ke orang jampat. Kerja pengawal ni. Jampat berapi. Jampat mandi. Ya. Semua jampat. Contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Tengok ke.
0: Panduanya.
1: Panduanya tadi atau kebekauannya tadi. Lembau dia benda.
0: Buka tanya ni. Buka restorannya.
1: Malah benda yang dekat buat dinding. Malah lubak dekat berkening.
0: ni. Tak bisa orang jampat tu tadi ni. Ya, tanya enggak? Likun bersih ke tanya bisi ke orang kenya orang ke jampat dan mayuh gig ke tanya tadi ni nil aku engkau nya kini ka lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak lalu tai ke temerau bekenya
1: naya ai mimet lab gene
0: lab dulu atau ke ngai lalu temerau manya tadi ngai nanti mepat utai ngai utainya lalu labu tanya engkau nya
1: nya ngasa lubah
0: lubah tahu orang tu tadi ya tanya dulu asal pengawaknya tembo lagi baru esitel ku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lab ya.
1: Nanti lab lah
0: lab udahnya baru yang nguliah ke pala undang berdindian ya sudah mi bah belakang bah cermin ya sudah mihun bah cerminnya nanti cermin mihun dan ya ngomong tay
1: bapa mendaya ni
0: tidak kulit bawa yang tadi pertama lupa jambah penyawa melaut tay
1: pemenang ya
0: aku nanti ngau kaban kena nuan tu kak masa kekap layak aku kena ya tidak kap layak mada aku kak ngelaban
1: ngomong kenapa kau padahal dia berapi mangam bagas bekeni bendam pengasan rapi
0: ya. Oh, no bawang teh jamban.
1: Okey tu, hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys doai kia. Ya tu 50-50 ni abang ngau ni ya. Segi bagi dua kia.
0: Bagi dua.
1: Nanti akan ni yang abang ya kurus makai nama-nama apan. Nak menemu gedua kia. Berjaku dah boleh kontrol. Segi udah bangsa ke besar kuang. Bangsa orang takut ke jauh. Ya. Boleh ke niang indah ya. Nak tinggi siruk ngau orang tuai ringat nak lama rindu nyumuai berkebun serta rindu ningar radio. Nya ari Jessica Itan.
0: Mayuah murih bisi murih kapai bisi muka murih kinai menya tadi. Tetengah tadi.
1: Tetengah.
0: Ang tian kian ke pagi tu hari jalai pendisan nanti nitih ke topik seduai dia tu kuya laban nitih ke nama kuya Nil laban nama Cina kuya nyo nitih ke mayuh lagi baka Cina matuk tadi kuya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi ok nya peninggal kita ang tiat Kian. Nama apa dah Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting Kian. Suai ngau kita.
0: Suai komen.
1: Komen itu. Hari Ellen Umel tu, Sam. Ya murih ke apa ya? Gama ya sama baka apa ya? Nanti kamu dah gama apa ya? Pada meh gama ya.
0: Sama copy paste. Copy korang. Lian spin manduah ke pagi tu? Nanti ditusi kuya bala baka mua menyadi apa ya ke kuya nanti ia tadi engkau amat pada sida ya tari segi ulah kuya engkau murih ke inaya kak ma beranda ok ni nyari Leon Spin mandua
1: bangsa orang ke pejakuk lenya
0: orang ke pejakuk
1: hanya sekedar komen dari kita semua terus ke nanti ke komen kita kebuka kepada dekat macam ya ba dua pagi ke pagi tu
0: okey tu hari Shane Ivan engkai berumban ke pagi tu

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau anil kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingat kami YFM segulai sejalai.

0: Okey, hangai tong dek dek agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu Daniel.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita muriah ke apa itu ke indai kita.
0: Bisiknya madah ke sepia indai, bisik madah sepia apai, bisiknya dua-dua kata dek Daniel.
1: 50-50. Ya. Hari sirin pira tu sen so pagi ku ya di Miri itu panas. Ba ya ya mayuh. Bala yang gombai ya habis dah baka niang indah ya sebab aku ya muas baka pemesai sebaka minat peninggi dah sama apa yang kau madik ya sama bela peninggi minat ya ajak ke pandai mimin hari sidah ya aku ya
0: murah siapa ya
1: indah ya murah kina ya
0: aku nak tu tinggi
1: nanti ya yang nitiah ke niang indah ya pemakai segi bagas gemuk gemuk ane nanya aku ya ane makumai sedaya baka niang indah ya sekali bagas makai muas dua ya niang indah ya segi kasus baka mayuh bala ya saruk ngau sedua ya indah ya nama kangau ya yen tayang nama kangau niang indah ya yan nyam aki ya kekadang sililu medak nama ya saruk nama ya saruk deh nama indah yang tadi di kangau yan
0: sebakau kamal
1: asai kangau ni yang indah ya ya hari sirin pira ya murih amat kina ya
0: betul state sekali
1: ni nak orang ke baka sedak kebukainya tadi menjadi indah ya tadi nang tak asai kemda indah ya nama menda kamau empu
0: nanti lengau tadi mantap ke bamua ya dia nan ya
1: ya meh laban ya nang tak sama sekali sama indah ya.
0: Sekali. Akhirnya Syiran Pira ke pagi tu lanjut langkah ke pagi tu nanti ya Kuya Nil mayu lagi ya ngambil indah ya bakal mua mua ya nang ngambil indah ya ke pagi tu hanya hari lanjut langkah Anna Peter ke pagi tu nanti mua ya Kuya bakal sepiak bisa orang ngumai tadi bakal sepiak apa ya gak dan bisa kan ngumai bakal sepiak indah ya aku ya pandai muriah ke apa ya tinggi mimit hari ya aku ya dan ya nak untuk berjakuk muriah ke apa ya nanti dah berjakuk lagi aku ya nari ingat ke dunia nanti ingat ke dunia nak balik orang nama dah berjakuk lagi aku ya Neil
1: ya kira ke namanya tadi muriah ke indah ya aku ya tadi Sam
0: ya nanti berjakuknya tadi muriah apa ya tadi tuan pu dah meda anak kita tu subah dan
1: ya sikit berjakuk
0: sikit berjakuk mana amat ngelayan kita ngelala magang kita itu ni
1: ngelala leban suah ni ngel kita
0: ya 24 jam ni ngel ke YFM ku ya
1: ok nangkan kenya tu bisi hari pulau ini yang tu Sam berkongsi ke pasal hidup yang muriah ke apa ya bertahun 1964 sebab yang ngelala apa ya udah ngelala apa ya muka kedai bar rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngau company company meh semoga company company dealer operator dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke muriah ke apa ya meh kaya tadi
0: Murih kapai ya.
1: Murih kapai ya. Segi tau kabar sukut pengawal bisnes. Nampung pengawal apa ya ke berbisnes.
0: Orang bisi nau kia punya tadi nih.
1: Nau kia.
0: Untak bisnes.
1: Ti nadai untak bisnes Sam. Tau kan nadai penau bak pengawal bisnesnya tadi. Berkini-berkini pa orang nyerah ke kita bisnesnya. Bisnesnya nak mansang. Kira ke bisnes mindednya. Ya. Dipuriah ke hari apa ya.
0: Dan tu mujur punya tadi. Lapan nanti kita nak ada untuk bisnes tadi nama tu pengiruh kita kurang tadi ni ya
1: lapan kita yang nak rindu
0: nak rindu
1: nak ada pengawak ke kenya nanti di rindu ke pengawak muzik yang di nya tadi megai pengawak dagang kira ke nak jadi meh namanya tadi pengawal bisnes kita ini.
0: Okey, nyam meh komen bala peninggal kita ke pagi tu Daniel. Macam-macam ke bisi muriah apai, bisi nya muriah hindai, bisi nya dua-dua antara.
1: Ya, bisi nak kini muriah aki ngoi ni nah sam daripada
0: deh. Bisi ni bisi, au nah bisi ucu ya muriah ke ini tadi nama tu pejako te ke kenyam tadi. Ba tubuh tadi maka baga pandai murah tengok kenyang tadi bisa ni
1: hari buat dah
0: hari buat
1: buburi agak buat kena
0: keletang
1: buru
0: bisa
1: ngerembai
0: bisa ada mata nadi buat nama nadi buat minta ni
1: nadi buat tertengah
0: ada mata nadai buat meh
1: buat nipis buat tebal ne
0: bisi buat mata bisi buat mulut bisi sigi bisi muri ya
1: sigi bepore hari apa indai
0: bisi muri haki ni menya tadi kelimpah hari ke muri apa indai menya tadi nenel
1: sigi ngambi nya meh paling jauh ya pan hari aki ni bawa ko ndak ne antu jauh hari baka lebih hari aki ni
0: sigi pulai kita mangga teke kenyal menya tadi nenel okey jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita ni Nel. Ya. Sigi nomor tu mai kita topik ke 2 pagi wai. Nanti hari 1 nyentuk kali 5 macam-macam topik ke bekawal ngau penghidup kita besari-sari punya. Mari bukailah mai topik ke bukai.
1: Badok dia nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih meh. Guys semua peninggal kau dah komen, kau peninggal kau dah ninggal ke pagi pagi hari 6 pagi tadi.
0: Okey, bertemu baru bawa ke bukai peninggal harap ke lantang berjalan ke pengawal pagi tu. Terima kasih mendiang kau YFM terus segulai sejalai ngau YFM.
1: Bye bye.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha وشر ما أمرت به ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dari angin dan cuaca ini, dan kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami memohon denganmu agar dijauhkan dari keburukan angin dan cuaca ini, dan dari keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang diperintahkan dengannya. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab jerbu ini daripada kami. Sesungguhnya kami orang yang beriman.

Ya, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami, Syah dan Rentas 97.5 Bintulu FM, Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Isnin, hari itu 17 Ogos 2026, bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Kini itu mungkin ada yang pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita, iaitu Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun, yang mungkin yang ada tengah bercuti hari itu, baru nak pergi bersarapan, ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio Bintulu FM, kini itu mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami, Syah, akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat terjah pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Isnin hari itu. Apa-apa pun, terima kasih kerana mendengarkan kami. Selamat pagi dan kita akan sentiasa terus bersama di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca dan pagi itu di sekitar bahagian Bidulu. Kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Kasmadi daripada Pejabat Meteorologi BIN Tulu. Assalamualaikum Kasmadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya daripada pagi itu.
1: Okey. Ramalan cuaca untuk bahagian BIN Tulu berkuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam pada hari ini. Untuk bahagian untuk belah pagi, petang dan malam dilaporkan keadaan berjerebu di kawasan BIN Tulu. Manakala keadaan laut di perairan pula, keadaan angin yang bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 ke 1.0 meter. Suhu untuk hari ini diramalkan sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran hujan berterusan dilaporkan dan tiada amaran angin kencang dan gelora dilaporkan. Sekian laporan cuaca saya pada hari ini.
0: Okey, terima kasih Kasmadi, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia BIN Tulu.

Ya, kembali semula di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, jam menunjukkan pukul 9.36 minit pagi di jam yang pertama. Ingin saya kongsikan buat semua pendengar setia Bintulu FM di mana ini merupakan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU Sarawak setakat jam 8 pagi tadi pada 17 Ogos 2026 untuk kawasan Bintulu. Bacaan IPU berada pada paras 67, iaitu dalam kategori sederhana, manakala di Samalaju bacaan IPU-nya pula adalah 62, juga pada tahap sederhana. So buat kita orang yang semua ya, dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa, terutama sekiranya bacaan IPU meningkat. Jika keadaan udara kurang baik, kurangkan aktiviti luar yang berlebihan dan utamakan kesihatan diri kita orang serta keluarga kita orang. Baiklah, berita baik untuk anda, khususnya warga Dun N 70 Samalaju, di mana Dun N 70 Samalaju kini menganjurkan program bantuan lesen memandu motosikal kelas B2 bagi memandu mereka yang layak mendapatkan lesen motosikal. Dan program ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur antara 16 tahun ke atas dan sihat tubuh badan serta bebas daripada senarai hitam JPJ, PDRM dan mahkamah. Dan keutamaan diberikan kepada golongan B40 serta penerima bantuan kerajaan seperti STR dan IKC. Dan kepada yang berminat, sila sediakan dua salinan MyCard. Tarikh permohonan bantuan lesen memandu B ini telah pun dibuka bermula daripada 15 Ogos yang lepas hinggalah 30 September 2026. Dan so borang permohonannya boleh didapati di pejabat Dun N 70 Samalaju ataupun anda boleh pergi ke Akademik Memandu Suria Bintulu Sendirian Berhad. Jangan lepaskan peluang tu untuk mendapatkan lesen motosikal dengan bantuan yang disediakan. Dan program bantuan lesen memandu B2 Dun N 70 Samalaju tu peluang untuk anda memiliki lesen lebih mudah dan lebih mampu milik. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio Bintulu FM kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan sedikit perkongsian untuk anda, pengguna jalan raya di kawasan Medan Jaya Bintulu, dimaklumkan bahawa kerja-kerja penambahbaikan kemudahan infrastruktur jalan raya sedang dijalankan di kawasan berhadapan dengan Vale dan stesen minyak Shell Medan Jaya Bintulu. Antara kerja yang dijalankan termasuklah pembinaan pembahagi tepi jalan konkrit baru dan pembinaan tapak konkrit bertulang kerja meroboh dan membaik pulih permukaan jalan yang terjejas, dan serta kerja mengecat pembahagi tepi jalan dengan tanda hitam dan putih. Dan turut dilaksanakan juga adalah pemasangan tiang penghalang lentur bersama dengan jalur pemantul cahaya bagi meningkatkan aspek keselamatan pengguna jalan raya. Dan kerja ini bermula pada hari ini, iaitu 17 Ogos 2026, dan dijangka siap pada 30 September 2026. So, kepada semua pengguna jalan raya yang melalui kawasan berkenaan, sila pandu dengan perlahan, berhati-hati dan patuhi semua papan tanda keselamatan serta arahan petugas di lokasi. Sama-sama kita beri kerjasama demi memastikan kerja berjalan lancar dan keselamatan semua pengguna jalan raya terus terjamin. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami melalui radio Bintulu FM, ya, kita orang juga boleh ikuti kami melalui live Facebook di RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan tepat jam pukul 10 pagi nanti, kami akan bawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu di jam yang kedua kita ada segmen Randau 360 podcast live bersama dengan penerbit kita pada hari ini. Seperti biasa hari Isnin kita ada Randau 360 bersama dengan DJ Zana kita dan juga penyampai YFM Bintulu. Dan untuk pukul 11 pula kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu di jam yang ketiga. So bagi kita orang yang ingin kirimkan salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang ke Facebook kami, iaitu di Bintulu FM. Kirimkan salam dan komen kita orang, insyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Sesudah itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Sesudah itu, mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam hal itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar got barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meranggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, assalamualaikum. Kembali semula kita di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di Bintulu FM yang sedang bekerja, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan untuk jam sekarang menunjukkan 10.15 minit pagi. Seperti biasa, di jam yang kedua kita ada segmen Randau 360 podcast bersama dengan DJ Zana kita sebentar lagi. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Jiwa Yang Mengalah untuk anda di jam yang kedua.

Ya, kembali lagi di Ruang Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.18 minit pagi. Nampaknya kita pun telah mendapat signal daripada rakan kita di bilik podcast dalam Randau 360. Teruskan bersama dengan kami, bersama dengan DJ Zana dan juga YFM Bintul untuk anda.

0: bersama dengan DJ Flora, DJ Yon, dan juga masih lagi bersama dengan DJ Syah kita, turut bersama dengan kita menerusi Randau 360. Seperti biasa kita bawakan topik yang menarik, dan apa yang menariknya untuk edisi hari itu, topik kita adalah tentang toksik dalam kehidupan. Hadapi, lari atau beri peluang. Kita jenis yang macam ni, hari itu kita nak berceritalah perkara yang sentiasa dekat dalam kehidupan kita, tentang toksik dalam kehidupan tu. Kami percaya semua orang si terkecuali si dapat lari dari berdepan dalam persekitaran toksik. Sekiralah di sini-sini juga toksik dalam hubungan persahabatan, toksik dalam hubungan pasangan, ataupun toksik di tempat kerja, toksik dalam hubungan keluarga, ataupun di media sosial. Toksik tu banyak, hanya banyak cabang sebenarnya. Jadi boleh kongsikan macam ni kita orang menghadapi toksik dalam kehidupan, sama ada kita orang menghadapnya ataupun kita orang lari, jauhkan diri, ataupun kita orang beri peluang. Kita orang jenis yang macam ni, boleh kongsikan pandangan masing-masing, komen masing-masing bersama kami di ruangan komen Facebook RTM Bintulu, dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, seperti apa yang Zana katakan, Zana bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana, DJ Flora, DJ Yon, DJ Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Zana. Yon, salam Flora. Zana.
0: Salam rindu.
1: Salam rindu.
0: Salam rindu. Kenal Flora.
1: Lama sih bertemu.
2: Salam hari Isnin.
1: Salam hari Isnin.
0: Salam hari Isnin.
2: Takut lupa hari itu hari apa.
1: Hari Isnin. Salam hari Sabtu.
0: Salam tengah bulan.
3: Salam poket kosong.
0: Okey, apa khabar kita orang hari itu?
1: Alhamdulillah baik-baik hari itu, Zana.
0: Baik, ceria.
1: Ceria gitu.
0: Yon pun bagus juga. Flora, nama Rita.
2: Mana Rita tau, macam biasa, tapi masih dalam mood mengantuk tu.
0: Ay, mood
1: mengantuk. Oh, mentah-mentah tadi. Mentah-mentah Sabtu Ahad tu kerja tadi tau.
2: Si cukup tidur lah. Si cukup tidur. Aduh, mengantuk hari tu.
0: Apa dibuat malam tadi?
2: Ay, tidur lah. Lain soalan sana.
0: Iyalah, dah mengantuk. Mesti Flora tinduk laun di malam.
2: Masih tok mungkin hari Isnin tok nak mengembalikan mood ya, memang susah sikit lah. Lagi-lagi tengok muka Zana.
0: Okay. Baru Zana nak madah di tempat kerja tok Seda yang persekitaran toksik.
2: Tok yang sebelah tu ada.
0: Okey, hari tu adalah topik kita tentang
1: apa topik hari tu? Toksik dalam kehidupan.
0: Toksik. Sama ada kita hadapi, lari, ataupun kita beri peluang. Kita jenis yang macam ni, kami percaya semua kita tu si dinafikan, si dapat lari berdepan dengan suasana ataupun persekitaran toksik. Jadi mungkin boleh kongsikan macam ni cara kita orang menghadapi toksik dalam kehidupan tu, sama ada toksik dalam hubungan persahabatan, hubungan pasangan, ataupun
1: hubungan percintaan.
0: Macam mana pengalaman?
2: Sebab ia masih bujang sampai sekarang. Sebab hubungannya toksik.
1: Loh, jangan loh sama bujang. Serius.
0: Boleh lontarkan pandangan masing-masing, pengalaman, cerita masing-masing.
2: Kongsikan luahkan bersama kami. Apa yang anda rasa?
0: Macam berat aja
2: Flora tu. Luahkan peluang,
1: rasanya kan mono biasa macam flow tu, macam ada ingin nak luahkan pengalaman. Luahkan.
2: Terutama yang dengan orang sebelah ni.
0: Siapa? Kita hari tu kita
2: sesi meluah.
1: Sesi meluahkan.
3: Mengikap dalam hati dia nak.
2: Jangan sampai bertumbuk. Dah lah.
1: Aku tu berombok
0: lah. Toksik dalam kehidupan. Adakah kita orang faham apa sebenarnya maksud toksik tu yang sebenar-benarnya? Dan mungkin adakah kita orang sedar juga? Mungkin diri kita sendiri juga
2: betul
0: yang bersikap toksik kepada orang lain tanpa kita sedari.
2: Betul.
0: Jadi hari tu kita nak ceritalah sedikit tentang toksik dalam kehidupan. Jadi seperti Syah, Yon, Flora bercerita tentang toksik dalam kehidupan.

0: untuk kami tanya Syah dulu lah.
1: Tanya yang lelaki dulu.
0: Apa maksud toksik tu Syah? Bagi pandangan kita sendiri Syah.
2: Bagi pandangan kami lah, toksik tu. Toksik tu macamnya boleh menjatuhkan semangat kita sikit, and then nya semua kita maju. Ya, bagi pandangan kami sendirilah, menjatuhkan
0: orang lain.
2: Ya, bagi kami lah pandangan kami sendiri.
0: Kita Syah, menjatuhkan orang lain maksudnya untuk toksik tu. Kalau Yon lah dia Yon. Toksik tu dalam pandangan kita apa yang kita faham tentang toksik tu Yon?
1: Ya, lebih kurang macam jawapan Is lah. Nya orang yang mula kita rasa kecil. Kecil setiap kali kita dengannya lah.
0: Macam dari merendahkan diri kita.
1: Lepas kita berborak tu tadinya rasa kita tu rasa drain. Bukan kawan untuk mula kita lega, nya mula kita stres.
2: Yes.
0: Yang membawa tekanan lah dalam diri kita.
1: Nya si sebetulnya nya salah tapi nya si salah.
2: Yes.
1: Kita aja salah.
0: Maksudnya
2: kadang-kadang betul. Kadang-kadang orang toksik tu nya mada nya yang terbaik.
1: Terpaling.
2: Yang paling terpaling baik, terpaling tahu. Seolah-olah kita tu si tahu apa-apa.
1: Terpaling tak nak kalah dalam semua perkara.
2: Semua perkara.
0: Kalau Flora, maksud toksik dalam pandangan kita sendiri Flora, macam ni Flora?
1: Toksik ni bagi pandangan saya lah seseorang individu yang sentiasa menunjukkan sifat yang negatif, tak ada satu pun yang positif dekat seorang yang bersikap toksik ni. Dan orang yang toksik ni dia suka memanipulasi. Dia akan sentiasa apa nama tu untuk menampakkan kita yang salah walaupun hakikatnya dia yang salah.
0: Okay, itu antara pandangan Flora, Syah, Ion tentang toksik tu. Tapi kalau Zana lah toksik tu, bagi Zana lah mungkin tingkah laku, sikap yang negatif.
1: Betul.
0: Membuatkan orang lain rasa
1: tak selesa,
0: tertekan, dan boleh membuatkan menggugat kesejahteraan, ketenangan orang lain.
1: Kesihatan mental.
0: Kesihatan mental seseorang.
1: Betul.
2: Bagus-bagus. Kata orang bagus-bagus dan kesihatan mental kita nak kita bertemu dengan orang
1: tes,
2: datang toksik ya. Terus jadi ya.
1: Alu mental kita seharian ya.
0: Tapi sis mestinya orang yang toksik tu nya boleh buat orangnya gila. Maksudnya orang gila ya disebabkan orang toksik ke Flora?
1: Mungkin ya tekanan dalam hidup yang banyak sebab. Kita bukan fokus kepada orang gila.
2: Tapi ada yang satu kebaikan ya Zana, Zana, Flo dengan John yang apa yang kami tanggal lah kebiasaannya. Kami sebab kami banyak bergaul dengan orang di luar kan. So toksik tu kadang-kadang ada kebaikannya juga. Hanya bukan kepada kebanyakan kebukan aja, tapi ada kebaikannya. Ini macam kita dapat info daripadanya juga. Sebabnya
1: kira suka bercerita.
3: Telaga penau.
1: Dia suka bergosip. Nomor satu bergosip.
3: Kau tahu sih?
2: So info, kita dapat info.
1: Tak semestinya info yang betul. Sebabnya suka menambah tokok tambah cerita.
3: Tambah bicik.
1: Tapi kadang-kadang makcik bawang.
2: Ya dalam keadaan dalam keadaan ya kita dapat info juga daripadanya. Macam kita si tahu naknya tahu. Sebab biasanya orang toksik tu nya penahu.
3: Nya akan korek segala-gala-gala info.
1: Tapi saya tak sukalah sebab saya tak suka mendengar cerita yang memang tak ada kaitan dengan saya langsung. Bagi saya itu akan membebankan fikiran saya. Jadi saya akan elakkan, saya akan takkan layanlah orang macam tu.
0: Lain orang, lain cara.
1: Syah suka layan. Dia kan suka mendapatkan info.
0: Lain
1: macam nak ke arah toksik ni.
2: Macam bukan apa, macam kami sendiri suka layan sebabnya kami mau tahu info daripadanya. Kami akan diam.
1: Apa sebab nak tahu? Sebab kalau benda tu tak ada kaitan. Tu macam dua kali lima.
2: Sebabnya aku mesti tahu adalah kita sebagai kami sebagai DJ dengan wartawan, kami mesti tahu info.
1: Itu bolehlah kita terima. Itu tapi, ke yang baik.
3: Yang memasu tu janganlah dengar.
2: Kadang-kadang info yang si berkaitan dengan kerjaya kami memang keluar macam ni ajalah.
0: Mungkin maksud Syah ya. Nya suka layan sebab nya dapat apa-apa berita.
1: Kalau berkaitan dengan kita, kerja, bukan toksik lah kalau berkaitan dengan kerja.
3: Makin banyaklah kuah diberinya teh kebulaan bulatnya lah teh.
0: Okey, jadi hari itu cerita kita tentang toksik dalam kehidupan. Ha, kami percaya setiap orang pernah melalui, memang pernah berhadapan dengan persekitaran toksik.
1: Tipulah kalau tak pernah menghadapi orang yang toksik.
0: Makin kita berumur tu, makin kita banyak pengalaman.
1: Betul.
0: Mengenali mengenali dan juga berdepan dengan pelbagai jenis karenah
1: orang. Rintangan dalam kehidupan. Perangai manusia.
0: Karenah kawan-kawan.
1: Betul.
0: Keluarga.
1: Karenah kawan-kawan.
0: Kerana bekas gerek,
1: hubungannya toksik.
2: Macam banyak je bekas gerek.
0: Munya si bekas gereknya bukan toksik.
1: Sebabnya toksik lah kita tinggalkannya.
2: Tapi belum ada yang belum lagi lah.
1: Setakat tu masih jumpa ya toksik lah.
0: Belum jumpa.
3: Ada yang gereknya kini tengah nangga kita ya zaman sakat toksik untuk mengambil hati.
0: Dan selain daripada juga ada juga toksik di media sosial. Banyak sebenarnya apa ya cabang toksik dalam kehidupan tu yang kita silap lari. Jadi hari tu kita nak ceritalah, cerita santai aja.
1: Santai.
0: Kita meluah dengan pandangan masing-masing.
1: Betul. Tak ada yang betul, tak ada yang salah.
0: Cerita masing-masing.
1: Betul.
0: Boleh kongsikan komen-komen kita orang.
2: Macam Mbak kata
0: ada pengalaman
2: macam pada Zana tadi nak toksik bagi kami untuk toksik media sosial tu kebanyakannya.
0: Okey Syah, kita satu persatu dulu Syah. Mungkin Syah mau kongsikan
1: yang media sosial sebabnya
0: media sosial.
1: Seorang yang selalu post
0: toksik di media sosial tu Syah. Macam
2: mana Syah? Toksik di media sosial tu nya kami pandangan kami nya ada dua dekat situ. Sigeknya macam media sosial tu macam kita pola live satu and then sigek kita toksiknya ai ada juga si dalam live si dalam live dalam live komen
1: dalam live
2: orang komen yang muka toksik melontarkan komen-komen yang negatif ya yang merupakan sigek satu adalah toksik juga and then sigek dalam live juga masa macam yang biasa kita dalam live contohlah di dalam TikTok
1: pernah kenal ke Syah
2: kita pernah buka room okey kita berkawan dengan
1: berbagai-bagai
2: orang akan masuk dalam room kita dalam masuk dalam kotak so lama-lama mula-mula okey lepas ya
1: makin toksik
2: makin bertoksik
0: ramai yang melontarkan kata-kata yang negatif
2: komen negatif. Untuk live sendiri yang komen-komen macam kita live sendiri ya memang ada komen-komen negatif tapi yang si Gigi masa kita dalam kotak ya ada juga yang di orang-orang dalam kotak ya negatif toksik juga.
0: Iyalah maksudnya
1: rakan kita lah yang bersama dengan kita live iyalah.
0: Melontarkan kata-kata negatif lah maksud kita Syah toksik di Syah Syah.
2: Oh yes. Dia ada dua dekat Syah.
1: Syah.
0: Susah nak sebut nama Syah.
2: Kasih sikit-sikit mun di contohlah di Facebook pun ada juga yang toksik juga macam gambar kan yang akan komen
3: body shaming
2: ya adalah satu toksik juga lah di media sosial
0: ya pandangan Syah
2: ya pandangan kami sendiri lah
0: toksik di media sosial contoh tadi melontarkan kata-kata yang negatif
2: body shaming
0: ya pun dikategorikan toksik lah. Kelak kami tanya Syah macam
1: ni yang nak handle ciptaan Tuhan ya
0: handle toksik macam ya kalau Ion lah okey Syah dah kongsi tentang toksik di media sosial Ion mungkin kita mungkin boleh kongsikan toksik sama ada toksik dalam persahabatan tu ataupun hubungan pasangan pernah sih ada pengalaman macamnya kita Ion
3: persahabatan sebab kami tu umur dah makin tua tu si banyak kawan
0: so
3: pasangan aja lah yang jadi tukang dengar
0: okay
3: so setakat tu minta jauh-jauhkan lah okay. menjadi toksik. Yeah. Tapi mun
0: kami percaya zaman remaja dulu
3: mungkin zaman remaja memang ada
0: berdepan dengan suasana dan persekitaran toksik ya kan Yon. Mungkin kita ada pengalaman Yon, saya ada juga Yon.
3: Pengalaman toksik di dulu kawan-kawan lah. Kita zaman-zaman dulu, nya memangnya maunya paling depan. Nya lah terpaling bak kata istena.
2: Terpaling
3: bagus. Terpaling hebat, terpaling ya, terpaling to, terpaling bajik, terpaling lelentik. Segala-gala terpaling-paling lah.
0: Ya bagi pandangan Yon lah toksik dalam persahabatan tu terpaling-paling paling-paling
3: dulu. Ya zaman-zaman lagi zaman jahiliah. Ya tu dah zaman haleluya.
1: Ya bukan kawan ya. Ya lawan, bukan kawan.
0: Iyalah dinamakan toksik. Kalau Flora memang jangan, banyak pengalaman tu.
1: Oh, tidak. Sebab saya bukan jenis yang betul. Sebab saya bukan jenis yang suka bergaul dan saya boleh menjadi seperti yang saya selalu katakan kepada Yon, dalam sehari pun saya boleh tidak bercakap. Sebab apa? Saya nak mengelakkan benda yang toksik lah. Sebab bagi saya, seperti Zana katakan, kita jangan sentiasa menuding jari kepada orang lain. Kadang-kadang mungkin kita yang toksik. Sebelum kita menjadi toksik, bagus kita kunci mulut kita, tutup mata, tutup telinga.
0: Segala-gala ditutup.
1: Untuk kita mengelakkan benda-benda yang toksik. Zana? Untuk Zana?
2: Zana sendiri macam ni?
1: Zana kan suka banyak kawan.
2: Banyak kawan.
1: Mesti.
0: Dulu, pengalaman.
1: Sekarang aku banyak kawan.
0: Pengalaman.
3: Yalah Zana. Kapan magang.
0: Yalah Zana Madah tadi. Bila kita makin berumur, kita dah banyak pengalaman yang kita pernah lalui.
1: Tapi masih dengan, tak sedar-sedar juga.
0: Berdepan dengan rakan-rakan yang mungkin pernah ada membawa kesan toksik dalam kehidupan kita. Bagi Zana, mungkin bukan memang pernah ada sebelum tu.
1: Jangan zaman, mungkin mesti jujur.
0: Zaman dulu mari Zana pernah ada kawan. Dan kawan Zana ya orang yang paling Zana percaya. Tapi bilanya teh apa ya?
1: Tikam belakang
0: Zana. Betulnya tikam belakang Zana. Jadi kami rasa kami jauhkan diri daripada berkawan orang macam ya.
1: Sebab orang yang toksik ni sebenarnya dia seorang yang hipokrit. Dia di depan kita dia boleh memuji, dia boleh berkata baik, tetapi di belakang seperti yang Zana kata, orang tu ya akan menikam kita dari belakang. Selalunya orang yang menikam kita memang bukan orang yang jauh, bukan orang yang bukan kawan, selalunya memang orang yang terdekat kita dengan kita, yang kita kenal, yang rapat dengan kita. Itulah tikamannya hebat.
0: Zana pernah ada pengalaman
2: dengan
0: macamnya.
2: Cekaman yang kuat.
1: Sangat menusuk.
0: Tapi orang pada Tok Flora, Syah, toksik dalam persahabatan tu, orang yang suka mempelekehkan kawannya, cari bila perlu aja.
1: Itu yang banyak, itu banyak yang terjadi.
2: Bila perlu.
1: Betul.
0: Mereka yang cemburu apabila
1: kawan yang lebih,
0: kawan yang berjaya lebih darinya.
1: Betul.
0: Dan kawan yang toksik tu sebenarnya orang yang suka sebarkan cerita tentang diri kawannya.
1: Betul.
0: Ya, si jaga rahsia kawannya. Bila kawannya bercerita dengannya,
2: dia
0: pergi cerita dengan orang lain lagi.
1: Mulut tempayan.
0: Mulut tempayan.
1: Betul.
0: Ya, antara ciri-ciri toksik dalam persahabatan. Memang kami rasa kita zaman remaja dulu pun mungkin pernah juga lah.
1: Iyalah, salah pilih kawan.
0: Salah pilih kawan. Dari ialah kita belajar untuk menilai.
1: Ketawa Syah. Sebabnya banyak pengalaman salah pilih kawan.
3: Ada pengalaman kan?
0: Iyalah kini tu orang madah makin kita berumur tu makin kurang kawan.
1: Sebab betul.
0: Kita dah tahu macam ni nak menilai orangnya, kawannya dan patut dijadikan kawan ataupun si.
1: Betul. Dan kita tak takut pun kehilangan kawan.
2: Yes, betul.
1: Sebab lagi, banyak kawan yang lebih menyusahkan daripada yang menyenangkan.
0: Kenapa tengok saya, Flora?
1: Kita bercakap mesti tengok kepada orang.
2: Kita cakap kita cakap mesti, harus tengok host
1: kan. Mesti bertentang mata.
0: Okey. Tapi
1: kan Syah,
0: apa yang tentangan mata yang tajam.
1: Tajam. Dari mata turun ke hati.
0: tajam Syah, tentangan mata tu.
1: Oh, ada sesuatu ini. Ya disampaikan.
0: Okay. Okay, banyak cerita.
1: Syah banyak cerita Syah ya.
0: Toksik tu, bukan aja toksik dalam persahabatan. Ada juga toksik di dalam hubungan keluarga.
1: Betul.
0: Memang ada juga lah yang berlaku di sesetengah keluarga, bukan betul. Semua keluarga tu sempurna. Betul. Ada juga yang sentiasa menyalahkan,
1: membandingkan anak,
0: membanding-bandingkan anak, menyalahkan adik-beradik. Kadang-kadangnya pula salah tapi nya si mengaku nya menyalahkan adiknya. Selalunya adik.
1: Ya, namanya toksik.
0: Selalunya adiklah yang akan jadi mangsa.
1: Betul.
0: Adik bungsu yang tidak apa-apa. Ya, selalu terjadi.
1: Ya, kakak yang toksik ni, kakak yang toksik.
2: Bungsu-bungsu jangan sebut bungsu tu.
1: Maksudnya bungsu.
0: Selalunya yang bungsu selalu mangsa keadaan.
2: Okay lah, faham.
1: Boleh terima kah macam ni Asya? Bungsu memang selalu jadi mangsa kah?
2: Bungsunya macam
1: tempat kakak abangnya meluahkan semua lah.
2: Ya betul. Ya betul. Ya memang ada, yang memang ada si dinafikan. Si dinafikan bungsu tu si tahu lah di side kami sendiri.
1: Sebab kita kan bungsu.
2: Kami bungsu di side kami sendiri. Kami banyak menerima input daripada
1: kakak.
2: Semua kakak-kakak.
3: Jadi referee.
2: Kami jadi referee. Untuk kadang untuk menyelesaikan masalah
3: jadi hakim lah konon
2: jadi hakim.
0: Bukan tempat selalu jadi orang bersalah lah Syah, bukan Syah.
2: Tempat bersatu dengan kakak-kakak
1: selalu. Jadi pendengar yang baik lah kita tok Syah.
2: Kadang-kadang kami disuruhnya untuk ya
1: untuk selesaikan masalah,
3: menjadi perantara lah.
1: Orang tengah.
2: Jadi orang tengah kami itu.
3: Takut benda nak disampaikan kau kalau salah.
2: Ya,
1: toksik lah. Adik yang toksik.
0: Ada juga. Dan selain daripada itu, ada juga kadang-kadang toksik di tempat kerja.
1: Okay, tapi memang
0: di tempat
1: ada.
0: Kerja kita tu aman, sentiasa.
1: Jujur kayak aja.
0: Aman, sejahtera. Tapi mata
1: kena nangat. Jujur ke sana? Nangat mukanya macam lain.
0: Aulah.
2: Tapi alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah
2: budi masih di Bintulu tu.
1: Agak terkawal. Maksudnya ada ke arah ada, tapi ingat terkawal.
0: Belum lagi membuat
2: dengan topik tempat kerja.
1: Belum merosakkan mental.
2: Topik dengan tempat kerja tadi nak sana. Bagi kami budi kami di Bintulu di Puna.
1: Aulah di Bintulu lah tu.
2: Di situ. Di sama tempat kerjanya saya tak toksik, tapi di luar sebab kami itu kan bekerja dengan
1: menunjukkan kita jarang di office ya sebenarnya.
2: Kan macam tu, macam kita tu
0: dia akan busy,
1: tahu
2: nya akan keluar dengan bekerja dengan reporter-reporter yang lain,
0: berdepan dengan orang ramai.
2: Dengan orang ramai. So nya nya akan impact juga lah dekat saya.
1: Beri kesan lah.
2: Memberi kesan. Memberi kesan.
3: Dapat lalu klik macam ni. Lalu ada link pala aku tulis.
0: Sebenarnya lumrah kehidupan. Sebab apa Syah? Persaingannya ada di situ. Macam peniaga.
2: Mungkin.
3: Masing-masing mau jualan laku.
1: Masing-masing nak terpaling lah.
2: Nak terpaling.
1: Termasuk kita lah ya.
2: Ya,
1: soalan terangkap ya.
2: Kadang-kadang pun kita pun jadi terpaling juga.
0: Sibuk kenapa kita
1: dah terpengaruh itu yang susah. Orang yang mudah terpengaruh tok yang paling susah sebenarnya.
2: Ya untuk next minggu.
1: Okay, boleh.
0: Next week. Kata Syah. Next minggu lama jangan fikir. Okay, next week Syah. Okay Syah. Jadi yalah banyak sebenarnya persekitaran orang yang membawa kesan toksik tu dalam kehidupan kita, sama ada di kalangan rakan-rakan, persahabatan, pasangan, keluarga, di sini lagi di luar, di sini-sini juga sebenarnya kita
1: selagi yang melibatkan manusia.
0: Bila kita berdepan dengan orang ramai itu sebenarnya kita memang
1: berbagai ragam,
0: berbagai kerena, memang kita si dapat lari.
1: Betul.
0: Daripada berdepan dengan persekitaran toksik yang membuat kita rasa tertekan, membuat kita rasa sit selesa, membuat kita rasa macam rasa mau jauhkan diri. Tapi kami percaya setiap kita masing-masing
1: mesti
0: ada cara, ada cara tersendiri. Macam ni kita nak
2: berdepan
0: dengan toksik tu di persekitaran kita. Okey, Zana nak tanya Syah dulu. Okey Syah, macam Syah tadi.
1: Paling banyak pengalaman. Paling banyak bergaul.
0: Syah banyak pengalaman. Mungkin Syah, kita
1: ada macam mana nak elak
0: toksik di media sosial, toksik di luar.
1: Semuanya ada. Pernahnya mengalami semua.
0: Saya dah toksik pasangan saya dah.
1: Ada. Sebab ya, sampai tok ya, kini toknya bujang.
2: Cuma tempat kerja
1: lebih
2: tempat
1: banyak
2: kerja lah, lebih banyak lah.
0: Di luar
2: di luar lah.
0: Bukan dalam kerja, bukan di tempat kerja, bukan, di luar tempat kerja.
2: Di luar tempat
1: masih
2: kerja.
1: Nak menafikan. Okay, Syah, teruskan.
0: Diri Syah, macam mana kita handle semua Syah? Adakah kita berdepan ataupun kita lari jauh-jauh ataupun kita beri peluang?
1: Syah kan orang yang suka berterus terang.
2: Nya macam tu.
1: Okay.
2: Zana, kadang-kadang kita nak berdepan dengan orang tu, kita nak beri peluang, kira macam boleh beri peluang, tapi kita tahu jaga batas kita. Biasanya macam kami dah tahunya toxic kan, kami akan jaga batas kami. And then munnya dah macam terlalu yalah, okay. Boleh
0: cukuplah.
2: Cukuplah. Bolehlah tukar ke seat lain macam mengelaklah dari mengelaklah
1: cari kawan lain lah.
2: Bukan kawan lain lah, ada
1: mungkin
2: ada elakkan. Amunnya benda yang
1: positif
2: positif boleh kita dengar. Tapi biasanya kadang-kadang orang toksik tu
1: kita dapat rasa sebenarnya, dapat aura rasa orang yang toksik ni kita dapat rasa sebenarnya.
2: Betul.
0: Yang bawa toksiknya aura negatif dalam diri. Macam Syah, kita elak lah. Macam kalau di media sosial ya Syah, bila orang melontarkan komen-komen negatif.
2: Kalau di media sosial senang aja.
0: Handle ya Syah.
2: Kita
0: tutup tabir.
2: Abaikan ya, abaikan komennya. Kadang kamu masih juga ni masih bertoksik ya, senang je button block lah.
1: Kita ada pilihan, betul. Pilihan di tangan kita.
2: Pilihan di tangan kita.
0: Tapi sebelum ya Syah, kami nak tanya kita Syah, jujur Syah, kita berani si tegur kalau orang ya toksik kepada diri kita Syah.
2: Berani?
0: Beranilah.
1: Sebab Syah ni jenis orang yang
2: kami pernah tegur.
0: Pernah tegur.
2: Kami
0: pernah
1: jujur, betul.
2: Tegur ialah tapi orang samuan lah, samuan. Pernah tegur lah.
1: Berubahkah orangnya? Yang berubahkah ataupun yang masih juga toksik? Itu memang
2: sebab
1: tak dapat dibuang lah ya.
2: Mungkin lah sebab faktor umur.
3: Ya tu lagi dari kita kah macam ni?
2: Jatuh.
3: Korek.
2: jangan sampai sebut nama.
1: Jangan sebut nama. Terlebih jujur ya kalau. Betul.
0: Flora lah Flora. Kalau kita berdepan dengan orang toksik tu Flora yang membawa aura negatif dalam diri kita.
1: Senang sekali.
0: Macam ni kita nak handle Flora. Adakah kita hadapnya ataupun kita lari ataupun kita terus mengurung diri kita di rumah ataupun
1: tak ada masa saya nak mengurung diri. Saya akan pertama sekali memang saya akan elakkan dan saya akan kurangkan bercakap seperti yang Syah katakan.
2: Ada bordernya, bordernya.
1: Saya akan letak bukan border, tembok yang setinggi-tinggi. Memang tak nampak dah orang tu. Walaupun orang tu di depan mata saya bapak sekalipun, memang saya akan orang
2: kiranya
1: tu saya
2: halimunan.
1: Halimunan.
0: Kita pula orang yang macam halimunan.
1: Itulah antara kelebihan saya lah sebab saya boleh membuat.
0: Maksudnya dengan kami eksplorasi pula halimunan. Alhamdulillah, selamat.
1: On the way. Tengah practice nak menghalimunankan Zana. Ya cara kami lah.
0: Cara kita lah Flora.
2: Kalau mun di media sosial Flora macam ni Flora. Menghadap benda ya. Toksik-toksik biasanya kan biasa-biasa.
1: Saya akan berikan kata-kata. Tetapi kata-kata
0: yang manis.
1: Yang
0: tapi manis.
1: Ya, tapi nya menusuk. Lepas dah beri kata baru tekan blok. Senang. Okay, kan Zana? Yang selalu Zana operatikkan.
0: Betul. Ya kami setuju. Dan okey. Kalau Yon lah Yon.
3: Mun kami kurangkan bercerita, bukan maksud kita menjauhkan diri, tapi mun kita bercerita kelak sampai katnya A, kelaknya bercerita dengan orang yang sampai sampai Z cerita ya kelak. Dah macam-macam kuah campurnya nak. Jadi kuah rojak. Pas ya kita larilah. Lari bukan maksud kita kalah. Kita mau jaga mental diri pun. Malas mau bersandiwara nak.
0: Betul. Betul ya Yon.
1: Kamu jangan betul melayan. Makin kita layan, makin dari A ke B, macam B ke C.
3: Memang banyak orang toksik. Sebabnya setidaknya untuk mengejar apa nama ya?
0: Ada populariti.
3: Bukan mengejar populariti. Okay,
0: publicity.
3: Bukan publicity. Macam ni mada ya?
0: Kontroversi.
3: Setidaknya screenshot. Pasti setidaknya share. Pasti banyak orang komen.
0: Kontroversi.
3: Benda ya sebenarnya si bagus lah. Macam kita menyebarkan orang lain mula dosa.
1: Menyebarkan aib orang lain.
3: Benda yang dah dilupakan tiba-tiba nyak angkat gi sekali gi. Biarkan je lah apa mau gagoh kisah orang yang kita sih kenal, kita mbak orang memburuk-burukkan orang ya.
1: Yang kita kenal pun kita jangan sebar. Lagi apatah lagi yang kita tak kenal.
2: Ya, bagi kami sendiri lah kenapa di media sosial tu nya mbak kata Yon tadi nya rekod lepas ya nya sebarkan di Facebook apa-apa.
0: Media
2: sosial macam dak di Facebook apa semua nak. Nya sebenarnya nya nak ambil view mungkin satu.
3: Ada dapat duit ke Is?
2: Mungkin nya daripada orang gaya munya orang munya sampai 10k lebih daripada 10k nya akan dapat apa?
0: Keuntungan
2: daripada sia. Orang akan anggap
0: tapi yang saya sedar perbuatannya sebenarnya
2: yes, betul. Akan menjatuhkan boleh,
0: apa ya? Ialah membuat tekanan ya,
3: orang yang tahu tahu lah orang yang suka dua kali lima kannya makinlah menambahkan luka dekat luka ya, nambah garam dekat luka ya. So mun kami nanggap benda macam ya, kami pun akan unfriend ataupun kami munya bukan friendnya malah lalu block terus. Sebab mau jaga mental kita pun.
0: Benar. Yalah bila kita berdepan dengan toksik tu, kalau Zana sendirilah. Kalau Zana rasa
1: macam banyak je. Pengalaman tau.
2: Macam banyak nak diluahkan.
1: Macam ditekankan ya tadi. Macam Zana sendirilah.
0: Sendirilah. Bila berdepan dengan aura negatif yang pola mental, emosi Zana terganggu, kesejahteraan Zana terganggu.
1: Zana ganggu balik emosi.
0: Ketenangan Zana terganggu.
1: Zana ganggu balik kan?
0: Zana okay. Senang je Zana
1: okay.
0: Pola bodoh. Jangan Zana pola apa ya? Batas dengan orangnya, jauhkan diri. Jadi yalah Zana lebih pentingkan kesihatan mental Zana pun. Daripada kita nak
3: cuma darah tinggi no.
0: Daripada kita nak stres dengan orangnya, kita nak fikir tentang orangnya untuk apa? Saya dah mendatangkan keuntungan.
2: Ya dari segi darah tinggi,
1: saya ada bertambah gaji.
2: Fizikal bertemu kan Zana. Okey, kalau mun contohnya di toksik di media sosial. Macam ni.
1: Selalu Zana.
0: Ya
1: pakar dahnya menangani benda yang dah pakar dah.
0: Di media sosial tu kita memang sih boleh lari lah. Kadang-kadang ada orang tu, kadang-kadang komen kita yang
1: macam
0: tu pasal. Tiba-tiba komen negatif.
1: Macam yang mengenali kita kan? Sedangkannya si kenal pun.
0: Iyalah.
1: Dan pakai fake account lagi ya.
0: Benar. Mungkin entahlah apa masalah sidangnya. Mungkin ada masalah
1: hati, masalah hati.
0: Kurang kasih sayang. Benar orang macam
1: semua bendanya ya, kurang.
0: Orang yang melontarkan kata-kata negatif kepada orang lain tanpa sebab, selalunya orang yang ada masalah
1: semuanya terkurang.
0: Kurang kasih sayang,
1: kurang adab,
0: kurang perhatian, kurang adab, kurang ilmu di dada. Sebab ialah semudah ya nya melontarkan kata-kata tanpa
2: betul.
0: Fikir
2: sebenarnya
0: perasaan
2: macam
0: tu.
2: Ya betul. Sebenarnya nya tadi nya ada nya nampak diri nya macam
3: hebat.
2: Tahu semua nak. Tapi sebenarnya bukan.
1: Betul.
3: Menunjukkannya
2: banyak kekurangan.
0: Sikapnya kekurangan. Sebab kata-kata tu mencerminkan diri kita.
1: Betul.
0: Apa yang kita kata ialah
1: dia akan berbalik kepada kita.
0: Ialah.
1: Apa yang kita kata
0: cerminan diri kita, pribadi kita. Jadi sebelum Zana blok. Sebelum Zana blok,
1: berikan kata-kata.
0: Setiap kata-kata mencerminkan diri kita. Jadi betul, berhati-hati apabila berkata-kata.
2: Selepas ya terus tekan button blok.
0: Jangan hairanlah mungkin betul, kalau ada yang si dapat lagi buka media sosial Zana, media sosial Zana. Sebab ayalah.
1: Tak tahulah, memang dah di blok.
0: Kita lebih menjaga kesihatan mental kita.
1: Patut kena uliah muka Facebook lagi, kena blok.
0: Kini tok dengan dunia yang keras.
1: Betul.
0: Semua orang berjuang dengan kehidupan masing-masing. Betul. Menjaga kewarasan mental masing-masing. Jadi itulah salah satu caranya. Jangan dilayan.
1: Jangan dilayan.
0: Jangan buat mental kita terganggu. Takut kelak makin bertambah penghuni-penghuni di luar ofis pejabat RDM itu.
1: Buatlahnya seperti halimunan.
0: Okey, sedar menyedari.
2: Anggap saja adalah itu adalah tiang lampu di tepi jalan.
1: Betul. Anggapnya seperti angin. Yang berlalu sahaja.
2: Kalau angin ya Flo, boleh angin ya, boleh dalam media sosial, tapi mun physical, anggap je menyala tak kata benteng, tiang lampu,
1: betul,
2: halimunan. Halimunan
1: lah, anggapnya seperti lantai. Kita lalu.
0: Pernahkah pola macamnya?
2: Jangan sih pernah.
1: Betul. Memang jangan berbohong kepada diri sendiri. Mesti jujur. Mesti kita pernah buat benar. Betul.
2: Pernah. Modalnya macam tiang lampu. Kami pernah malas nak ambil
1: pot. Betul.
0: Sebab kesabaran seseorang ada tahapnya,
1: betul,
0: ada limitnya. Bila terlalu diuji, ialah cara terbaik kadang-kadang.
1: Betul.
0: Seseorangnya pola.
1: Betul. Daripada kita angkat kaki angkat tangan, bagus kita angkat diri.
2: Sebab kadang-kadang kita pola bagus pun dengan orang toksik tu dia tetap akan sama.
1: Dah namanya toksik. Toksik ni benda yang nya bukan sehari dua hari.
2: Yes, betul.
1: Sebab orang yang toksik ni dia memang tak akan berubah. Ia akan perlahan-lahan, sebab itulah namanya toksik. Sebabnya boleh membunuh kita secara perlahan-lahan.
0: Ya, betul.
1: Bukan kita terus mati.
0: Bagus kita menyelamatkan diri kita.
1: Betul.
0: Okey, sedar menyedari.
1: Sedar. Supaya kita tak toksik.
0: Toksik dalam kehidupan tu panjang cerita.
2: Sebenarnya lagi panjang.
1: Lagi
2: banyak yang diceritakan.
1: Yang terbuku di hati, yang tersirat, tersurat.
0: Banyak pengalaman sebenarnya, panjang lagi mun mau ditulis dalam buku tu. Panjang,
1: takutnya meluah di media sosialnya kala.
3: Dah sampai dah nyanun.
0: Okey, bila kita berdepan dengan persekitaran orang yang toksik, masing-masing ada cara tersendiri. Ya, pilihan kita, adakah kita sanggup bertahan ataupun kita polah dengan cara kita sendiri macam ni kita nak berdepannya. Kalau Zana memang si sanggup. Kalau nya si berubah, biarlah Zana
2: lagi
0: jauhkan diri, pola batasan dengan orangnya, sebab Zana lebih mementingkan kesihatan mental Zana. Jadi kesimpulannya tu, Syah, kesimpulan Syah.
2: Kesimpulannya untuk ya adalah elakkan kita berdepan dengan orang toksik tu, boleh larikan diri. Kita orang mesti jaga mental kita orang. Orang lain mesti akan dapat jaga mental kita. Kecuali kita sendiri yang menjaga mental kita sendiri. Mungkin kita berdepan dengan, mungkin kita lagi masih juga berkawan dengan orang toksik tu. Kelak kita pun
1: kita yang toksik sebenarnya.
2: Kita akan terjebak juga.
1: Sebab kita masih lagi.
0: Kalau Yon, kesimpulan kita Yon,
3: kesimpulan
0: toksik dalam kehidupan tu Yon,
3: jauhilah toksik. Sebab yang memakan diri, sebab toksik tu nya macam kanser. Yang merebak dari kecil jadi besar. So untuk kita merebak, takutnya dari sampai stage keberapa ya. Bagus kita jagalah pertuturan kita, pemakanan. Pertuturan kita.
0: Kalau Flora untuk toksik tu Flora apa? Kesimpulan kita Flora, kata-kata daripada kita Flora.
1: Senang. Ini pandangan saya sendirilah. Putuskan teruslah. Buat apa lagi kita nak jaga batas? Dah kita tahu dia dah macam tu. Buat apa masih nak jaga batas? Maksudnya kita yang nak toksik tu sebenarnya. Bagus kita putuskan. Buat apa tak guna dah kita simpan orang tu sebenarnya.
2: Saya mendengar nasihat itu.
0: Kata Flora, kalau kami kita
1: saya suka berkata yang sangat jujur sebenarnya. Jangan berkias-kias, putuskan di situ.
0: Kalau kami jauhkan diri.
1: Jauhkan kalau diri masih ya mengejar kita nanti.
0: Apa boleh buat?
1: Pasti kita akan tertarik dengan ketosik.
0: Biarlah dia dengan kehidupan dia, kita dengan kehidupan kita.
1: Maksudnya putus lah tu sebenarnya, putus. Kita tak sedar sebenarnya tu putus.
2: Sedar tak sedar.
0: Okey, sedar. Okey, sekian apapun terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Yon, Flora dengan pandangan masing-masing tentang toksik tak sedar. Sedang menjatuhkan orang lain dia adalah cara kita sendiri untuk kita berdepan dengan persekitaran dan juga orang-orang toksik. Ya, terpulang dengan diri sendiri macam mana cara kita nak handle, asalkan
1: mental kita terjaga,
2: mental kita terjaga.
0: Jadi apapun sekianlah sampai di situ aja untuk topik Randau 360 kita.
1: Toksik kedua nanti episod 2.
0: Okey, apapun sekian, berjumpa lagi semua.
2: Bye bye.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: Nangga ko si unga lo. Sen ngali ya. Tentang bedui.
1: Ya rabi unga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Unga batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Orang jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit. Bah, apalagi aku nak jalan lo.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah ku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Kak Noh dari Sibu, Siapa di Hatimu, daripada Rahmat telah membawakan kita 11.50 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Maaf kami sekiranya si sempat nak baca komen ataupun putarkan lagu permintaan kita orang. InsyaAllah kita akan bersua kembali. Nah, seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Bintul FM, ceria bermaklumat.

tabahin na. Hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan nyerap si kan. Ada ulun peng mau bahasa bae ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulang kaku. Imer Dajon di berita tengah hari, hari 1, 17/8/2026. Bakal ketuai dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah tinyadi. Dikena nentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi hari ilak. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg, madah ke pemau kemaya hari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berfikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang bala lau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok seriris bendau ngau tinjau menua tok ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia maksud ke jaku tok lebuh ia ke berjadi pengawal nung lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap lagi berjalan ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya ngana pengawak di ngerara api ari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidang Mega keran dekan nerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kana menua adab kita nengah sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke Meraka antara menua. Menuanya baga dekat bersawup mulai ke pemersi angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kandang menua ti berkelingi tak pulai bakal selama. Atau tika diperjalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau nyedia ke jakut tangkan, nerit ke atur undang-undang serta jampat agi nganjung raban pengerara api ngagendur ke BC Angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tianda nempayak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat nabisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal tang kelebih hagi air semampai dijaga belama kelimpah hari tinyeliah ke pengawak titau ngerusak ke rampak menua bakal pengawak nunu. Atur tiba kata ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia maksud ke Jakutu lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti POSKOM renggat bagi menua muka ke diatur badewan masyarakat belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 kontijen Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimido mas 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu, bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu, Sarawak boleh 7 itimido hari pekit taekwondo. Ianya 4 itim emas, siti pirak, ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya, Sarawak boleh 7 itimido hari pekit olahraga, tidi tangkan ke 2 itimido ke ulih sidak, hari lumak bersikal bak jalan besai, ngau 2 itimido hari pekit pencak silat. Kelimpah harinya pekit judo, volleyball, ngau gym rama sama merik siti midu ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke berlinsur bersih. Kalai semua kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua, serian ngerikut ke baca IPU 95 lalu ditangkan ke Samarahan tinggerikut ke IPU 89, Kuching 86 lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kanan menua ke Bukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningat Datuk Ketai Bugulai ngau pengelola program kami, hari YFM Sibu Ba Awak ngelah tengah hari.

Selamat tengah hari ke semua balap dengan kita ya, bertemu baru kita bawa ngela tengah hari Riwa FM si pulang aku nana sarito ada jam dia tu nyentuh kangge pukul 3 lemai. Ya 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu kita ngenatai ke rintai program kita ungkup ke sarito 17.08 tahun 2026. Bakal selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengah hari. Nanti ya, pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngelah tengah hari kami Lucia Thomas Ekasa dalam program Randau Temuai lalu ditangkan ngau Abu Harun di Arba Baru. Udahnya lagi ya, pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio. Lalu habis Squad Trio dia kita dekat boleh ngelah tengah hari kami di Kapir dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama megah dia bola peningkat kita ke rindu gulai dalam program pendia penghidup aku. Ya, Lucia Thomas Kasau dekat bulan kita ya. Pukul 2 lagi dalam program pendia penghidup aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Pukul 3 bakal selama dia kita dekat gulai dalam rentang ada hari-hari YFM di Kuching. Dan tadi itu sama program kita ungkap ke hari itu bola peningkat hari 1, 17.08 tahun 2020. Ya kena ngepun kan ngelah tengah hari kita ke sekali itu dulu kita berperindang ya. Setiap lagu ke dipilih aku kena merindang kita ya ke tengah hari itu. Nama kita yang nak ninggal lagu itu nih ya. Setiap lagu hari Joni Aman, Nengkada Bulan.

Okay, neng kadah bulan hari Joni aman kena menang bala peningkat kita bawa ngelat hari kita ke Sarito 17 hari bulan 8 tahun 2026 17 minit megah lepas pukul 12 tengah hari. Okay, kita ngena tak pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kabar belayan di Rasau Batu Lapan Uya nang amapai nang atadak nang ngemeh nanga buan, nanga ensilai, batampoi, nanga yuang, bala demiri, kebablayan di kapit, macan, sibu, julau, serta semua kebablayan kena lah dirintai di tu. Jadi pesan tu madah ke ex tu rumah usup anak Greenang, tau kapai doli, udah nadai, kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di sengai Babala Mayuah, kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026, baru rumah lanti yang anak menggoang. Rumah lantian anak menggoang di Nangas Kruh Sungai Puai Kenawit. Jadi ini yang ekstra rumah usaha anak Greenang tak kapai doli itu dekat di kubur Bak Pendam Nirvana Sibu. Kena hari 2, 18 hari bulan 8 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kapal belayan kengelalan yang ekstra rumah usaha anak Greenang tak kapai doli. Kita boleh menatai ke diri engkau ngesah penusah tu laban yang tu dekat di Intu Bobola Mayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Keruah Sungai Poi Kenawit lalu ni yang dekat di Anjong ngagai penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegila hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai anaknya yang doli anak usup balumur 014-368-9819 atau ke polian anak usup balumur 013-824-2563. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan ke semua kebab belayan di Miri, Roban, Seratua, Serikai, Brunei. Betuang Limbang Gaudi Kuching lalu kapal belayan ke Ngelala Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustine. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustine sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu tau ke di Sengai ba lot 3820 fasa 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri. Lalu ni untuk dekat di Sengai kena ke di Sengai Bala Mayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Anjuang ke Penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon gagal anak ya Nyogas Tincilan anak Thomas balumur 014-893-0239 atau ke 017 737-8529. Jadi sekali lagi nandu pesan tu baru. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau ke Pak Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu Babala Mayuh kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 ba lot 3820 phase 2C Sengkang 6A, Sengkang 1, Jalai Maigol, Desa Senadian Miri, lalu ya dekat Dianjong kena ke pagi, hari 3, 19, hari bulan 8, tahun 2026. Banyak tadi, ngarap ke semua kabar Melayan, yang Thomas Anna Francis Lebuang, atau Kapai Agustin tadi, boleh ngantai ke diri ngau ngesah penusah tu ya. Lalu pesan kita ke penduduk itu ianya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke Inai Bintang. Jadi pengawangan ulit dekat diatur kena ke hari 6, 22 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pengawangan ngetas ulit dekat diatur pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Bak Melatai 1 Jalan Seliriak. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kebab belayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibaliah, Tiau Ilek, Tiau Ulu, kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Kapit, dan semua kapal belayan kena ulih di Tesau, di tu ke ngelalan yang siah anak jab tak ke Inai Bintang ya.
Jadi kita semua dibinta datang ngagai melatai satu jalai seliri kapit ngau pengawak ngetah sulit niang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya

Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita gula ngap ngari kami Lucy atau Mas Kasau dalam program Pendiau Begido. Salah, laporan dah otomuai. Ya kini ke Pendiau Begido aku ni, ya. Kamu jam 4, sudah akan ngabiak ke jam. Okey, Pemirina dulu kita istilah lagu kuda dia pilih aku kena merindang. Bala peninga kita, istilah lagu hari, Cela Julia udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Datin Nur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu ya Nur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemegah perkara ke pemaduk baru lebih lagi berkawang-pengawak ke bisi dekat diatur bab menua kita di Sibu di tok ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisi mendak live Facebook kita. Dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita. Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kedikumai bisi Borneo Cultural Festival atang sidak empat tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Cultural Festival ya ungkup kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temuai kita ya ke Teruba dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita ianya Konselor Agustin Marikan mere selamat tengah hari ngagai nuan tu Konselor.
1: Oh mere selamat tengah hari mega ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh pihak meh. Lagi main berita mana ya. Tengah hari tu ketuk. Mereka sama medak. Senyum-senyum dia. Ini pun medak. Pian. Senyum pemaham eh.
0: Ya. Bisa dipandang ke kita. Bala gambar temuan kita. Bala Facebook. Pian mangga kita bisa. Konselor Sami Ngelamai. Selamat tengah hari konselor.
2: Selamat
0: tengah hari. Gerai mangga Saritun ya. Okay. Udahnya kita bisa Madam Angeline kita nyuyang ke dulu kamera kita ngambil kita medak nanti Madam tu datai ke studio neng SK dikangau kami ba sibu di tu ya SK ya gelar ya ini kumbang Mariam berita ni.
1: Ini aku mari rasau.
0: Ini aku mari rasau. Lepas aw.
1: Hari sibuk lah.
0: Hari sibuk ni. Aw. Lepas nanti muncul kutai. Lepas maya keberanau ngaya betul ngah ngoya. Sikit ada te buka ke dekenang ni. Tanya Madam berkawal ngau. Pakai kumeh, mis, te kemunyinya ratu deh. Kita pun berdakwa Facebook kita tengah hari tu. Lalu ke penudi temui kita tiga keempat. Ianya kita bisa Konselor Christopher Kelibit Ansar. Selamat tengah hari Konselor.
3: Selamat tengah hari. Temu gerai. Baru kita ini.
0: Ya, nyawa saya ke sekali setahun bertemu nuna ke program tu, Mia. Puji Tuhan, terima kasih hangga kita empat boleh limpang. Datai boleh ngau kami bak dalam awak ngelah tengah hari lebih lagi para naut muai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang atau ke diteguk kami sebuat bak dalam ranau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi bakau ngau BDCF 2026. Saya ko mandi enggak ante terubah tu aku ngawak ke Konselor Agusti mereka nanti jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi Konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai apa mega program kena sikit sudah dipramu ditusun kita sebuah dalam tempoh beberapa harinya apa mega yang kanya bisa utai ke baru diayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Oh, okey. Terima kasih yang agai DJ Lucia ke udah meri peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak Konselor Sami Puan Angeline Uci engkau Konselor Christopher Kelibit Ansar kayak berkat tengah itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kat dadu ke kita ibat bulan 9 tu lah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Culture Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Culture Festival. Nama kebuah kita Dayak disebut Borneo Dayak Culture Festival tu bisik tujuh tak ada nah. Ianya laban kita bisik ngatu Miss BCF. Jadi kita itu tadi mere peluang bangsa bala kita Dayak jauh kai nyerangkum ke orang bukai nah. Bangsa bukai nyalai lagi indai kumang kita Puan Angeline Uci nerang ke nama te ke kumbai Miss BCF nah. Jadi aku tu madah kepala kita ianya Borneo Dayak Culture Festival tu dekat di penyadi bak bulan 9 peringkat hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tuntung Kubujang di Sibu di tu. nyalai menyalai Arab Kepala kita bisi datai dan bekas selama tiap-tiap tahun kita bisi pengkerami bunyi dia kecil peristiwa tu inyak bergulai ngau bangsa Cina bangsa Melayu Melanau ke terbagi ngau kita iban dayak kenguan menua sibu tu di tu nyalai program udah diatur kelebih lagi bala kita iban tau ke dayak inya kita bisa disebut nama tu tadi dan tiap tahun palan tu kita ke nama tu tadi kenupi ke nama nyebut aku ada putih aku tu nyana namu aku cakap tu kenupi nyana nah kenupi ke aku dah ya anda salah dengar jadi ini aku nyebut kupi nya aku ya lah au kita kena tu dua berdua menyata tadi nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia di beri orang ditagak ke 21 IT store nya tadi nah tang tu lagi konsulat sami labannya kemigai pengawak banyak tadi bagi aku kerja lah kami tu tadi awal lumpain rayang kenya aku tadi jadi konsulat sami tu tadi dia tu nguasa ke pasar store anu mata kendadu jadi dia lagi rayang ke lalu puan dan jilin cik tu tadi dia tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge konselor Christopher Klibit tu tadi dia tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah jadi aku tu megai kebesai nyak ba stage kebesai aku mai kita main stage dia nah nyalai ba pengalami ba main stage dia nyak mayuh dah datua bisi nyak belagu bisi nyak ngadu ke nama tu persembahan ku dah datau nah nyak hari bangsa kita dayak inya SDNU sorry Dayak National Union ada sida SIDS chairman atau puan yang lalu cito serakup induk Dayak Sarawak bulai ngau sida Dayak Bedayuh National Association atau ke DBNA serta mega sida UNA atau ke orang Ulu National Association dan semua tu bulai sekali kumai kita iban bala dayak nyalai ngainya di nyebut iban aja dia au nyalai ya program ke backstage tadi dan dia tu kena tang ke utai kenarit hati pelabak aku ianya malam daya kena 8/9 au 8/9 dia malam daya kumbai kita daya night tadi nyalai maya kita daya kumbai nya nyadai terjadi kepada kami tu tadi maya 8/9 nya ialah ya 8/9 tang pengerami tu tadi munyi kumada ke dulu tadi ianya kena 3/9 2006 sampai 12 hari bulan nah. Nyalai dan kebekal selama agak program kita datua niti ke dah disetuju kepada komiti besar kalau aku siko hari bala ke ngau ngatua dia tadi nah. Nyalai ba malam dayaknya kita bisi penampilan special korang. Okay, Miss Pita. Special tu tak ke?
0: Ah,
1: panggil besar dia atau tadi nyalai panggil besar tu tadi ianya di kumbai kita international stage nya. Lebih nyalak bisa di bantai korang bab Facebook macam-macam lah orang kena tahu kena mugi yang ni menimbak tu dia ada. Orang boleh mendak seluruh dunia letihnya international stage ya betul seluruh dunia orang mendaknya. Nah, nyalai kami tahun tu bisa ngatur pengerami kayaknya tang persembahan tidak ya. Hari bala kengatua tu enya siti hari kumbai kami tanya ane konsulat sami orkestra Betabuah.
0: Bisa orkestra Betabuah.
1: Orkestra Betabuah. Jadi tiga tahun dah orang ke Betabuah lama tu. Empat ikut ya. Gendang, bedup, tawak, keteng, teng, teng namanya. Bebenai.
0: Bebenai.
1: Teng, teng, teng aja ya. Kerumung. Oh. Nemu aku tak ada ngigak tak kena
0: buat. Ngamai bela, ngamai bela pejak
1: kau. Cikau ku ajak aku kucing. Ya. Nyalai, ba maya sida ke kumai kami persembahan daya orkestra, tanya orkestra Betabuah tu tadi. Sida ya bisi 20 ikut raban jalan. Nah. Hari SMK Sibujaya. Nyalai kebetulai ke Cikgu Penny ngatur pengawak tu tadi. Nyalai, aku ngai nanti cerita kalau mayu ngai aku rendah datai lagi dah. Ini dah cerita ke kapak kita muda. Awalnya tu si ke. Pemuat tahu orkestra tu kan si kau ya. Tahu buah pegendang. Nabi tahu ngajat. Nyata sidak ya. Deselit sidak ngau berpantun. Ngau macam main ke baru tu tadi. Mayanya dia. Kelimpir dia nyak bisik mega hari Roses Boutique Academy. Ngatu persembahan pakaian baru. Ngepan kita daya. Mayanya ilah. Nah. Yang lain, fikir aku tengok ni kalau main waktu sil yang ada tu sil sudah tahu lagi. Ambil tu lagi. Kat penudi ya sebenarnya aku ngelekat ke mic tu ianya temui ke pebasa kita ke mayanya ila bak Dayak Nine kena 8/9/2026 ianya Datuk Seri Alexander Antaninggi Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Yang lain ya mereka ditagak ke kami datai lalu kita semua bergulai dengan ya meh. Mayanya ila.
0: Jadi cukup mana ganti kita itu baru pa pangau besar ke itu sih non tu tadi
1: pangau besar
0: Oh.
1: Lebang banyak kau tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah kau sudah tu kemeja gay.
0: Lagi nada ikan salah lagi konselor nuan nyelit gani bagi kebisi tinggal lagi deh.
1: Ya. Mulai kita tahu meh. Okay, terima kasih.
0: Nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2026. Udahnya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsul Agustin 3/9/2026 ya nya BCF 2026 tu udah berengkah. Kati ke Konsul Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba Daya Pavilion Toto sekali ke orang kebejuannya berengke hari bulan kenitiah ke 3 hari bulannya kini dau ke 8 hari bulannya aja.
4: Okey, terima kasih. Jadi selamat tengah hari-hari. Jadi dia tu aku tadi nampung ranau dia ke udah dibai Konsul Agustin dia menjadi ketua BDCF tahun 2026.
1: Kau nanya benda.
4: Jadi, nak makan selama kita maya BCF tu kita diberi orang kaya ngatur tu 21 itik stol tahun tu kita bisi 21 itik stol udahnya tadi stol tu udah bagi ke kami dengan semua NGO polisi di Sibu di tu sila yang udah nerima dan sidaya berjual mayanya ilah. Jadi utai kakak diterang ke komimit itu ianya tadi nama pengawak maya sidaya baston ilah. Satu pengawak sidaya tadi berjual pemakai nguai kita Iban kita Daya ni pemakai ada rumah panjai maka kita selalu dibantai korang maya tahun-tahun itu dah dia megak kami bisik atur pekit maya pak stolnya ianya dua itik pekit sitiknya pekit pansuh ya kita atur sida SIDS ketua ke Puan Angela Nucci sida ia tadi akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisik 21 itik 20 itik bengkah pansuhnya kat di Hakim Sidaya yang landat 5/9 lalu sudah di Hakim Sidaya sampai kat dengar nyeputnya dan ada salah datai sepeknya pihak mereka tahun ini saya kembali bisik malah saya tak ada hati yang tak tahu ngawin sepeknya dalam tahun itu malah baik maya ke malah ngawin sepek pansuahnya dan pansuahnya tadi nak ada tai ke Singapura ya sehingga bisik air kena nujuk ya dia nak kita bisik megak pekit air tuak jadi pekit air tuak tu dia ke udah dia kerenau ke kami seringnya bisik dua kategori. Kategori nombor satu ianya tuak beras pulut. Tuak selalu gagak akhir ini kita dari segi hari zaman muna to segi tuak beras pulut. Udahnya kita bisa pekit tuak hari buah. Maka buah apel, tebu, pandan, buah naga, buah rosel, teko kenyak deh.
5: Buah maram
4: tau asaya tuak lia. Kita ada tadi. Nak kala kita ngatur begitu, asal aku kita nguji lah.
0: Ya, tu yang gagak dari Rosel, kau
4: deh. Jadi tanya tadi si kategori yang pu.
5: Tua marah. Ya marah masam.
4: Nadai masam.
0: Ya, berapa ada bulan tadi?
4: Lima ada bulan.
0: Sama nggak pansuahnya?
4: Sama nggak pikir pansuahnya. Lapan pikir tua itu, nanti si daya kak pakai pansuah, mesti ngiruk tua.
0: Ya, kira kau bisa tak pas
4: penyana. Cale di si daya SIDS. Nama kita kak pakai pansuah kami, mesti kak ngiruk tua. Jadi pikir tua itu, datul si daya SD New, kira tua ke cegu Anyi. Jadi berselimai ngajak megak kita bisa mini stage.
5: Pikir pansuah ni siapa tu?
4: Pikir pansuah tadi.
5: Sudah
4: SIDS. Jadi berselimai ngajak megak kita bisa mini stage. Mini stage tu kak de buka kita start dari 3009 ngagai 12 dari 2009. Kayaknya tiap-tiap malam kita bisa berperindah ngau penyanyi. Kalau pihak megak kita bisa dibantai ke main asal dari SD New, SIDS, Onang atau di BNA. Kira ke street dance punya. Maka last year kita rindu buat meda orang sidak yang tadi maka street performance.
6: Kita kepinya ada orang luar pemain ke join.
4: Singau, lalu kita pihak megak bisa pemerindang, ngau keroke babayal, lawan sidak tu sidak ke empu ministernya tidak ya ngecas orang mak kerokinya. Jadi penerang bukai lagi engkau kita mesti tanya lagi penerang enggak. Engkau dulu.
0: Kira ke tiap malam ramai apa kita ke bisa minister.
4: Jadi tadi dia bisa nanya ke pasal sidak ya belabuh berjual. Sidak ya tahu belabuh berjual lemai 3009.
5: Dalam
0: kumpat
5: yang start
0: juga. Dalam kumpat
4: makanya. Kayak 12 hari bulan. Okey. Okey, terima kasih.
0: Ya, ya, penerang hari konsulat saming lamai nya ketua ke ngatu daya pavilion store. Nyu pula ngagai pengawal nyungki tu tadi. Saiku kita mandian geng asuh anu antuk konsulat Christopher nerang ngagai balamayua ke ketika paket terbuka ngagai siapa ketika kategori apa yang megah prize ngocara ke masuk ba paket tu laban te tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan kemarin mana
3: pun bisa
0: udah kan uji main nyata nyata gak
3: ngepan paling mana ya ngosumpit paling mana
0: ya tahun tu lagi bisa kini konsulah
3: tahun tu bisa terbuka deh
0: terbuka
3: nah terus ya mari saya terima kasih ya Nuan DJ bekas lama enggak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngaga pekit nyumpit nanti dia sebut kita dalam jekor putih yang tadi BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengaga tu tadi kami bisa jatuhan kuasa katanya jadi penyandi yang penemu kami tu tadi Temenggung Stanley Gramu bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyandi yang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi okay kita di Sarawak tu aja hari bau datai ke lawas tiang kita megak bisi mai sidak ke bukai buka sidak hari Kalimantan Pontianak kelab hari putus ibau udahnya bisi megak hari Brunei kelab dari Brunei udahnya kita bisi megak ngangau ke Bala hari Sabah nya ko ngira pekit kita tahu segi pekit ke nama kita yang tadi international.
0: Mai hari menua luar.
3: Jadi wala kita kita kangaun tadi dia menua Sarawak tadi. Individu tau datai, kelab tau datai, persatuan tau datai. Laban ngelamat tu tadi bisik sidaan tadi siku dua. Jadi dia tu tadi grup tu tadi lalu masuk ngagai kelab, kelab ngau persatuan. Ngami bala mayu ke. Kategori kada bisi de peket ke tandiang kata tadi bisi 7 hitai ianya lelaki pro terbuka wanita pro terbuka mendanya lagi ya ketiga tadi semi pro lelaki Lalu yang keempat tadi semi pro Indo wanita, yang kelima tadi terbuka individu, yang tu tadi sumpit, kena sumpit moden terlajak tadi tradisional, retin tadi ukai ke kena lajak ke dia tu tadi, kena lajak ke lama suba. Udahnya yang keenam tadi bull eye tu tadi berapa itu lajak oleh tamak dalam bull eye tadi. Ya kemudian kita tamak dia menang punya. Jadi ke penudina tadi bisi bertanding bala sida official VIP kami nganunya. Sida tu bisi kategori ga berisi kategori. Bakal tahunnya kemari bala sida konselor Augustine mesti ngau sana nu mesti nombor nak. Nombor 4 amat naranya. Ya ke nombor 1 kemari VIP pengulu
5: Ari Brunei.
3: Ari
5: Brunei.
3: Jadi kene ke sila termasuk bah. Jadi kami dah berunding mula kak ngena online tang laban lagi nya mesti problem. Jadi dia tu walk in aja.
0: Siapa kang ngau lu?
3: Siapa kang ngau walk in aja. Yeah. Register start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu nya start. Register 7:30.
0: Pagi
3: nah. Pagi walk in aja. Ni ke lagi mesti registration ke salah lagi ini lu ngau kaban lebih lagi tidak kena tayar jauh lagi. Bidah nah. Kasih ke tu dah. Tu walk in siapa dah tayar dah. Lu tahu ngau yang ngumpet.
0: Oh, berapa hari bulan ni tadi?
3: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
0: Okay.
3: Hari pagi sampai lemai tu.
0: Jadi, bak peraya sekati di konselor?
3: Jadi, bak peraya tadi, bisik mata duit, hari nombor 1 dengan nombor 3, mata duit dengan trupi. Udahnya, hari nombor 4 dengan nombor 10. Bisik peraya duit dengan medal. Artinya, mana yang tu hari nombor 1 dengan nombor 10 lah. Bisa ungkup magang.
0: Kira kena pulai jari puang meh. Okey, nya selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ne. Udahnya abah pengawak bukai to sige break ke dudi naik kumang tu tadi. Alaban labak ku nintiang tahun dia Miss BDCF to Siti hari program kenang cukup nerima timbal hari Mensia Mayu apa megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi ke tahun to kati to Madam Angeline kira kena gain one meter dia tau.
7: Okey. Sama tengah hari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku
5: danya
7: ngimai konselor
0: kata dia kita gini aku meyang sikit dapet orang dah ada bala konselor
7: Agustin konselor Sami ngau konselor Klibet. Terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh amrik kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengerami besai ke Datu di Sibu ianya BDCF. Nyalai tadi kita sama belak dan inga pengerami itu dekat Datu di dataran berlabu hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pemega mayuh aktiviti kuda diterang oleh tiga iko konselor. Yang aku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awak ke kita sama blok hari bulannya au kelebih age ba pengrami ke kak di terayang ka kota nyala ya siti pengrami ke narit ati mensia mayua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyale dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan saya barang siapa kita pekit tu sigi dibuka ngagai Indo Daya. Indo Daya artinya Indo Dayuh Ulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, asaya bangsa Daya. Nya leulih ngau bepekit tau ianya mesti warga negara kitempo lah abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ia kage darah au sampai kalah belaki lah au tengti ya kami sigi seriously ngeciak ba JPN nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi darah ka au nya mesti diciak kami dulu. Nyalai yuran pepekit tau nya RM50 au. Lalu peninggi ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci. Lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23/8. Lalu visit talent au, udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya talent au. Talent sida ya bisa main asal au. Ni ko sida ya la pemanai sida ya nemu belagu ka ngajat ka asal ya talents talent kena pake penglandia jaku iban ku mai kita pake penglandia kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu SMC library ba menua Sibu nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 iko hari semua ke diterima kami ya kami dekat milih masuk final 8 iko lalu bala ke 8 iko to dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas au ngelamat to ukai ribu ramadak mata dia ya laban ya open deh nak baka pengerami bukai nya baka penerang pasal umur pasal hari bulan pasal hari lalu pian baka kuka madeh pasal final to tahun to lain dari yang lain au kami nyen kini kenyebunya agree ya setuju ke bala pemekit tau ngena ngepan bedayu lah uli yang ngena ngepan bedayu lah uli yang ngena ngepan urang ulau uli yang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya sida cabut ni nama ngepan ke dicabut sida ya so contoh lah nanti induknya induk bedayu lah nyabut ngepan iban ngena ngepan iban lah ya so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final ha? Nyalainya ialah diterang ke lebih dalam lagi balai SIDS ke ngenuai ke to ianya Madam Senorita Salih lalu ya siko orang kendo ngambil borang kendo bertanya ngau silik ngau ranau ha? Nanti bala Indodara ke kak ngau berpekiat. Oh, aku merik lumur telefon Senorita dito. 013-806-1265. Nyak telefon Senorita. Oh, penerang tu pun bisa dalam, udah diberik dalam Facebook. Lalu pihak mega uliang ngiga Madam Claudia. 019-834 6805. Oh. Oh. Nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup. Kendua bertanya ke lebih silik. Kendua pama kita kat ngau pekit segi mayu tu tanya kita. Macam-macam mutai lah tanya. Lalu pihak mega ngena peluang tu aku nereng ke pasal hadiah. Aku nereng ke pasal hadiah. Tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai RM5,000. Bugulai ngau crown, bungai, hamper, selempang tau ke sash trophy ya. Ngau bakal ngelamat tau lah lalu bisa sijil. Lalu kelemu dua mai pulai mata wang RM3,000. Bergulai ngau sash, trophy, hamper, ngau sijil. Lalu kelumur tiga, mai pulai wang tunai RM2,000. Sash trophy hamper ngau sijil. Lalu ke consolation hari lumo 4 ngagai lumo 8 mai pulai wang tunai RM1,000. Ya baka penerang pasal prize ngau mo ngau kemaya ke patut datua maya pekit tu datua nyalawe ke bala inudara ke bisi ninga apa ina ya ke ini nanti kita bisi ane ucau ke asai bisi gama ke danjung atau ngiga penama kuda disebut kunya tadi au nala laban dia tu borang benuang berjalai atau ke borang udah dibuka lalu pia mega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalainya baka pekit Miss BDCF ke datua oleh SIDS Sibu.
0: Oh, okey. Terima kasih Angge Nuanta Madam ya.
7: Okey.
0: Oh, okey. Jadi ini sudah hartai bau jua randau kita buat ngasuh tanya meh nutup ke kita Konselor Agustin. Oh, pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar ya, game ayo tekad sebut kita nemu kota. Jam kita serekat. Nada ngawak ba hari-hari ke dekat datai bisa awak kita ngagau baru ke lah ne, madam.
7: Yeah.
0: Ani nemu nuan gemai bala ke 8 ikok kita kini kita akan nanya penemu sida ya ke sidanya dia ke dire ba fener deh.
7: Mm-hmm.
0: Udah kita pemilihan ni lah. Nengku deh.
7: Okay. Oh, oh.
3: Kini ya saya sida kap tandiang.
0: Oh, saya sida kap tandiang.
7: Ya.
0: Oh, jadi ngasih nuan nutur randau kita itu konselor hari balik kita sebuat.
1: Okey, sekali lagi terima kasih ngagai DJ Lucia buka ke udah mereka peluang ya kami sebuat ke nerang ke balik kita tentang pengarami Borneo Dayak Kecil Festivalnya pengarami adat bahasa kita ke di kat penyadi di Sibu di Tok Munyi kepada tadinya start 3 hari bulan 9 ngagai 29 nyalai ngarap ke balik ke bisik dengar kami ke berandau buka ke itu oleh nemu mengemit nama cerita taker tersebut kami tadi tengah itu ngenang perkara kat dadu ke maya BDCF nyelak dia buka tadi pakai nyumpir ke dadu ke betuai ke Konselor Christopher Clebian Nansa lalu pakit Miss BDCF tadi ku ingat ada nama ke buah kita nak nak kumeng orang menyebut kumeng nama nak kumeng BDCF ku tidak nyali pada aku laban kami dah biku bisik berandau kepada ketua-ketua kita Dayak Iban dia nyak aku sidak ya kumeng tu minak dikena maya musim gawai ya. Musim gawai tu tertinya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6. Pamai lebih harinya tadi anang dah kita kena kumeng dini yang tadi tu contoh tu kena nama. Pengalami bas ku siti SRK Kanyua kumeng SRK Kanyua ngai nyumiat nah jadi kumeng tu minak kena kita maya musim gawai ja. Nyalanya kami kuah kami kena ya aman yang nama hari putih dia nak nyebut nama bukai kak pendak kena Miss BDCF 2026 ke datua bala Dayak Pavilion atau ke datua bala kita Dayak. Nyalai pengharap aku punya aku tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga ke bisik rimbai sembek peniau ditau ya kejauh nada punya semak dia tahu bisik eh bunio nak terbaik nama aku
0: saya boleh datai korai
1: boleh amat datai ngulup pengerami kami kemianya ialah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau ke bala nesau kita tang kuai sekali tu tapi saya peluang tahu kan baru ngangau baru lah
0: ya
1: nyak di kumai Dayak naik tanya malam kita Dayak kena 8 bulan 9 2026 campau kita dah Taiwan nak nyukung kita iban laban kengelamat tu pada aku pada yang bak dataran tu tunggu bujang pemaya ngerami kita iban tadi mata liliah nyurunggung nama tu runggiang tanah dia pada aku lama aku kumada ada stes surat dia lah au kita celum pula bisik siku dua burak ke pula oh tau cat ngai kuda yeah. Burak ne au nyalai pengarap aku nang besai mat ngagai bala kami ke ngatur pengamat tu lalu ngarap ku tanya ada kerjanya di ngemujo tak lebih lagi minta berkat dari petara nang ngasuh 8 bulan 9 nya hujan nak tahu nak tahu hujan mainnya
0: ya
1: yeah. Nah ilai kita sama bersamping ne yeah. Ambil katanya jadi pagi 5
8: kan ngau semua bala Old Borneo Blow Pipers buat menua Sarawak tadi.
1: Oh, kangau bagaimana? Kangau
8: kemarin, silap. Oh. Laman tu kami tu bisik WhatsApp group, WhatsApp.
1: Oh, oh. Ni kita bala Borneo Pipers wae, datai kita. Kau nyumpit. Okey, pakai nyumpit. Siti hari main bangsa kita yang megak. Nyalai, sekali lagi ngari ke kami sebala, nyamuara kibak kutut, konselor sami ngelamai. Ngimai kau tahu duduk berimbai kau kudu tahu puan yang lain uci tak kau kindai kumang nuas ibu di tahu ya sih gila ya di tahu berdau meh Siko dah punya sigat kami itu bakar bakar Ramli Syarif kan antuk ya nya konselor Kristapa Kelibian
7: sah. Ramli Syarif pihak ku nya.
1: Ya nemu lagu ada. Nyalai sekali lagi mari terima kasih dengan anda DJ Lucia. Okay, sudah mari kami sebuat data yang agai konti YFM Sibu itu bercerita tentang pengawal Borneo Dayak Culture Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih kawan. Lalu nyangka aja ku kami sebuat tu tadi bisik kasar bisik nanti data dia dengar tadi kami tu ngusun jari 10 punya kena minta ampun tau. Kan dah sebut aja punya tadi. Okey, terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama. Okey, jadi peninggal mayu hanya merandau pula engau temui kita ke tengah hari tu. Terima kasih kita ke bisi mending ke radio pemuka kita ke bisi mendak balai Facebook kita.

0: program buah rundiang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari para peninggal. Sekali lagi kita boleh ngaku Henry dan Asub dalam program buah rundiang rebak baru. Bakal selama aku akan usai kita siti cerita lalu pengudahnya. Aku akan nyarak serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu oleh nyadi kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suah main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita mega suah main amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mai reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besar bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulok Mi Penempak Basal. Kita nak nemu ni kemaya penghidup kita tahu terparuak terentuak terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bawa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai sebut lalu lerigang kita tang bawa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngau nak serta duri bawa maya nyok meh kita ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyok meh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laba dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas makanya meh tai tinya di diasai ketudah ka uang dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai anda kalau diasai ke ya medak bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke negeri ningal ita orang tiga wak ba negeri besai gaji lalu suah mai ke pulai ndak pampok nurun ke diri tudah gaweng hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit bok kerpai nya meh nyadi mengarap tudah gaweng kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai ben ngeri dia nasib gaweng ndak tentu berapa mana maya ya nurun dari bas lalu datai bab nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penuh dua ya nyangkau ke bisi berayan dia tang nadai gak bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu setengah leda diri nadai lagi biar sandia duit ngau tinggi dalam kerpanya pan lenyau biar mega telepon bincang ya ke dalam biar sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya nyawa ke kena daib tarong ngiriang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk tak jauh hari penyangkai bas merati tunggok ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat di tapat ya ndo diau ndo gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah kawang nanti dia ajak nginyang ke sebera jalai beda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyak me pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjakut dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke sebera jalai menuju kedai kopi datai bak belayar kedai kopi nyak ndak kau tudah kawang lalu tamo ya mati ajak kaya utai ke dalam kedai dia amai mai warga orang kemakai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri tudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai tudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah mai yang mendak kolomi di udar orang ndak kalau habis terpakai nanti yang makai kolomi kalau hanya tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belalu sekali ke setegal kolomi yang kelalu main lah tau ke ndak nyamai gawang pan ndak nemu tuket ngempu kolominya pan pia ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kolominya tak ndak kalau abis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu udah kolominya bakal kena nyamai di orang amai pan kolominya udah dibayar orang ting udah tang ati tuket tetap ndak lantang medak mi sampai ndak abis maya yang ambil mangkuk mi ari mija ndak berasai ai mata yang nanya nanti majak berketuk tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ia nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau orang dekat nyepi pengasai mie nya ambik kademu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulo minyak banget ndak nyamai asai kulo mi kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kulo mi mirah hari ya jago mati tukenya ngagok kesida lima mangkuk kulo mi udah tembu anjuang ya kemijo lalu nerima bayar mi hari jawa ya merati kesida lima nyamakai amai belok ndak abis alai sida lima nyapan lalu angkat ngi siku hari sida lima nyok amai bakal kendok ditekuk kulo mi buat mangkuknya tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulo mi nyok mayanya begok kawang lalu mansang serta nanya tukai ya madah kediri dekat minta makai lalu ah kulo mi ke bedaunya tukai itu kulo mi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai kalau kawang jaku kalau jaku itu cukup siru minta pengasih hari tukai kulo mi nyok kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan kalau kawang ada berasa malu lagi lama tukai yang nuang nih kawang madah ke empu dekat makai lalu ah kulo mi nyok seperti ya sudah gawang ada tas ke warwah ukai ke gaya orang ke minta sedekah mada tu kaya jangan nuang bakam pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya sini gak tidak tu kaya kalau minyak ni ngautai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuak kalau mi kepakai tembuk makai kalau mi nyak dia tu kaya lalu nyuak ke duit satu singgit ngambil ke besi ke belanja kawang mereka lalu minta minjau telepon ketika kena ya telepon ke sidak rumah tidak kemai ya gawak namanya alai sidak gawak tidak tentu jauh hari kedai alai tukai kalau minyak berjual udah meri terima kasih ya agak tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kolomi dia gawang panmu buat nitiah ke sidak rumah agak pelan gawak sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawak dia ya datai baru agak kedai kopinya tukai kolomi nada ingat ke gawang tang kawong sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban dia kebisi buat alai kawok baik lagi amagang kawong lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tu ke kolominya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ya belakaban kawong madah ke kolomi tu ke nyak nyamai serta mayuh isi kau cukup gagal hati tu ke mendak mia nyak bisi orang mumbai nyamai bepun narinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi mereka sampai habis dipakai orang baru tidak gawang sekaban sama badur gawak nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia sampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawang ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak sidak serumah di gawak bengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kena lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambil ya pandang nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisi sandiak ya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena dari duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegal perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kendak habis pakai orang lawan kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak tukai kulumi ndak merik ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta merik ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang tajak pan hati ya berasa sinuk setegal kulumi nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia nanti bakalnya dia bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang-gawok ngau sidak serumah balai gawok dia iya lalu mai bala kaban ti sama ngau ya gawok mansang agai kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke iya laban iya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah sebab sepudah gawak maik balau kaban yang agak luar tukai kolominya dia balau sama gawak pan suah maik kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang kalai gawak-gawak udah nemu mi dia maya campur setanya mai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ngujung ke bisnisnya ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemana sikit dibalas ngau pemana ya lalu piom kau penyai pan bisi balas ngau penyai bakal buat cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kolomi kena dai pengarawan ati mantu pada kawong ketusah ngujung ke bisnis ya pulai mujur nyok sigi timbal beri betaro nang rasa papan kita kerja meh pemanah ngap pengurus ati lalu ukai tuju tidak ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kitanya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia hari. Terima kasih ya.
2: Arama lagi awan kita nampir kita tiap kita tiga atau lagi amat ko.
3: Tut. Gaget dia kau aku. Gamat nyelain al kau.
4: Ya mina bilai kena kurang sobat deh. Kalau kita nyelai oleh bukannya nak lama nak ya. Dia padunya tau nyuda dengar tanya tau sebayar ngamai nya deh.
2: Nak lama nya be dua dek aku lau wai nada orang ngau kami dua aku deh.
4: Nak mengapa yang gede nak dai.
2: Ko deh bedau temum bedau parai aku tau. Che sua de tau. Aku tu kemai dua ada nulung orang. Nama dua ada nak kalah ni nga. Sepayan darah boleh nyelamat ketiga kau mensiyo. Noh, kumai nama iwa nga.
3: Ya, meh. Teng, ada ngumai ku nak nemu. Tujuh hati di kamar ya. Uli ada ke boleh beras 5 kilo nya, dek ne.
4: Apa ya, temu kau boleh merek darah. Gama bakadanya tak pucat. Pada ada atas sampai ke baru lah kayak ne. Kumai dia nak perasa orang dulu, kumai dia kedai seberau kita merik darah. Kumai dia datang dia nak lujia lu tarik orang darah dia. Kodek, mayuh naum darah dia melompak ni. Nama dia belama kudus sebenarnya, mayuh dia rempuk, dia pala. Kadang nak kurang darah dia nyong.
2: Nai, aku tak kedai ngumai ku kurang darah. Kumai dia nak boleh merik darah aku tau. Aku tau, sikit pada dutua, bisa tinggi darah aku. Tinggi darah reti, mayuh darah menyaknya. Nama mayuh darah aku nyak, tau berik kurang. Nyo kalau tinggi.
3: Bawa deh ini sumpah yang melawat alu pansut mata lutuo ni ngah dia bisa penemu bakanya namun deh. Nyuah lah lutuo pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
4: Baik ya, wah ini bilai. Nak melaba kuat kau nanti bija kau. Sikit terlalu banyak. Ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu emak yang sampai Z ni kian sampai langit ketujuh kian. Ngai nari tenak ketemu emak yang deh. Untai kama ma nadai ya nemu dari dia tau dunia benua betape ngoi ni no nadai ya nemu nya
2: ni no nya menua di ni ni no nya nama bisa perayaan dunia pe ya ini gua el ni no menua nai ke perayaan nya
3: makin ni no nya gaya hari ke kalau hangat nya hangat au gaya hari nya rangkai baik kemarau tang dia tau hangat gi kati ku tu. Mata uli hati siko tina sumpang.
4: Nah lah pada kedai ya wai na bilai. Kutu kutap ngapa. Mereh madeh kianya. Nyak tadi wai. Aku nyung ngeligau kawek kedulo.

0: dia tanya lain hari orang. Kumai dia sitip ngawak balaraban bumanya kudai. Kumai dia temadam kapi aja. Banyak macam unit sidaknya. Dia nangka orang dia tincin kemakan batunyuknya. Berdau ke orang kelemah macam mau. Mampai ke orang kesidian. Ya.
1: Oh sidak makanya ini kuat.
0: Ya siapa dia. Siapa pada dia. Dia kalau ngawak orang dia nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia dia. Sidak bumanya.
1: Oh pior. Ini terpior. Kami minta keselamat kabin bumbau aku tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda bumbau semai-semai ke deh. Ya kini deh. Kini ke nganjung aik sidak ke madang kapai ya deh. Antin lakin ke tai. Semai dua bapak dua sidak madang kapai kian. Bisa ya nah ini gue kedaro kini ketungak dulu nyanya.
0: Nyin kampung kot kian. Nadainya udah ketuk kurang pengawak madam kapai. Minggu tu tadi ya saya ko set pihak dua hari tu ko deh deh. Ya kapa nganjung dek kian ngacau orang kegawak dia
1: nganyuk air
0: sibuk ada sibuk kan pengawak dia nak guna kedai bomba mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia so kepancit bala sidak tuan ini sidak tuan jerinya ngau air hosnya amai terpanti yang kian
1: dek nah saya airnya aku tu nganyuk air kan mereka sidak ngirup
0: sibuk dek so orang dia terumah ni berjalan kurang musuh sebun tau dek nyuka kibak ke kanan dek dek kamu dah orang laki dek ukai ke nganyuk air dek nya
1: no Cik, dek, kak nganyong direk, yang kapi ke padam ke sidak ya? Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerai namu, dek? Kedah dah lebih hari 200-nya dia.
2: Nah, ini mau teh ko deknya dek, ini bila IPU-nya. Nama IPU-nya dek. Ini kena kita ngecek ini bila, boleh pada kita ber... Tintu pins buatnya. Nama dua kita ngigaknya di ni kita ngigaknya.
0: Ya bula ko wai ne bilai. Ya tak apa bisa tetemu ya ke mana kena. Alah lah aku kena skua tau ya. Kada aku nyebut. Lagi bakal nama ya. Ngumai dream pun ada te nak temu hidup bedunya tu teh. Pada de ainya indeks rata ya.
1: Indeks.
0: Ya nura yang nyebutnya berlama indeks. P nya pencemaran, U nya udara, nya ko kumai orang yang IPO. Kumai de kena alah bio nya.
1: Boleh ni lain nak ke IPU I.
0: Nekati dehnya nunjuk ke namanya pengamai angin bak dunia kita tahunya ukai terus menekaknya kemudian ke dai budenya site dah ke ukai neka deh ngeci abak lama web dini ya mesti bisa lama web yang po deh
3: mai EQMS nya aujinya tayap deh dia dek ka medak ya kamat dek sengapa endo medak ujung 3 juta piu pada dia baru dek loba na dengan nama ku direk aku
0: ya mina bila pada dia tu maje aku madah ke dai au ngemai mina ngemai kita ngemai kia ngemai kien baga-baga ini tu atau berjalan nak ngubak ke dalam putuai udah kena ada duit kak berjalan kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu kita mesti nyaga pengerai kita tahu orang ke berisiko kemana kedai ya bapak hari itu aku dia mendapat ini tak ada wai ini bilai my EQMS nya dari new 100 magangnya pengamai anginnya tu bayar tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu nya mpai minyak bersih now jenuh kita tuain mudik.
1: Iu kenya nada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi duangnya deh. Ia ke kenya nyawa. Umbah menya tutup kita ngoi mulut kita nyawa. Tapi saya ke sengkabu mulut ngoi duang kena ke? Tebal ke nyawa ini gua nyawa kena kita nama deh. Kau yang mudah ni nyawa.
0: Kau deh. Mudah ni deh. Bisa magai utanya kenya gak pengerai kita. Tanya tadi meh. Deh nyawa mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sao ke mulut dek cira-cira ya.
1: Ni saya au lipstik kita lah rayan.
3: Uliah dena nemu. Sebunnya tau ngerugak pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Tau sena seput nemu dek.
1: Nek, anti pia. Sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Pia korang deh. Kian jugi yang kita taman buka lima kesebut. Di Premier Sarawak arinya. Tenda nikit buka awap kaya kita. Hah? Ngenaknya?
0: Apa yang nai? Saya kenyabak kangau. Kau saya ke tengah kalek kaya dia. Kalau sabay ke baka kenyangan tau. Nah lihat aku tu berjaku ngayawai. Nah bila nyu hari tadi. Madah ngayar tu retuk kita berjaku. Sesaya saya aku madah kedai tau. Ketuk kedua lo nama ngelamak tu hari mana nak gede saya. Nah kalau dengar cerita dia saya
1: aku. Nah hari sebuah tu kita nuju pengerai kau aku anu dia deh.
0: Aku bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teh kamehnya ko deh.
1: Jantung kita napisnya ini kuat.
0: Nama ada nama
1: teh kenapa? Paru ukurannya.
0: Barang kiameh jaga magang teh dalamnya. Kak paru lintas.

0: tunggus ngayu nyanya kemada kada bilik de nya atur ulo besapu ngemup de nya pun siti ari sesayes ngame tulang de nya nat muko bai de buru kan
1: muka
0: jugi yang nam laba
1: saya aku kasu da beli palit ati aku lalu nak nemur tiu tai makin orang mesan anang kalau lama bawa luar rumah kei oh ngare utak tahu suai de tahu ente pian nuno rumpu rangkai ku lemai to lagi mayuh ma rumpu nya udah rangkai mane yang pada aku deh kadang nyamai ge tuno nya nyamai nuno ya udah rangkai ke nyarino medapa ya
0: ku mada kedari de kenuno babah nuno utek rangkai rumpu nya duwe ada jatuh no
1: no
0: saya nya ente de duku mara kemada kedai mau deh aku nak nemu penyampang ge bulak kedai lagi de ngiga kedaren po belah nya belah telepon dia google deh ku mai de tahu betul ku tes ngapa kita ibu ora buka yang report deh aku dulu telepon ngaga orang kebukuasa ke nangkap denya
1: ngaga
0: atau ke aku meh tancang ko deh tolo ge irit ku ngaga orang kebukuasa ke
1: ayo kru yang man medai nganjong ku nama kena deh kau ku terima kita
0: nai udah nya telepon mak lo ge udah di kad ko ngau tali
1: eh nama ge
0: orang kebukuasa de yang made ke deh nya orang
1: asa ku nade kredit ge deh nya dia
0: bapa awak ini bila atas, bapa sebut ke aku tenar mu tak kebata atasnya.
2: Masuk ke atasnya, namu dek. Section 29A. Ha. Atas kualiti alam sekitar. Ha. Kena compound mu dek. Compoundnya tak datai RM2,000. Ha. Uliah mereka mangai RM50,000.
1: Suai dek. Kok nak kengan juang ku ni kasut dua dikali ruai maku. Oh, nak dek kengan nak. Eh, kapok ku nyok. Jio orang jio ko.
0: Jio me ngambil dia nak ngacau penghidup orang ke. Dah dia tau. Papa ke beritahu dia ngerosak ke untai aku. Ji, mana ke randau pagi tu nyuka nuru juga yang maya sebuah nyuka kian menganyung ke bumba ai. Nak melaba.
1: Nah, merai dah rea ya, utai kemana ya ke. Merai ai ke bumba utai kemana ya ke. Jugi yang utai kemana ya. Nama tu. Nunu rah te ke mana yang go
0: mana mage yang menyate maya dia tau jam nak patut nu dengan agak pengawak ke bekenya kurang alai mere ti ni tunu de mage yang
1: oh baik jil jil go baik make sadian
0: eh ku ngerku de ki de udah tau ke hello polis
1: nah nak ku takut ne dak de ne belai lu nyau ya awas ku nama ada yang ngat tuduh kat mawa ni ro ai ku ramai mai wan pio
0: mangi ro kita pro de bobo galai mendai
1: kian mai kai ne bilai kian ro ai ne bilai ni ne bilai to nak kala mare to ngi ro wap dah deh
0: nak ku ngai nya de kai amat ore ngi de mbo bisa alai mendai no de kas sega
1: nai aram
0: no ku nalai dah lalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Manera.
1: Oke, okay, ngawin intronya tadi ya, kita lihat mulai dalam mawa sadar tengah soap, mulai ngopengari kami di Kapit. Halo.
2: Iya, halo na, selamat hari, selamat jalan ke Pawa, selamat hari Sabtunya.
1: Pengen intro tuh.
2: Iya, semangat nih udah.
1: Sama semangat, sudah ya wai, lo bingung kemarin nada ya deh.
2: Aau, nada yang aau deh nih, bukayu ke diri ini no.
1: Oh, bukayu ke diri ini tuh udah aku.
2: Oh, si no.
1: Makasih ya deh, Ica nangga berakit.
2: Aman, ngau nya no, dia nak mana nampu nangga berakit. Minggu tau ke ngau, nya. Nya, di ini udah kelari ke deh.
1: Aneh-aneh, setengah hari nangga pun gua ngai apa ku ngau.
2: Iba kana lakit nangau no, rino nal ga ne.
1: Aau, bulan 10 lakit.
2: Dini,
1: bulan 10 ha.
2: Apa dini?
1: Muka ha.
2: Ama muka oke ujung minggu to.
1: Ini ingat kok ujung minggu to kene.
2: Tapi ke sama ngau kapiat no.
1: Apa ya?
2: Ya ujung minggu to tidak salah kau ne.
1: Salah dengar pendiang kau punya.
2: Aau nan mau mangkanya bisa insu bukai kini nak kau deh. Aau tang ia ke ujung minggu to safari balik rakyatnya deh.
1: Ya di ni dengikanya.
2: Di ni dia kelari no. Kau dah made ya.
1: Kian kia berakhir.
2: Sebentar berakhirnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih. Nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe. Udah muncul dia tuh now dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 dan hari minggu. Sebenarnya bisa metu-metu gaya hari kami berito. Bedau gak hujan pedok kuno.
1: Apa?
2: Kan nyekal labu aga. Nak tidaklah saya tahu kita.
1: Kalau begitu lelak kenyap.
2: Iya, tidak saya tahu. Nyap meh. Angarap ke bisi muai-muai mimit dan nanti kita berhati ke gaya hari. Nu bisi bersebuah mimit. Taja pemedau batikas ke bayak kita tang hari itu. Kalau hangat no.
1: Aman.
2: Eh, kok nggak ada kelalu hangat. Hangat tu nyelai deh.
1: Angat dia tu punya korona bakal mengangat kita keliak. Lagi keliak ke pukul 10, lagi pukul 11, lagi boleh laban. Ini panasnya dia tu. Pukul 9, udah boleh labannya.
2: Udah lama mak, pukul 9 nya. Pukul 8 dan boleh. Aku sebab nemu deh. Ampit ku ngau nyemi bala budaknya ke empat sampai kuning maya ada deh. Dia tu aneh ngau. Aneh ngena caranya. Ngukus kuliah anak melihat. Amat no, nanti sebab kita boleh ke matahari ke mancak pagi jam vitamin ya, aku tumbuh pagi ya no. Jam itu dah tua, pelabuh mata tutup, kena ngurang ke kuning, ko jago dia tu aneh, tau ni buah meh. Lepas kita muda gaya hari ke Kaluangat deh, nyak meh. Harap ke beruannya ke pengerai meh, nana jago bukain aku lihat.
1: Nanti lihat tadi kurang activity kita keluar rumah deh, nanti nyak tu. Menyekorena itu berguna nak tau ni buah ga tanah dan tanyamat berguna mah penting menyekorena ada kongal tanyam tak ada nyaga dari empu ga
2: betul
1: maya tu tak ada irup air mayu
2: nanti di tanah kena tupi kena tangi kena kudek kena baju panjai kan
1: anda kena baju kena menyekorena gelap-gelapnya deh tapi nanti dengan baju celum kini
2: menyerah
1: boleh ya nyerap hawa panas ya deh nanti uliah. Aneh emang kena baju kecil celo baju kecil nyaga terempu nyaga pengerai kita me.
2: betul
1: nanti nggak saya terempu nak gerai nganyuan dari ke klinik ketuan aku deh
2: betul anak gue nurun ke tanah kena pia
1: nanti saya kalau sebingau aneh nurun tuan alah jadi penanggul menjadi penuseh ke bukai dah.
2: Ya, nu nambah ge ke penanggungnya. Nyak meh gaya hari kita di kafe punya aku tadi nah ada program ujung minggu tadi sebelum tu Agrofest bagi menua kita di kafe. Udah muncul dia tu. Namu deh utai site ke namanya dekat dikunci aku ngau peningan mayu apa kau ngau Agrofest. Namu maya kami Agrofest berkapi itu tentu ya buat nunu bukai kapan bisa cabutan tiket bertuahan apa ya orang ke ia ke boleh lumus satu tadi grand prize ya mas 15 kene sorry bisa mas ya nah bisa emas, bisa TV besar, bisa peti ais, teka memir, macam-macam ni tadi nih.
1: Hadiah utama
2: tadi. Hadiah utama emas. Angka mah menasib nih. Namun deh, ayah pun ke boleh motosikal ke bawa SKS harinya. Ya baru boleh bertanya besar tinggi. Ya nama juga ada nyayok.
1: Maya SKS muka supaya boleh motosikal nah.
2: Okay. Maya SKS kapit.
1: Oh kapit. Ya,
2: ya boleh motosikal.
1: Motosikal, nyada agrofest tuh. Ya boleh bertanya.
2: Boleh bertanya.
1: Oh, ya. Masuk ya ke muka tuh. Ujung ya, bulan tuh. Ya.
2: Nak mereka kau tak ke niti kayaknya kita nih, nama entah ya yang mulai nomu atau si ni yang ke, oh nyawa orang mana sih?
1: Oh, main Inggris dan tu dia Inggris dan gecak meh.
2: Iya, nyak meh. Mama bernasib nyak meh. Utai ke bisa nari hati kau ni nih. Bisa aku kelihatan hati. Bayo mana nana sih ayok hati kau din. Aw lebuh ke namanya kamari dia majlis penangguhan tu na ngamegak peringa mayu udah megak dia tu hanya majlis penangguhan agrofest bagi menua kita di kapit te megak udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum lebuh ke sama megak datai ngulo ngawak majlis penangguhan bagi menua kita di kapit. Maya megak bala yang berhormat kebesai kebukai megak belak sama datai lebuh pengawak tu megak tidak tu di bagi menua kita di kapit lalu maya tu megak nanti kita berhati ke megak utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih agak sedak ke bertanam betupe nah nanti kemudian bisa majlis penyampaian sijil perhargaan deh agai usahawan tani ke Mujur. Lebih lagi sidang patu ianya Edlin Belayau Lang buat pengawak betupe ianya nupe itit ngagau ngagak telu masin. Ya buat ternakan tiap mega Roslin lead nyalau ba ia tu tadi ngagak ikan masin semai. Apa yang mereka kabang asa, ia nupe ikan, ayat awal atau kerjuma kita ikan kele, ikan kebanyaknya mereka biasa tupe yang mereka ini terduangau, nya ia nanam buah naga, no. Utainya oleh di parti kau tahu ke di pedak bersentang pemujur empat ikut tu, laban nanti bakal tidak kenyual. Namanya nyua nak buah naga nyua telur masin nyua ikan semah masinnya amat selalu ke mana ya no tak pakai buah naganya amat tak bisa jauh buat makin pada aku dia kengempunya nyuanya deh dan mau buah naga berbaku-baku baik empunya pada aku sama agak telur namanya itit ke dijualnya apa mereka nanti itit yang kan yang dah puas bertelur no nu tuai dijual istek ya akhirnya ya apa muncul lah pada aku nih hanya utai ke bas nentang tidak ke menerima penghargaan ke udah muncul bawa pengawal petanam bertupe tau udahnya utai ke bukai sige mayu dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisi berjual ke kraftangan macam-macam lah. Jadi nangkan kata ilah dia agrofest di laban pendu dah pas button deh kemukah no nu ngulo orang kemukah sudah profesor nyiapan sitik utai ke mujur atau ke mana ke udah diatur bawa tahun sekali di bagian menua kita di kapit udahnya minggu sitik dah minggu tau meh anang kalau jawabnya pun minggu sitik dah nih minggu tau menabuh hari lima nya tarik meh cerita berakit kita ada nah dia rakit safari balik rakit kita ianya edisi ke 29 dekat di atur berlabuh hari rumah Jonas menuju ngai pasar kapit sepanjang 42 km jadi ya paris ke mana mega udah disediakan ungkup sidak ke ngau bas tentang pekit elak laban kita nemu safari balik rakit tu kiraya edisi atau ke namanya aktiviti tahunan bagi menua kita di kapit tu edisi ke 29 siapa kini ke dekat siapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu telak kini sama-sama kita yang nanti penatai sidak ya bakal selama ya sidak ya gerinti datai sebelah tengah hari hari minggunya kita yang belakang nanti bawa dia selalu ya sikit banyak nak mai seraya ke ngantik dia kita tahu meda pekit atau ke lumak buat laju. Rino mama dah tu no, tapi kalau laju nenan yang tu dah.
1: Oh, dah belum jemai
2: ni. Amat ah, kat nang dah tu main pusing gua pun dah main
1: pusing. Ya, tak
2: kai tambah ya no lepas kita berarti ke 2-3 tahun tu lepas dah temu dia waktu frani udah mana nu nyamai ke nu ngerdai dari bu deh nan mu ngerdai ke sapa me ngerdai ni ngerdai dari bu meda bot ya me
1: ya
2: ta so au meda sidaknya munyi kude tadi di ji mai ngerdai dari bu tapi ke pengerai ati ke rino gaget nala tu na
1: au
2: ya laban pegawai tu nanti kita meda out beberapa integri ke bisik dipekit ke powerboat kita bisik 18 kuasa kuda bisik mega 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mega 50 kuasa kuda tentu ya nang ya bakal selama mega 19 tahun utai tu nerima samut ke cukup mana nanti bakal tahun sitiknya kemari. Bukan seminat kita hari dalam Sarawak, dalam Malaysia saja, malah madik kita hari Brunei pun besik ngau bersentang pekit power boat hari mayu macam perusuk daerah bagi menua kita Sarawak mereka sama ngau bersentang pekit power boat tu atau ke perut laju tu. Ila ada menda 2-3 hari tu ke seminggu tu besik je orang ngeteng-ngeteng-ngetesnya dia.
1: Ya.
2: Saya akan nanti rakit. Kita meda pan bisa orang menjual ke pemakai. Kita hirup lubuh mayanya dalam kandang 3 hari ini lah. Ya. Tapi kita ke dekatnya di ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dah. Ya deh. Sikit. Pama kami kapi baik kerdai dah tempu. Sikit kau. Dini.
1: Udah makan kerdai dia rakyat.
2: Anak-anak susah sekali ngatur program bagi menua kita di kapit. Laban ku nemu orang kapit sikit nerima atau ke nyukung genap itu program ke dia tu pipi sepintah pihak aku. Udah ngantur tamai kita? Nyah. Tadi ya, ya, Nek. Bulan 8 tu.
1: Bulan 8. Ucap bulan 8 di kapit.
2: Sambutan Hari Merdeka bagi menua kita di kapit. Dia kapit sih di Nyokomadana. Tangkan jauh tadi tu bulok je pengawal gini ngira
1: apa sih bahasa kapit
2: iya sih bu nak kau ya menyana au tiap hari begau ngigo no diau sama kerja kau ni tiap minggu ini detan tiap hari begau ngigo no pagi yang
1: boleh ngagak homestay di lantai
2: iya pun ne au nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedata yang kapit tajak kempen utai ke bekanya menua kapit kami kapit tumit tapi kami besai nerima kepala orang kedata
1: aman
2: jago au selamatan Hari Merdeka bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 dengan megak 31 hari 8 2026 kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisik dia tu ianya ambang hari kebangsaan buat Town Square. Ha, jadi ngarap kita mega sampah datai ngagai Town Square malam 30 nu kita meda panggau pemerintah ke dekat di bantai ke lebuh mayanya mega lu ente dah salah aku bisik dekat manca ke bunga api nak ya batam square Town Square nya kedampian si minyak ni mungkin kita kita boleh meda no. Kini cara sedak yang ngadu kenyai lo ne lo kita berarti tau ke meda lebuh maya ambang hari kebangsaannya nangkan kenyak udah kita begau malamnya deh mesti sebut ngau ngasih lihat lo udah kita begau malamnya tunggu pagi kita berjalan kaki di ini digira
1: Unity Walk
2: kenyak 31 nya hari ya satu pukul 7 pagi tentu ya sama kita belak di perangsang ambil ke ngau bercalai berbala mayu nah jauhnya 1.5 kilometer nah kita ke kayak di hari mulia pasal kapit deh ya nyak pukul 7 pagi udah nyak nangkan kenya pimpunan hari kebangsaan tentu ya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini pimpunan hari kebangsaan tu dia tu bak pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekala bising ngau datai kapit ianya bak palan SKS sarinya subok deh. Ya sarinya ya subok peni jakonya. Lebih kurang kenyam ya. Pekarangan Dewan Suara. Uka pekarangan Dewan Suara nanti bawa tengah lama nu Dewan Suara ana no. Piak nyok ya. Dia
1: palan SKS
2: subok. Palan SKS sarinya ya. No pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026. Kita mesti mai tamai sedia ke mai tamai. Nah, kalau besar sedang mai lu nyipat pengadiri kayo lagi nak dah. Ini ringkasan ya acara utama ke bisik dia tu lebih maya sambutan Hari Kebangsaan Rela ngarap ke kita sama mega dapai ngulu pengawal bisik dia tu lebih lagi bahas tentang tiga titik program utama. Hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisa artis ke dekat Medan kita juga semina bala artis kita Iban ke Terbilang dan juga bisa artis Aris Semenanjung juga bisa dekat dengan Ulu Maya Tailau udahnya kita Belanda punya kaku tadi dengan juga sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya hanya yang nak utai ke bisik dekat nyadi bagi menua kita di kapit. Ya, lancar kapit no.
1: Kapan nak ke direk mada ujung bulan tu nanti nak ada orang nyangup deh.
2: Entai.
1: Bukan nama mana yang menyenyak. Lama bala di ATM Sibu tu ujung bulan tu sedak ke muka SKS. Muka,
2: no. Ya, janji, janji sarainya deh. Udah ambil kita nemu, udah ambil kita bergawa muka. Semua berguluk maka yang pula kapit. Ni asli. Kita udah nurut kian orang. Nggak orang mau muka ke gawa kian deh. Mesti sama pula kita. Tahunya. Tempat.
1: Amin muka. Ni pun sangka sibuk lah tu sekapit.
2: Sibuk lah. Ni pun sangka sibuk. Terus siapa aja nak tahu sangka sibuk. Mek ya ke bayat dini upe. Terus langsung ke kapit. kita sama-sama bala mayuh deh. Nyamai. Kena awam masalahnya. Menemu ke dia heng. Wala bawam. Siapa nak ngau bawam.
1: Nyanan mu kalau baku nak ngau kita serikai saraja. Nyanan awam kita
2: aku. No. Lama tu kesebut aku. Kan yang kong kita hati yang majak aku tu.
1: Aku kengkak so kengkak SKS nyame.
2: Aku kengkak kengkak SKS nya. Okay yang kong kita hati yang majak. Balau pupis kebukai. Jangkak ku cara nyok mionya. nyam eh sotai ke dekat nyadi di bagi menua kita di kafe ngarap ke mujur dan nak mujur ni tahun nak mujur hari udah tidi nyangkong pengawal kita ngarap ke kita itu meruan rancang hati bagi nam itik pengawal ke nama di tapik kita di tapik nak ada di tapiknya penangguh je nak penusai nak kutai. Saya cari kunci guna.
1: Okay, jadi berkenan ke rakyat tadi deh. Kita tua tadi sudah bisa nyebut muka. Jadi muka safari, Raf Safari itu dekat diatur juang minggu tu 22 hari bulan 8 tahun 2026. Flag off ya hari jeti Kampung Tabu Muka lalu habis Muka Waterfront. Penyawah. Sidak tu keberakit nya kira ke 26 km nya.
2: 26 deh. Asa pulai ke baru nah ngica ke panjang ya, ngelaban kapit. Boleh ya. Te 26 berarti ya bapa deh 26 52.
1: Kalau double baru udah
2: mansang
1: dia pulai baru.
2: Ya, mana tu 52. Laba kapit deh 42. Ika baru laba ngapa kapit deh jauh ke gay.
1: Kira-kira jauh 10 km banyak.
2: Betul.
1: Akhirnya antara pengawal kebisiknya di bak pilih menua tengah Sarawak itu kelimpin hari safari balik rakyat ya kita bisa mega safari muka kedekat datuk Raja Minggu itu 22-28 tahun 2026. Lagi bisa berita ke kunci ke nanti jam tua tu
2: umat betul umat kita ilah kita berkunci baru nanti nyemak besi. Bukan penyemak, tentu ya bisa berita kebukai ke surat dekat dia baik kita. Okey nah, nyak meh namanya berita info ke dikratai ke aku ke sekretar wawak secara tengah Sarawak kita. Nyak pula baru dengan Wan di Sibu FM. Terima kasih nah, saya berjalan ke pengawak nyentuk ke pukul 3. Nemu orang yang ada yang bakal nekan pukul 3 aku deh.
1: Lama.
2: Okey nah, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
2: Terima kasih ya.
1: Ya kenya tadi pengarik kami di Kafe Menti sigah begunsi kantrap ngawak ke bisirkannya didi Kafe ujung minggu tu nge ujung minggu baru ni lah. Minggu tu sudah kita boleh sudah bahas safari balik rakyat ngau powerboat. Minggu ujung bulan ni lah, ujung bulan tu ya dekat begunsi kalau ngau sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di Kafe. Okey, 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari. Aku mas, sebab aku mai kita bergelar dalam program Peniup Penghidup. Aku dulu perinang kita istilah lagu hari Jonas Joni Aman sara, sebulan sara setahunnya bak lalu ditangkan ke program Peniup Penghidup aku.

Maya, ingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniaw hidup aku minti hari 1 jam 2 ngalari seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Mbak YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke Meruan mulai dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningan kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku munggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Teruba, terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Biar megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suweh aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begelah apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar buat UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekeni kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbida. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jakuk semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebuh aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngwayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebuh maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu, sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
kundang kandik ke hospital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bak word. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan buntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuh ke ngibu ninai buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur yang ngawini misi. Sekuman sebulan inai buat hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh oleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tanggai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dari orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengau ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminat nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pihak mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun ni yang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu. Pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga. Lutur madah kini aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi ke nuan inai. Aib mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyabek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggal ke nuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggal ke nuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau ke nuan pulai datah inai. Nasib meh ibu ngangau ke nuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau ke nuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai, ngangau kan ingat andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agi meh, inai, orang dua ku bersebana, mantai kutai kebesrangan berdalam hati, aneh andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggal ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggal ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggal ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggal ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggal kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kediri hari tanggai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengawaku maya tinduak kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek ke diri, pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya, air mata aku inai. Bahkan nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bahkan nama nuan bersimpan ke duit, ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngomacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai, nadai kenadai tua inai. Ku jakut nuan. Ngai ketua ilak, keduri hari. Lebih lagi nuan anak ku jakut nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamit dikenak ngisik bilik tua ngambil ke bisik daripada ucok aku kedudi hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngilai harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekume aku kada kedunya hinyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ke tekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupi aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke bergulai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai ke dekerino di empak aku begigak ke lahuak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Di kasam ke nuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat timpa aku sebelah orang. Laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Di kenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Nanti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu.

Tama aku kebilia, diambil aku biak. Kedire aku ngelipat gari, nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai, kadang ibu keduduk petisi aku, nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gari, kan urun kerja nyabe ngemua serta betakti kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi. Dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngoni yang apai berunya sepayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, nanti baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomri nuan ubat. Nanti baka bak menua dito. Nanti aku nadai ibu kebisi. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku dito nuan din. Belak ke diri detua inai. Nyak maku ngarap kesedua apai bertemu badunya baru. Kasih kesedua subak belak asak. Ngasai kepenyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai. Aku anak lelaki. Nakak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegak aku nuan tu sehati. Serta nuan berai. Nyak meh bak peluan tu. Bak dalam kenang ke ditulis aku. Bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisa ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpang berdalam penghidup nak baka orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin nanti nuan bisa ningang datai ke nuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makoto sekumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu megak aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Baka ke sekali tu aku merit cuma kasih ngagai nuan ngoyak. Laba udah cukup mana yang ngintu memparu inai. Serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pihak mega ayah aku, nurun ike, nintia minggu, nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah. Aku nak ulih malas, pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi, seduai belak gerai di menua. Jaga diri, seduai mempung ngamaneh, pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit ulih giga, tiang pengerai nada nemu dini minta ngomeli ya. Terima kasih ngagai ini mega, ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan, gerai, lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih hingga ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seruran mere pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipiang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh. Lebuh maya tua ibu beribun kini di hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tu. Kenang tua tinuak belak belalak. Kenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi. Lebuh maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita me pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Enti nadai kita. Buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisikan aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya aib mata. Nanti lebuh maya aku bergulai dengan kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku dengan jakob ajau. Anang ngenak jakob mucau. Nanti aku silap. Ajau aku dengan penelap. Anang

Jakob biadab. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyahi mempejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada indai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tayang berasa puang, laban nada apai ngui indai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersamping ngagai petara, ia ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak mua ilak. Berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tinebak kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak naya. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngepenimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai made. Ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Bukulang aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program Peniau Penghidup Aku ke di SDA Pengarik Kami Lucia Thomas Sekasau. Jadi kita kerinduk dengan ke program itu. Anak ingat nanti hari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi nur kumai kita ya pukulai dalam program secangkir kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu hari kelama yang ben nuan barulah udahnya lagi lalu ditangkan ngau program secangkir kopi.

0: pula hari ni dek puyo nyo beringkuah jari penuh mincing utai.
1: Baru pula hari ya pasal kutu nawai beli risian kamis beli ya nyo nada utai tentu nama tadi nyo nada tentu utai agai pada puah dia nyawa tu nyawa nemu naga dia tu kutai nak tau nada namanya nak tau nada tek lawak deh nemu milih utai kapakai
0: aw pihak nya aku empat lama meh udah beli lawak ke kami sebeli ya meh beli mimik meh kau jakau dan sekali nyo nurun tara meh mata ke mata tu meda utai berpasar dia serta meda utai kejua orang beli market deh nyo dekat magai ngutai dia capai jari utai kak dia beli kaya dia nak nemu deh tak nak berasai duit berkerapai terbaik
1: sikit ya dia nak wei.
2: Aku menyinuan nyak menawi kemari nurun pasar mulai lawak ke kami sebelia. Amai ndak berasai duit dalam kerpai lengis. Bakal ni macara hidup mentir gau barang majak mar bakal ke dia tu.
1: Ngap jakau kau pas sunai nawi. Nyak meh ke dekat dia sebuat kau ngagai suruai dia tau. Padahal suruai dia tak kena beli yang kau tau. Ke berapa itu kan buat pasti aja ke binci yang kau tau. Au. Suruai dia kan mau berapa rega penyampau tak tau.
2: Kenapa itu?
1: Amat tak terbaik mendiga ratu astadai nya
0: nak
1: betul tunjuk jari mai utai ke rega 300 nya
0: ya mah balat cukup rega dia tau ko dai teh jua orang beleh pasar dia tau amat mata duit nyo nadai tu rega gai yang teh kita nurun mai 100 ringgit tak semutek ke boleh beli beras sekampit ngau siko manu aja kada baik pulai
2: kai pula.
0: Ni pun sebut kan tak ke naik RM50 kan. Ada tak pada tak beli. Aneh ke dia entai dia rek sebiliak dia bisa meninggal empat ikau ngau rek duduk berbelah kedai kupainya. Bola nak lenyau habis nak RM50 nya mereka nak ngirup ngau makan mai
1: lebih pun kau.
0: Kau kau meh. Ada luai 50 ada.
1: Aku pada lebih tadi deh.
2: Ya,
0: tamu puyuh. Kayak cukup lah, gay.
2: Kayak kena.
0: Ini enggak air deh.
2: Kita itu cukup irau setelah tim dap berundian ke barang pasar ke meja niki.
0: Mat.
2: Nyok kebuat nama, ndak gawat. Nadai penatai lalu ngelu pula ngirau. Ini boleh belanja. Tang. Bisi orang yang main-main ndak gawat. Dia berumah aja tak. Nadai pengirau bekoi. Ni memang sudah nyok boleh hidup.
0: Pak, aku kena pesunai. Nyamai nak.
1: Nya mata dia kaya kena dia pesunai akau nanti sehari nadai belanja masa wak tang luar belama sikit lalu sakit masa irun dia aku tak
2: lalu ngelau palau
1: aku kaya kena tu suat palak di ngiranya benar aku dah berkira di ni kak boleh hanek belanja hanek ke dekat ke gari yang jauh pawi ke dia sebut dekat tindu wak ya
2: ngai pejam atau
1: kaya kena pai sunai pejam pun ngai memang tak tu pai berundian kan nek belanja nama nak gawak
0: kodainya puyung.
1: Nya maku kodena nemu baka orang ke makan tindu wak munyi ko jakuk nya kau.
0: Ngai gila amat ke suai nya puyung pai sunai nak gawak nak pai ke belanja. Kita ke nak makan nak ya. Nak rai penemu makan tindu wak entai nak bagi ga kau duit boleh datang ke rimbau. Bukannya munyi jakuk nemu ni ke kumeh ke dire sudah beras sudah lawak nyu kodai.
1: Nah nyu rere gede gede datang di ke rumah.
0: Kau nemu bila lai dek pun angka hari me. Ba aku kodai alit alit amat ate ko kodai okay. Dak sida empi tau nya sebini ya
2: kayak kita ora panggau kodai mau beti betu
0: ane nyu udah bujana ro magang teng ciko pengai megawa nama dani pagai lu gau beruai bepake ketelipun culia ya ga apa pulai ga pemilik nyiga pemakai nyiga terbo ni dekat bisi teh apa kai dan nama kita nak gawak deh nak pergi gak ya nemu datang ke direk tepan dua kita nya
1: nemu mandu ke direk
0: nemu mandu ke direk ya nama dia lu ke bisi mandu goreng hai dah kau nya
2: boya noi aku alit mati mendak sedanya sebili ya ti tu dah hapai sedanya engkau gendak tentu gapat gawak tang belana nya ketulanya benua magang dan juang gawak langkar tu buah ndak lampau bayar selo buah tang buruak.
0: Tak mau tai.
2: Cukup buruk amai sedaknya pada aku. Nyawa dekat makai belah matang. Munyi kok. Nuanya tadi nama. Nama kita dipakai deh. Nama kita yang tak kawak deh. Orang. Hari dengan satu tulangnya. Meh pulih kena berbeli kutai. Kena hidup ke diri.
1: Nama kesunai. Bukan pada deh. Hanya pintu kelakinya sobat deh. Nyamai hinai ya.
2: Apa?
1: Nyama tadi setengah ke dekat makai. Ke pemuas dia duga di ruai. Lalu pula ke bilik dekat minta makai ke Inaya. Ya, datai di bilik dia. Nemu Inaya tadi. Lalu nak nyumai. Mayanya ni ngaku ke Inaya kena nyumai dia. Lalu tidak ke nyunadai berasa ke.
2: Ya, nama tak ke sumai tau.
1: Mendap kerja kata dalam luar danau ya minai aku dehnya, nyukas mina danau mulut aja aw. Tanya udah jameh ya inai, pat iya madah kinai ya buru aw. Beli meku ya setama macam aja kau kejai nuju inai aku dehnya, nyaw lari betul deh inai tadi ngagak bilik terumah aku deh, nyungau sos sabeh, mas bana bat terumah dia. Ya keburu kau inai kerja meh, ih bangka aman aneh ya nyaw.
0: Aw. Ya nyak ke semina nemu makai aja nyak, tengai kawatnya bagas ya deh. Nya mana hab kena deh?
1: Mana yang mendengar leh?
0: Kata yang kena deh. Mungkin teh kerana aku riruh kaku racun lah apa pemakai ya.
1: Didi.
0: Awak kan sampai asa hidup narai menggunakan ya kepakaiannya. Mina nusia kapai naya aja. Udah kak kelalu ngai ninga kerja kau aja orang tua. Dah pai teh aku jameh ya. Aku gelam-gelam balas kau. Nak kegerai.
1: Payah kegerai pesona.
2: Ini nawe. Kau bayar dengan tahu di raro. Nampi tu yo subah puyo nawe. Nama kita serumah tu ngaro. Sigi lalu layak seruai yang laki bini.
1: Ya muka aku yang keburu ya kebangai ya.
2: Cukup andai ke seruai ya magang balon nak. Lalu dan naik, salah sarang ujung-ujung rusak. Anak seluai empu. Datai ke nyonok nemu bukan ni cara hidup ke diri.
0: Nah, nemu
2: boleh kurang. Anaknya sudah besar. Kumpai seluai tahu jadi batu, jadi kayu seluai. Dekat meruan ke belah anak. Belum mau datai ke diri dari lah.
1: Amat ku denya tadi pesunai. Nak salih ke kita dekat nganai kanek deh. Teh nganek deh, teh kenyang rusak kerundian si daya. Nak dahi apa indai nak sayau kanek. Teh antiknya salih cara kita nganai si da entah dahi. Makanya apa nyari ya? Nya. Tau ngasuh si da ya belik du dari deh. Kelalu diturut ke kita. Semua teh ke dekat si da maya gemin. Ujung si da ya terlebak. Nya. Lalu hari penerbak entah dahi. Ngasuh rundian si da minta utai bak. Kita belama nyak nyak leh deh nyak nyak.
0: Napa nyak? Nama terpinta boleh belama deh.
1: Bak ya, bak Maya kita nyak undang lihat nurut peminta sida ya jemeh hilak deh. Maya nyak masih dah kita ngerinsa aku dah lalu ngelaban kita nak deh. Sida ngira kita itu kapai naik sida deh.
2: Lalu beli, dah lalu beli.
1: Au, menyiko jako laut menyata deh. Sayang anak, tangan-tangan kan kurangnya. Anak lalu nuna utai ke sida ya deh. Tahu tuan nuna. Litih ke lebas.
0: Ya gila puyo pesunai. Mayo ada puyo. Apa inai tek bekanya. Lebuh maya ne nyo udah besar. Nyo nemu ngelaban sida ya ko dai. Nyo nemu ngemedias ke sida ya. Maya nya bau ka ngaja ne. Ni uli aja dia ke pamau udah nemu ngelaban de. Agak ya mie de turut ke mage ngutai ko iya. Nah, ngambek ke merti.
1: Kenal.
0: Ngambek ke merti. Keno tang na dai sida ya nemu nya ngerusak. Ane sida ya mpau. Eh, mayu hanya induk dia tu nyomo dah umur 14 15 tahun. Akik badau nemu masuk garai au. Nya, dari empu age nganai ke inai. Leh adanya,
1: demi mai hari dia tu. Wei, celak mata, lu telepon celak mata, lu telepon.
0: Aku kepat
2: telepon. Kelalah.
1: Ya, mama. Eh, ukai badau nemu nya na wei, tak kelalah ke baik buru. Kita itu keliar, ada umur 9 tahun. Dah menemu saya gara dari impor di penaik dia yang lukai.
0: Bisa yang buru, ada penaik.
2: Lekok ke dia berenang.
0: Bukan luka dia buat penaik.
1: Bukan bisa payah pekak ke dia tahu. Dia tahu nyama muntah. Ngena injen gara, kita simpan aja. Pen, sidak naleh ngerja. Kenyanya leh dah banyak. Ih, lepuk gara ke misian ngai.
2: Kita sekan aja buat ini. Kita
0: semitik maka yang aku balik di bos teak dia.
1: Mbak bunyinya tadi, mas tegak lalu dia naik si dia yang puh deh. Nyo darah tu deh aneh. Baru dekat ngajar tu deh ngasuh tau ngasuhnya tenta deh udah lawan ni nak nek lalu ngai laban nak terlebak deh nyamunyi leka lagu deh lawan nuan sa
0: semak ke lagu nak puyo
1: awak
2: amai puyo silap pindai empu menyengasuh anak mayuah terpejuah singkang dalam penghidup ngandai anak-anak salah tang anang datai ke cara kita ngandainya nyau ngasuh sida empu tusah du diari. Semua orang saya anak magang punya kesuai tadi. Tahu. Tang. Anak enggak tegal saya oke sida iya nya ujung kita nyau identitas sida empu do diari. Utai di kerja sida. Salah magang. Anang kita ngumpai betul laban nyok mesti nesat sida. Ndak ngelalau utai kesalahan betul. Saya kana menyekal jaku lawan melentur bulu biarir buang meh kawan kawan.
1: Pesunai aw meh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal utet tau deh empitunya asaya kau dia tu sama ya aw.
0: Kalau
1: empitu seluai
2: lagi. Kalau kena jamah.
1: Kuda kelalu mana yang nak seluai. Bah, kamu buat dulu, aku tahu aku. Yang berat sama bilik aku tuh hari tadi baik semua dia beranau. Tambah ya, kesuka sikit tak kengai deh. Ujung buat lah buat aku lagi.
0: Iya lah, emeh puyo. Lalu nyumai non lagi. Nama udah masa lu nggak ngau ketua apa Sunai, gak nyari pengabaya. Napi ya, kau dapat Sunai.
2: Nah, setuju, kau setuju. Tengah hari itu, iya lah, saya perlu. Kau
1: gila, kau semua itu aku tuh. Yang buat dulu kau.
2: Abah.
1: Okeynya tadi ya program secangkir kopi dikena kungujung ke program kita yang kup ke Sareto hari kami di YFM Sibu bawa ngelah tengari. Terima kasih yang kaya pengari kami kudah nyedia ke program-program ke didingan kita ke tengari itu. Terima kasih agak lusia Thomas Kasau kudah nyedia kita rana temu yang gak punya wapnya hidup aku biar enggak maga teremang kudah nyedia ke kita program squad trio biar enggak ke. Terima kasih enggak kebala MCR kudah ngemujur ke kita begulai pakai ke tengah itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di YFM Sibu. Tung baru kita bawa aku bukai. Mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari Ika. Celuman ya seabur alis. Bye-bye.

temuai Ariwa FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempo tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Gak dikelala enggal nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikong tu miat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak enggau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Raja. Kenau ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai enggau diam bak nebing Sungai Raja. Gagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari besak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Punyau Gau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit anak serati anak itit nyak aku mandah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja aku mandah dek tahu ke kumai orang pisien tanda kumai hari tahu nemu dia jap nyak dah dek pedah dindo dalam video nya jap nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek
2: ya nama aku peduli kai dua jari kai empat jari nanggung jemari makan jari Pak Duri, tu, udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tu ndak berjaku ketua. Nyentuak ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari dia tu. Dini, dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tu.
3: Eh, gagau dia kurang terjaku nyejap. Ini aku sudah ya. Ame, bukannya bisa boleh lawin sida kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen dah deh, dah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingnya munggu duit. Bukit kita balu gak tau tu suar nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam di siku anak mai orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu-tu. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedaan mu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tu nyau macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cikin ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ke tua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko, nak nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya pama, tadi beli ku tadi nih, antun. Ya, to.
2: Dap, mai, pama, beli di tadi nyong. Nyong belema, asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini, dimeli pama ku nyong.
3: Dini, dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai ristrelia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the chain, koko.
2: Keep the chain? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Nyak, mende beli, udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyak, men, beri aku RM20 nyak. Ni penyampau pamak ke dekak dek. Padai haja. Tuk lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak putu guang dia maya lepa. Nyomai bandat sekedak ya, pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, ya kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lek lu kok kurang 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cau, kau, cap, si, wuliw. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, dia tuh. Asyaku, naga, peguang, pamak, pedandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Abu, dia jawab apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilan te udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya. Mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu. Kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau. Utai tadi. Tau digagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyau nemu dek. Tua tu. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina. Argentina. Panama. Costa Rica. Ngau Kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadiannya. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendak nginyau buat biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sekali ini nyau. Anang nyirau sekali. Saud ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asupan suat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkah baru ngagain duar kia kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang apinya aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merek duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerinto, nemu gerinto dek.
3: Mata gerinto nanya apa?
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerinto itu mesti ya geringkat kertas.
3: Au. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Kuliah tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini, bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dien, ya. Nak patut ke aku nyoma bat yang apinya ketegalkan kuliah nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Kudup nusah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bahkan ni lagi, bah. Kien, me tua ngamain nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, ya kok ngos hidap nyawa?
3: Ya. Ku pia, ialah apa dinda ada?
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak, pasar besar.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
2: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku keberandau ngos hidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak depi nyau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Iji pedak di nyendak di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru. Gak dulu, udah kemari aku gekul. Tuh niki upah aku baru. Nada yang guna beli tuan dah kedunya aja.
2: Nai, dek me dulu. Ya gak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datang bawa upah serikat.
3: Hello, anybody home?
2: Jadi rumah kita.
3: Bisa orang ya.
2: Entah nyau, tangku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang Red FM sida. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bare Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang. Mas Huyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang ngejap.
2: Nyai. Lagu Puyang dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
2: Ini koting kaya. Udah makanya kami dua. Datang itu kami nyau duit. Soli ya Muyang. Aku ngumpai siapa tadi. Aku tanya. Sapa lu alai memunyang?
3: Oke, tu aku punyau. Nyak kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tujuh pia. Dah ada sorry tamak kami dua itu pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
3: Nah, kami duai menyatoke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Dia kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto bujap.
2: Oh, masanya mebujang. Anang ngilam sudah hempulun udah apa lut. Dia tuh minta. Dua tuh dua mebujang. Seluai deh kasih sayang tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut mebujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
3: Abu nyau, tepal sama agreement tuh kan nyau. Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anak ngilau mana bujang. Anak mayu lunin bujang. Dia seduai sayang tuh aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngekai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anak mayu lunin nyau. Saya aja.
2: Dengar deh, ya mada cash ya kamu beri tua 2 juta ya oke mimit.
3: Anang bekenya deh jap. Iga gedin hajerak ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung jadi supervisor sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah nanti pria enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kaja.
3: Oke, tu ningah nek. Tu grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ah. Apa ni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyalik duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Nga ketua.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu
3: anak orang B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin
2: 700
3: lima jap habis jap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tarik temu tuang belama, Ya maya kan nambah.
3: Habis jap tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak seduai mayar, seduai setuju kena jam. Lain mah itu kepinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Ambe ndak tu ke tu jap.
2: Ya engkau ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak ku iran nyau. Tang bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama bejamah buna ke gerimian gap ya. Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Saya aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak saya aja nih.
2: Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau.
3: ikat buluang tang minak kang igak untung. Pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah. Ayah.

bagas itu ngelusuh pada orang ngelusuh karena mak kita asal kita itu ba apa ba aki ke teu rumah segi bilia kita itu me dulu tapat orang enti orang niki ngagaya rumah panjai kita lalu apia bega ti orang niki itu ngai jadi di mengkelila orang ke tamak ngagaya bilia kita na pia ya kita itu me ke kiruah benah ke orang ya ke datai ngusuang kita ya kumanya mai jadi anak teu rumah wai baik ge gapai ke teu rumah bisi gaji kita kan nak tu nama gaji dua aja munyi kuake suba. Okey, jadi lagi lalu ke peninggal semua ba awak rentak ngali hari YFM pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang itu udah dalam kandang 3 jam sebenarnya tu tadi dia kita udah mudia batang rajang begulai sejalan ngo pulau program kami area YFM Sibu ini tadi nana bawa ngelah tengah hari jadi udah timur dia batang rajang kira undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuciang kita nampung semaya 24 jam sari YFM segulai segala yang kita kelip lagi bak awak rentak ngali hari segulai segala enggau aku Angga Stone lagi bersebuan gak gaya ria kami ya di Bandaraya Kuciang itu awal lagi kita ngelansa ya tentang sebelumnya naik ke Panjaya gitu ya kau deh mana kita berperinang baru ke sekali itu kita ya berperinang gau lagu ke di by Madeline Minggu Bujang Panggau Kenang sebenarnya bawa rentak ngali hari YFMTU dia didinga peninga kita ba Bintulu awak kita kesal itu ba frekuensi ya 97.5 FM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

di baik lagu Kelemayang Band. Ti di baik lagu. Ti di baik band nah. Kelemayang. Kadang-kadang tu tadi nyak meh. Tahu nemu saro nyebut utai wai. Okey. Jadi tadi habis nyebut kawal ngau ikas pengamah gaya angin di Kuching itu agi bersebun tang puji Tuhan megas. Hari itu kiranya baik agi memuak pagi itu tadi kalai dalam jam 10 pagi dia baca ba indeks pengamah gaya angin atau ke IPU ba Selampur Menua Sarawak di rekod ke ba kira tadi sederhana. Artinya ndak gaya antu mana ndak gaya antu banget kalau jai kira jalannya meh ngagaya penggerai kita leban berdasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan alam sekitar William Nusrian ngerekod ke baca 95 IPU ditangkan ke Ngau Semerahan 87 Ngau Pemak Kuching 86 lalu Seri Aman 81 undur ke Bukai ngerikut ke IPU hari 55 nyentuk ngagai 75 tu tadi nanti di Kuching berindia hari hujan ya ke BC nyadi kena ujung minggu tu tadi kira nyau kira ngurang kagi meh sebun asapnya. Okey, nya tadi berkawal ngau gaya sebun asap di menua kita Sarawak di tu lalu berkenaan ke pengawa ia ke Bukai Megang nang ke setoknya pengawa Nur Nangkir Stakta Jambatan Sejingkati Meraka Sungai Sarawati dipenjarai ke Sapit Premier Sarawak Dr. Amara Douglas Ugah Embas ya hanya tadi pagi tu tadi lalu nitiah ke penerang berita ya ke BC di keluar kia madah ke bah jambatan Sejingkat tadi kira jadi James Changer ngagai trafik Kuching reti ya pengubah atau ke nentu ke bak penjalai tu tadi ubah ya ke besai drastik penerang kena keluar ke Sapir Premium Menua Sarawak Dato' Amara Douglas Ugah Embas madah ke jembatan 4 lorong ti berga 365.737 juta tu enang ia nyedia pejalai alternatif ngagai sida ti berkena ke perengkapan kuat hari Kota Semerahan Ngau Pia Megak Asa Jaya nucu ngagai Demak Laut Ngau Pia Megak Kandang Dur Industri ba Nurnya tadi Nibuah Meraka atau ke Nengah Jalai Pasar Kuching kira tadi Jalai Puntang menyalaman jembatan tu ianya Siti Ari ubah ya ke cukup besar ngagai Menua Kuching nanti suba bala hari Kota Semerahan tu nanti kak ngagai Demak Laut atau ke Nur ya ke Bukai Bakal Bapita Jaya Ngau Pia Megak Industri Zon ya ke Bukai sudah akan pun datri mansak dulu Menua Kuching di tu tentang pengudah ya jembatan tu BC ila kalai jembatan tu di sadang deka ngurang kagi pendadat kereta ti tama ngagai bandaraya Kuching di tu lalu pihak mega ia tu nyau kira ngemandak kagi pejalai ngagai sida kelebih lagi kat nuju utara Sungai Sarawak. Jadi bala rumah kereta nang ya bersetuju deka ngembuk ke projek tu habis nak raya kena satu hari bulan 10 atau ila ke alai ba kerja ya kena diatur itu nang ya nitiah ke jadual ke udah dia tetap ke lalu ba jembatan singkat tu Siti Aria jajaran Coastal Road Sarawak ia kekatnya di jembatan ia ke 12 pengudah 11 itik jembatan kebukai udah tembu di gagak. Ha, okay. Jadi majak mayuh jembatan di menua kita itu jadi mengharap ke mayuh lagi meh pilih menua itu dekat bersambung antara Siti Ngau Siti lalu mayuh jalan alternatif Nur kita itu tadi berjalan lalu pihak mega ngemudah kagi pemansang sistem jalan raya kita di Sarawak di itu. Okey, yang tadi berita ia ke BC berkenaan ke pengawal ia ke BC diatur sehari itu tadi. Okey, pukul 4 bersama headbagging kita dah tahu lagi Ngau YFM Rock jadi sebenar kita headbagging arah berdandut dulu kita Ngau lagu terbaik Sila J Pengindu ba awak rentak ngalih hari seminar ba

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kap koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Y Seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, agi Raw. Yeah.

YFM Rock kita minggu tu. Ianya lagu kedepai Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu yang kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka diatur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu Arisa ya ke-mujur ngagai final tetapi apu kita mendak Raban Sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpa harinya medak gari ya ke dikena Sida ya mata bakal orang ya kan urang benar apa tanya wah kena baju burung ngape mega mayu agi mantai ke identity kita Iban merep gagati ngaga ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur kena semua rabanya sekali memukai Jesli Jabu ya lebar kemudian komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya enggak ba dia lalu memberi 100% komitmen Arya Riasel nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua bak awak YFM Rock Dur naya diungkup gagai kita bak headbagging sarito YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asai aku amazing kerja korang putih tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe ya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu Raban tu tadi cerita dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau SCHC lalu bah semi final tu tadi dia comeback hari sida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu megak lagu tu mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban Masterpiece.

rock and roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock kita lalu ngujuang ke jam udah 20 minit limpas hari pukul 4 ngali hari. Okey, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunda Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bab vokal sidak ya lalu berkenang ke bab lagu legend rock and roll tu lalu pihak mengat dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll lalu pemegak kena nikiki semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya atau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngadal ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock cenemu hard rock tu ba riff gitar ngot tempo ya nang ya cukup laju lalu mesti identiti ke ketitanya tu fit aki ba genre rock. Jadi lagu tu ditengkebang Ozan In ngawa pihak mega dikeluar ke Raban Henny Black Topo. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu nusi ke Siko Rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya rock never die tu tadi pagi rock tengah hari rock malam rock 24 jam rock nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru pemberani ngopi mega jujur dalam ya ti ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity lalu Siko Rockers tu ukai semina uliah di pandang ba gari takap kayan ti dikena ya ngambil contoh bakal jeki celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi nitiah ke utai ya ke dikarap ke apa rock and roll tu tadi jadi nyam tadi lagu tu enggak dikumbai orang Raja Rock lebih image tu tadi nangis diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil ke berani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tau ke ditekat lalu ndak itu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam energi rock tu ya ke berguna amat lalu Raja Rock lebih lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketik kita nyebut tadi nang ya tu tadi ngangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu my message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama ngau generasi ya kebaru pa panya mencita kawal ngau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan Raban Henny Black lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norcino featuring Carl Cromock timak me lagu sidak ya Ego Why FM.

Jet, are you want to be my girl? Bawa YFM Rock hujung ke kerap sih 10 minit lagi awan dur kita bergulai bawa YFM Rock kita ke sekali itu sebenarnya kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur hendangkan keto lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu sudah kira pula ke penemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan akauntabiliti antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027 yang membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki. Manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya, dinyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawal rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman cemegah digelar Bapa Malaysianya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu, ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak tali basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Siti Agib Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tungak Kerendur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
8: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangwa, perak ke berta semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati papas ensiang kupas buai kerpai, ati kebenki cuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
1: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
7: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
4: penanda bangsa.
9: Merdeka,
2: merdeka,
9: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditegebang, mengajar jalan sirih.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ini menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kena raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973, Nur Sida ngalah Kediri, lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur Sida nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang, bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak, Siti Utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti Ari lebih 30 itik sungai badunya, ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk kati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur pak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Pak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi Siti Ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai Ari Serata Dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngong megak Injil Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana, pekit kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang, nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

ketiga rentang hari-hari YFM kita. Saritoba hari satu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya hari kita. Terima kasih ngagai Mad Malaysia kelebih lagi ngagai Zika Kamal Benzari ke info tu dah dianjur yang ngagai studio YFM kita. Kalau mai tu, kalau ya tu berkawal ngau gaya hari kita berkuat kuasa berkari pukul 4 lemai tu. Tadi ya kalau mak lemai tu berapa kenang dur di menua bintulu kapiat kucing muka semerahan serian sibung olibang di pelabak ke nyadi ya ribu ada kudi lalu dibagi pelilih menua sereman betuang ngosikai hari di pelabak ke bersebun muak kelemai tu. Lalu malam tu lagi hujan di sadang nyadi ba 2-3-2 di bintulu kapiat miri muka sibu limbang lalu dibagi pelilih menua sereman betuang kucing semerahan serikai ngau pihak mega serian hari di sadang bersebun. Lalu tu berkenaan ke peninggi gelombang di tasia ke alainya angin hari barat daya peneras 10 nyitu ke 20 kilometer sejam di sadang ngada ke umbak ti peninggi ya hari kusung 5 nyitu ke 1 meter peninggi. Lalu ba angin ba noten Sarawak di pelabak ke hanya tadi hari barat daya berpupuat antara 10 nyitu ke 20 kilometer sejam gau peninggi umbak di pelabak ke nyadi antara 0.5 nyitu ke 1 meter peninggi. Lalu di perkenang ke ba ikas pengangat gaya hari kita ya di pelabak ke pengemadu celap yang tadi hari 20 degree Celsius lalu nyitu ke pemadu angat ianya 34 degree Celsius. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Zika Kamal Zahri ke info ki udah dia kunci kia ba Mad Malaysia. Lalu dia tahu aram kita ya mendiam ke panggau cerita tuai pugulai ngau Mr. Thomas Tenggong Laka ianya ba cerita rampai tusun kelima.

0: Ya, tapi pendengar Mayu, kita bertemu baru bak cerita rampai ke dia di menua antu kot liar. Jadi bak tusun ti dulu hari tu kita udah dengar ke menua ke dewan seda antu kot liarnya ke bernama Sungai Senanga. Rumah seda ya betap kedaun tepus bungai. Lalu nambah kenyak megak bertiang ke batang tepus. Rumah sidak tu tadi ku ceritanya ndak bergantung malai tanah. Jadi ku bini rampai rumah sidak ya degagak di tebelian magang ku ya. Tiang tebelian, atap tebelian, ramu bukai pemayung tebelian, tandi rantai tu. Yang tu nak puas hati ni dengan bini ya. Madah baginya. Laman yang medaknya. Pedak mataya dah. Ukai tebelian. Pedak ya. Nyalai tinggal bini yang berjalai. Dia dirampai nguji. Nguji kat ngusak rumahnya. Ya. Sampai ia tenak berguyat. Oh, ya. Acuk ia tak. Ngau dinding. Sampai ia saya ngecuk papan ke. Tak nak bumus. Nak temus. Nyalai rampai madah ke menua sedak dia ndang ngamat menua antu. Inu sedak dia menuanya sikit narai pengawal bukai. Tiap-tiap hari sedak nyaman saya berlama. Jadi hari bak sedak ya dia malam bak kita di tu. Nyalai sedak ke mansainya tadi. Tak semalam-malam nyaman saya. Dan mumai begini cara sirai mansai malam. Mansai kena nya tadi. Tanggap kawaknya, kumai sirai mansai. Nya tawas hari, baru sirai mulai ke diri ke rumah. Nyau penglama rampai ke dia, begulai ngau bini abak rumah hantu ino kot liarnya tadi. Dia ya bisi narati. Dekat berjalai sebelah-belah rumahnya. Lebih lagi, dekat medak ruai ngopi liat inu bukai. Tang mah. Bini ya sigi berarat nak ngasuh ayah berjalai. Ngagai ruai tau ke bilik orang bukai. Aneh yang rampai. Anak-anak ni yang kejakau aku. Tadi berjalai ke bukai rampai. Nuan sigi nak pulai ya. Ila aku kepuas belayak ngurang bukai. Tik nuan mati babi liat orang. Pihak ke bini yang berjakuk ngurampai. Ni lah bini yang dagang yang berjalan ke bukai. Tak, itu dah rampai tu tadi. Nadai mindah. Ada bilik seduai ya. Tang deh. Nyau kelama-lama ke dia bergulai ngu bini ya. Bak menua sungai senanganya tadi. Dia dirampainya mayuh ulah kok cerita. Ya selalu dekat mulai ke diri ngagai menua sidai empu. Tajap ya, ya nak nemu jalai mulai ke diri. Ditambahkan menuanya banget jauh penapat. Nai buah ga? Ya kejauhnya tadi. Tang jalai kena mulai ke diri. Nak maga temu ya. Dandai temu simpang kepatut ni ke di tengah ya ada tuju ya. Nyalai nyau kelama-lama denya tadi dia rampai lu bijakku ngebini ya. Wai? Dia tu asai kumas galai tua berundiang nemuai ngabas menua kukian. Anak tua pan nyau megak tegar pejalai. Itu kan alai ngeribat tuai ga lebuah tua nemuai kian. Pihak ku rampai tu ga bijakku ngebini ya. Dengar rampainya suah narmai yang muai dia bini yang lu nyawan. Aku merampai. Tidak nuan mai yang muai. Nemuai maga tua. Nyaw lama kan wanya dah. Mai tua nemuai. Jadi anak tua ke dulu. Ini pun ada baik tua nemuai. Semina anak tua ke pegulainya aja. Baik tua. Ya tuainya. Nak tahu nak tinggal di tu. Laban gai kena dai nyaga bilik kita. tidak dijaga. Abis merau kita dicuri orang. Ti orang dekat minta nginyau berau kita. Diknya, anak sekali-kali ini nak nyali orang. Ngek narai dempak, lebih kami serapai nak pulai. Nemuai kita baru lah. Kami kan muai tu nak temu semayang tu. Ya mak, nanti utainya tadi nak mana? Bisinya dia di tau dah, dia menua di tau. Tinggal kena apa dia. Kena muai dia ni laknya. Hanya, ya rampang bunganya dah. Bab ni nak kena apa dia nya. Ya, ti kau kena ngambil kia ratai bab kena dia. Namu kena dia menua kita di tau. Bisa penusah, bisa utai ngacau. Pihak kebini rampai tu ngajar anak ya gelintumnya tadi. Ah, udah ngajar anaknya tadi dia bini rampai lalu bersimpan kutai kerka debai sidai nemuai lebih lagi bakal gari sidaya. Pihak galau ya kerka debai kian yang penuh mak selabit rampai. Laban sidak salaikan salai undang menya kerka debai nemuai. Bini ya ngemak anak seruaya udahnya sidak tiga anak perlu mupuak. Lebuah sedai datai ke tengah laman, dia balai induk antuk ukut liar tadi. Nyamu teruah, ngangau, hari pelat tangga. Sambil ngepaik jari sedai. Wai, oh wai bini rampai. Anak lama wai nemuai. Nanti seruai pulai lah. Ingat lah, anak-anak main ke kami lelaki. Ngambil kebisi tahu yang kami ditahu ke bakal dayanya. Kami itu nyata tengok amat dekat belaki. Nyata puas ngini yang medak ngituan. Pihak dekat balai indo tadi, nyata penuh. Sedak ya yang sekut berpala tangga dia. Ngangau ke bini rampai. Auk, wai auk. Ilak aku ngigat ke kita, anang tu saya. Pihak aku sawat bini rampai hari tengah laman dia. Nah, udahnya tadi seruaya Pak Lu berjalai. Ninggal ke menua sungai Senanga. Ianya menua antu induk kot liar. Berjalai meh seruayanya tadi. Nengah jalai. Ke dekena lebuah kemansang subak. Nyau kelama-lama udahnya seruaya panya udah taibak menua jalai simpang tujuh. Nyak jalai tu nuju ngagai menua orang de panggau libau. Datai dia bini rampai lu bejaku. Ya, Tuhan ni buang tu ditu tu ah. Laban orang tetap mayu mansak simpang jalai tu. Lagi ti orangnya mayu semayu bertemu ngo tu ah. Tu ah nak ulah minah tu ah kebukai. Uju-uju ang tu ah nak datai ba menua kita dia nanti tu hanya rindang lekat ba menua tu ditu. Pihak aku bini ya madah kerampai. Ah, udahnya tadi ninganya pindah ke seruai ya. Lalu ngejang ke menua simpang tujuannya tadi. Empai lama udah berjalai, dia rampai. Lalu muda siku apa itu ay orang? Tak berjalai, kata-kata. Ya, agak baru aman. Kira tuan-tuan patung rampai. Rampai lu nanya bini ya. Weh. Siapa orangnya baru amanah? Pihak aku rampai. Aki aku punya rampai. Antu kamba ekbagas lesap nadai de pedak. Mangkang serakak jalai. Pihak aku bini yang madah kerampai. Antu kamba. Dia tadi pantutnya banget miat baru nah. Kak, nak kak. Tuntun patung kita mensia. Kita ngira. Ni nak baru hanya ni. Oh. Seperti patuang kita, peninggi patuang kita. Jadi, tuk dituk nyenang menua ya tu. Kerapa sila ke pesabuang menangah pangau dulang. Ngetu dituk dulu tu lah, nak lama. Aku kak beranau ngaki akunya. Lama aku dah nak bertemu ya. Nanya ke berita hari ya. Biar aku bini rampai, jaku. Ah, sedak sebuat perlu ngetu dia. Beranlah nguantu kambaknya tadi.
1: na mapadalay de ucho. Cak mai laki.
0: Piako, entu kamanya nanya bini rampai. Laki aku mentu ake bansa iban. Lama kenuai udah jadi. Tau dah pernah ada tu. Anak kenuai tu nyo besai.
1: Piak menya ucho. Seduai anak bukulai badan-badan ngapangan diri. Tuk kini ke pejalan suai di ucok.
0: Biar aku untuk kembaknya.
1: Dekat
0: muai ngagai menua laki aku kian. Medak kelama nak kalan muai. Biar aku bini rampai madah ke akik untuk kembaknya tadi. Udahnya dia untuk kembaknya tak lesap. Nak dah ada pedak lagi. Nah dia main wah gutek kerenau ke seduai ya bini rampainya tadi. Udah keberanau nak lama ngontu kemaknya tadi, dia sedoai apaan, lalu berjalai ngejang kendurnya. Kepuas kebjalai, dia dirampai, nyawa saik diri, nyawa lar, berasai lapar. Ya nyona uliah, tentu ngemak-mak yagi. Nyawa berasai lembut, di tulang rampai itu tadi, puas kebjalai sehari-hari-harinya. Menyalai merampai mu puak. Nak jauh lagi menua kita hari itu. Pihak dekuk. Bini ya, madah kerampai. Tanya pihak rampai itu mengajak. Bakal kena ulih nyingkang lagi. Madah makanya sedak menyanak perlu ngetu ke? Lebih ngetunya dia bini yang lalu ngasuh rampai ngigak tepus bungai. Ninganya dia tu dah rampai lalu bergadai-gadai kena ianya berjalai ngigak tepus bungai. Menuanya dia dah segi mayuh madan tepus. Laban utai dia nya tadi udah bekau temuda orang. Nak lama ia ngigak. Ia lalu boleh batan tepus bungai. Uji tetap dia batan tepus tu rampai. Tiga itik. Kira ya jengkal siti dah. Pihak aku bini yang mudah kerampai. Udah nyak tadi ni ngah bini yang ngasih netak tepus tetak rampai ke. Dia udah nyak tadi bini rampai. Lalu mai sidak tiga menyanak. Duduk atas batang tepus. Ya aku udah tetak rampainya tadi. Sidak perlu duduk atasnya. Udah nerampai. Pakai rat ke? Selabiat dia rampai. Ngai kelabuh lagi. Dia nak pakai di mana-mana. Biar aku bini ya berjaku. Dah sedia deh. Udah aku rampai. Pejam ke mata dia tau. Aku rampai. Lu pejam ke mata ya. Serta yang pejam ke mata dia rampai. Tak ngasai kebatan tepus. Kalai sidak dua-duanya tadi. Tak. Asai ke berjalai sepik ya. Nyepik berkenya dia rampai luncelak ke mata ya. Pedak ya berdau ke? Bak senantanya tadi. Lalu nak mindah sudah tiga. Mendak berkenya dia ada. Bini ya lu berjaku. Ya kenapa nu anak lama pejam ke mata dia rampai? Pejam lama ke? Anak pejam celak. Tak pejam sama mat ke? Pihak dia. Kok bini ya menjaga. Udah nyak tadi. Nyau. Kelama udah nyak tadi. Dia ada rampai ya. Dan terlalu pejam sama mat ya. Udah nyak tadi. Dia kak bini ya. Yang madah ke ya. Nantau nak pejam sama mat. Anak pejam celak. Nyalai rampai. Lalu pejam ke mata ya. Serta mata ya pejam. Dia ada rampai. Terlalu ngasaik. Sedap menyanak. Nyosai ngelantar. Ngenak batang. Hari tu cuma bukit. Nyepi utai saya nyak. Dia tuduh rampai. Lalu nyeruah. Kena ya ni. Sepi diri. Nyu basah. Nyempua. Ni nak basah. Laban sedap menyanak ya. Udah datai. Bak penaik sedap rampai. Di menua sedap ya. Datas menua tu dito. Ya, nyalai. Udah datai mesti nak rampai itu tadi. Kena muai ngagai menua sedak ya. Kek tawa ke teningan oi. Batang tepuas ada kena sida yang ngerantar hari menua nyukai menua antu kok liar lagi yang keluar sida telepon sida sudah mindah yang ngejang ke menua jalai simpang tujuahnya tak ditinggal ke simpang menua lagi orang panggau dah tamai laban rampai itu kunyo alarnya lapar dia nyi tadi nyi lapar jalai nya au ngkanya ma bini nyi kasih dah meda ya bansenya dia nyi tadi madah ke menua na jauh lagi pihak ko ya nya ngaso rampai itu tadi ngiga batang tepus yang tetak sedai dah soe tetak tiga itu jengkal pemanjai nah nya kena sedak tiga menyanae duduk nyepek utai nyonan punya sekedaiwan nuranya sekengrantar itu cuma bukit kita ni yang tadi ya nyam cerita ya mbak ujung tu suntik ke belas tu pangau cerita tuai PCT kita oke udah tu elak kita dengar ke ya mbak tu suntik ke 12 tak tajak pihaknya aku madah diri minta ampun aku ngetu di tu dulu aku nemu kita nyak lagi belala begini aku nak ni gaya peniau sida ya lebih hari bini rampai itu lebuhnya datai mbak menua kita mensia menua kita iban okey nak kata dulu mupuak dulu aku bye bye.

0: trả lại YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau anil kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Ay, sebray.
1: W-A-I-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.
2: Ya, sadar lemai. Ya, sehari itu hari 1-17, hari bulan 8. Gau lagu ke terbahaya di sadar. Ju ya. Ngapung lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulan gau. Itu dapangan DJ MA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Bandi kita. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke nurun gawak lemai tadi hujan. Nyangganya agi memesik wai. Bala kita ke benon dereba ngarap ke semampai berjimat bak jalai alun. Ngarap ke wiper kita. Aircon kita hendak menawak ya. Laba kadang-kadang nanti wipernya menawak. Aircon menawak maya hujannya tentu megak kereta kita nyak dekat beluh hari dalam. Tusah kamu dah jalan eh. Semampai berjimat au anak kalau laju anak megak kalau lubah lebuh kita kebebaik ke peringkat pengangkut. Niti atur undang-undang jalan alun di menua kita. Tentu ya jalan sekut. Laban semuanya tadi ya. Benung mulai ke diri tau ke mansang gawak lemai tu. Okey. Sama berjimat kita. Mendingkan lagu kedua. Meza Voice. Tengah lagu sedap ia Dayak Rock. Okey, danya kita terbaik ngagai menua Limbang. DJ Hannah sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang. Ngau info pengawak ke dekat diatur di Limbang. Okey, nangkan ketul lagi. Kita terbaik ngagai Limbang.

0: Lemas. Ada
1: Lemas.
2: Ya, mai kita terbaik ngagai Limbang Gulanggau DJ Hannah ngenatai ke Hello Y Limbang.
3: Terima kasih pengurus program Hawaii FM di Kuchia. Jadi sama lemas, tetapi pasal ngagai semua balap ninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap ninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara dekat berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak kongsi kaku. Aktiviti kita diatur tunggal menua utara Sarawak. Jom PKB40 masih mayuah lebih di Raban B40 dilalau nyerta program PKB40 menerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program itu ngomuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumbuh penyakit engkau berampit maka kami manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer. Dengan program itu, peserta berpeluang berpesa pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penduduk. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu lagi. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang dan ambil ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, kecubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual.

program meri darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama maji diri enggak pengawak meri darah di diatur kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi tidak diatur bahwa upis MRC Limbang ke diatur raban MRC Limbang. Dan sepedau dengan meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu pihak mega anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Pakar kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi peneran titerang tau bertelepon dengan upis tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program klinik ngelik bergerak. Mayuh macam inisiatif perintah Sarawak enggau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM tinya dia ke servis merasa enggau ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menuh pesisir enggau ulu sungai. Nyalai servis ngelik bergerak bisa disediakan ke diatur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 27/8/2026 inya kena hari 4 dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak kelalan enggau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang berkawal dengan jadual sudah ditetapkan bala mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pula ngerami pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang kena 25 Ogos 2026 inya kena hari 3 peringkat jam 7.30 pagi bak Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti tinarik hati nanti kita bisiknya lomba radio patah mai berita main bilun strong getah engau pengawak berikan botol. Okey semina bermain aja tang peluang agak kita bergempuru berkelala engau pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilia engau community gereja. Nasau bala diri sebilia bala bakiah engau kaban sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jaku tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma setelah dia lebih bermua bala peninggal. Anda mahu peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngaga 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Engau bayar peserta semua RM50 aja. Bala peserta okey semina boleh ngangkat ke pengandal api ngapungan dia yang ditukang kangau tak lega. Istipikir engau barang pengingat megah bisi disediakan. Aram nambah ke pengarap api nuan ansah penemu pengelan dia nuan serta mantai ke personaliti nuan. Rindu aram kita ngujuskan diri dia tu. Menerang terbekawa, tahu berkelipuan ngagai 019-847-4065 untuk dekat nombor penerang di sini. Kostu diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, penduduk anda bangun lagi, register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abad kalender nuan. Pengerami malam amal 25 tahun RTM Limbang diatur 25 September 2026 pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian bercurah emas enggak celum pengawak pemerintang ari

0: pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu muka, cabut tiket menasib bisik di Astur. Rega semina 600 ringgit ungkup titik meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebab, ngebala maskiah, anda program itu. Lewat peliwat tahun ada gulai, nyerakup ke nyawa, merik inspiration, ngagai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pegerami malam amal 55 tahun RTM Limbang. Bertemu baru kita, Din.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jatuh sempama.
1: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi megah program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nih yang serah, lagu peminta antar stesen. Tiap yang minggu, jam-jam selesai hari ini. Ketika lemai, minat ini, YFM Limbang. Lakukan tu dulu perkara tadi kunci hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai tahun ini bawa saudara Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, maka kita rindu ke diri empu. Biar megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngari pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
3: Kami, Nuri dan kita, nintai hari bermacam lagu.

Ronda, visi la Buroc. Cu brancea, aram, mâine, la Dudandu.

baca IPU 89 Kuching, 86 Seri Aman, 81 Kandang Menua Kebukanya, ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75. Nanti kita berhati ke portal rasmi ianya UPIS Sementeri Rampak Menua, bak portal doe.gov.my. Habis di lumur baca IP idea warna gadung magang, ha, kira kau dah mana. Tambah megap bisi hujan tadi di kota Semarahan gau di Serian. Bama meneh tang hujan tadi, ukainya hujan alang-alang tetap berbuah ya amat-amat ada langit dia gau angin-angin-angin sekali ya. Maya deriba wiper nombor 3. Ya ke benung makai, tumu makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri ingat lagu Bujang Lemana, lalu empat semawa. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai, Endak Seluak Seempak. Udahnya aku macam pesan berat bak renggap ke terubah.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segera jalan.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.38 minit lemai. Aku macam dulu pesan berat ke bisa diterima kami. Okey, baru ringgat ke Teluk Batu. Ini pesan pemati. Diterima datari Matt West Brian, anak Germany. Madah ke, tau ke ngari ke sidak ia sulit. Madah ke apa ya? Germany anak manggi dah nadai 16.08. Yang tu dekat di sungai. Balam manyuh kena ke malam tu 17.08. Hari 1 dianjung ke pendam kena ke hari 2. 18.08. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala niang tu. Dituju ngagai David anak manggi di Bintangur, Ari Julau tu rumah Aci, Linci anak manggi di Kenawit Merurung, Jini anak manggi di Mukah, ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Niang dekat di intu bak rumah Augustine Tinggi, tau ke rumah Panjai Lama, enyak rumah Michael Balo, kalai penerang kesili atau telefon ngagai Matt West Brian, nombor yang kosong 1119876074 atau ke telefon ngagai Doris Cukan 0142869556. Pesan kedua, pesan pemati datari Umban anak Tawau tau ke Indai Boy madah ke laki ya Peter anak Ikuh. Peter anak Ikuh tau ke Apai Boy dah nadai 15.08 hari 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Selangau di Dijih, Jampi semenyadi di Sebakung Dijih, bala di Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Stapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh di Sungai Mas, Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebiliat, Dalat Anak Bau di Miri, Inga Anak Mempati di Miri, Bala di Budu Serbatuk, Tupang Anak Kiai di Bintangur, ngau pesan tu madah ke Niang dekat di Intu Bala Manyuh, Bak Rumah Nyorapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau, kena ke Saritu, 17.08 dianjung ke pendam kedat ke hari 2, 18.08 apa terang ke sili atau telefon ngagai Umban Tawau nombor ya 019-469-4299 atau ke Albert Peter 011-989-8979-33. Ngalian ke pesan ke sekali itu diterima datari Dolly anak Usup ngari ke Indaya, inya anak Jana madah tau kena sau kaban belayan madah ke apa ya ianya ex tua rumah Usup anak Gerinang tau ke apa Dolly udah nadai 15.08 yang tu diintu balam manyuh dua malam kena ke kemari ngau sari tu 17.08 bak rumah Lanting anak Megung di Nanga Sekeruah Sungai Poi di Kenawit Niang dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18.98 di pendam Nirvana Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Rasau, Batu Lapan Oyak, di Nanga Mapai, Nanga Tadak, Nanga Ngemah, Nanga Buan, Nanga Ensilai, Batang Poi, Nanga Yung, Bala di Miri, kabar belayan di Kapit Macan Sibu Julau. Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kengelala niang tu. Penerang kesilik atau telefon ngagai Dolly Usup kena lumur ya 014-308-9819 Pauline Usup 013-824-2563. Pesan ke sekali itu datari Menti anak Ubih madah ke Madik ya, Layang anak Ubih tau ke Apai Ambu Pandak udah nadai 17.08 yang tu dekat di itu pagi lah 18.08 dianjung ke pendam pagi 19.04 pesan dituju kan guys semua kita kenal ni yang tu ni yang Layang anak Ubih. Abang rumah Panjai sepamakai di Arif Ulu, Arif Tengah ngah di Arif Ilik, pemegak bala di Sepamanjai Jalai Arif Sibu, Jalai Arif Bintulu, bala di Selangor di Semenanjung Malaysia Dedin, Kuching, Jepang di Sungai Mas, Ranan Jagau Ngemah di Kenawit, di Ulu Sigu, Pendan Binyuk, bala di Pansar Sebawah Ngau, semua bala kita kekalak gawak ngah ni tu di Baur Selangor. Dipinta datai sama nyengai niang tu bak rumah Rosma Bukit Apan Sungai Arif di Selangau. Penerang kesini telefon ngagai Menti Ubiah nombor ya 011-242-96501 tau ke Rosma Jimin ngenak nombor ya 011-158-03654. Pesan ke sekali itu datari dana anak garit madaka pemati jawai anak jantin tau ke suria itu udah nadai 16,008. Di itu bala manyuh berumah manggat di Nanga Ajau Betung kena kari 3,19,008 dianjung ke pendam. Kena kari 4,20,008 bak pendam sungai Rungan di Nanga Ajau pesan. Di tuju ngagai yang berhormat Dato' Garat Rentap Jabu yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu bala di pasar atas ngabar Baruh di Luban, Ili Ngau Baruh, Jungkal, Suri Lalang, Bala di Suri Nanga, Dabu Serian Ulu, Matup di Jelau Atas, Batu Nindiang Mukah, Metung Roban Panjang Baruh di Roban, Nanga Buai, Bala di Ajung, Udau di Paku, Penyelanih di Kibak, Kerun, Merunjau, Kerapas Park, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau Ben, AB di Miringgau Balas Pemakai, di Lubau Lama Engau Lubau Baru di Nanga Jelau, Meribung, Layar, Sekatap, Gensurai, Engkeranji Engau di Serudit A, Engau B, Kalai Penerang Kesilik. Kita tahu telefon ngagai Lili, kena lumbur aku 013-55-77-628, tahu ke telefon ngagai Guang, 0198369364. Lagi aku nampun baru pesan bak renggat kedua nginjau Eric Abang hingga lagu Ya Ayas.

Ya, pukul 7 kita mendengar tanda program Berancau Tikai. Aku lagi maca pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami Lumur Yaku 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anak ya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dan Nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagilak 18/8 dianjung ke Pendam kena ke Pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita kenalan ni yang tu ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke Sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pemegat Yang Berhormat Datuk Garut Rentap Jabu bala di Merunjau Tapih Mujau Gerugut di Penyuin Ijuk bala Rumah Panjai hingga bala staff ke ngelala niang tu bala di Batang Layar, Batang Spak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Drau, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, hingga semua kita ngelala niang tu. Ianya niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau. Penerang kesilik telefon yang gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngalih ngai pesan ngetas ulit datari Winnie Ludung Anak Angkol ngari ke sidak sebilik madaka pengungtas ulit Siah Anak Job atau ke Indai Bintang Nguan Uliat hari 6 22 hari bulan 8 ngetas uliat kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengawak tu diatur bak melatang satu jalai selirik di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala ni yang tu sekayu God bala di sekayu baliah di Tiau Ili Tiau Ulu bala di Kuching Bintul Miri Brunei Sibu Suong Gau di Kapit enggak semua kita kenalan dengan tu dipindah datang ngagai melatai satu jalai selirik darang kesilia telefon ngagai Winnie Ludung nombornya 011-2189-6898 Remy Nyuling ngena lumurnya 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu datari Liam Anak Nuin madah ke bala kita akan lala apa ya yang niang Nuin Anak Bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau ke seti anak kuang bermuput rumah ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau yang berumah raca nyala ladung pemegat ngagai entap anak ambau tau ke apai empiang kabar belayan kenala niang Nuin Anak Bunja tau ke apai lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Louis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah Roland muput kabar belayan di nanga jengak bala di Nauliah di Ringtai Kedito Magang pengawal ngetah sulit dibenyadi ke kena malam 22 hari bulan 8 malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 lalu nampung bawanya di pendam niang tu bak batu 27 Jalai Bintulu Miri Nur ngetah sulit niang apa itu bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilik tau telefon ngagal Lium 019-9655-579 Selin 017-5116-97. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngamuai entah balu datari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik mada ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ia inyak bauji anak tengalai tau ke indai jimbun pengawak nguan ulit diatur malam hari 6 22 hari 8 diketas kena ke pagi hari minggu 23 hari 8 serta ditangkan ke pengangupas entah balu pesan ditujung ke berbelayan di Belansoi Marudi di Melikat Marudi Lambir Entulang Batu Ni
nya tatau bulu di lubu antu ngau bala di miring ka semua kita kenala niang banji anak tengalai tau ke Indai Jimbun di pintu datang ke rumah Yempu balot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang kesilit telefon ngagai AT tengalai menyadi ya dengan lumur kusung 112514602. Pesan ke penduduk itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengangkata sulit niang Indai sidak ya ianya niang dayang anak kalum pengawat diatur 22/8 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat di kertas nyadi pengawat atau diatur bak rumah sidak Iyampu bak rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Pesan dituju ngagai kabang pelayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru, rumah Jubang Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk, kabang pelayan di Sebuluh Ngau di Liuk Ulu Muka. Kabar belayan di Bayan Ulu Ngau Bala Kebukai Kaloi Anak Buku di Pansai Siung Ngau semua kita kenulih di perintai ke ditu magang penerang kesilir kita tahu telefon ngagai lumur tu inyak 019-467-6143.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kuci 101.3 MHz
2: YFM Gulai Sejarah.
3: Ya, kami mengatau didengar secara online RTM Klik minat channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 mending ke tanda program berancau tiga 7.30 benda lemai mending ke berita lemai kami di YFM. Kita ingin jauh Gwen, mari kita lemai tu. Enggak langgu ya, sanggup aku.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang kekak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bahawa bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak begulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebegulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bahagian A isu ke ketiga tu bola peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Diberi hak bertemu, begulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody, care and control anak seduaya. Reti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat megak betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ya bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes ti nyadi begitu tok ke dalam kes tu diambil kira kod tang mega hak anak nya empu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia empu kak bertemu begulai ngapai nguinai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peninga kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur ya mpu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini ianya apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya ke custody kontrol anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendau apa ya. Banyak kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ianya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak
apa ya tau mai bala sedak sebiliak beranau nganak ya. Lalu diletak ke kot inai ya meri bisik bangku pengawak ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapai ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisik dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai nganak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai enggak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bola peninga ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kak di kemata ke inai ya lalu pengawak ke beketuk ke bertemunya ditetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 hari bulan 1 2024 jadi nyak bisa nentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinai ke bisi hak custody KN control nyadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship. Jadi tu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi dia ulah bergulai ngau siapa. Jadi dalam kes tu dah berindai ya. Lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dia ngau apa ya tang agi bisi siti hak ke disebut enya guardianship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guardianship tu bala peninga jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau inai ya tang hak ke disebut guardianship tu luas lagi pangku pengawak ya jadi guardianship tu hak ke betuk ianya termasuk pasal pengerai pasal pelajar pasal agama lalu menggak serta ngatur ngemata ke reta anaknya nanti maya lagi mit bisik reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bo umur ya kepatut oleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai bo umur dewasa hartanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guardianship tu bala peninga bak penemu kod kod tu tadi meda anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kod jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngawinai yang custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kod maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun. Ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa
kuatnya tadi inya awak ke pulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya jadi undang-undang tu dikena kuat dalam kes tu semadi mekuat boleh nemu perkara bukai ke tau ngubah nur diaunya tadi bendur bukai kelimpah hari inaya empu tang kuat mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu menggak bisi pengawak kenekul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah dari tempat siti ngagai tempat siti jadi bekal dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai nanti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu lundur ya diau menggak berubah jadi dalam kes tu kot merati keseduaya lama dah nak bergulai ngopengan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya bergulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinayanya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai ngau apa ya laban ku dah terlebak bergulai ngau inaya kenyawari apa inaya ke berserara jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes K. Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 yang menyebut nanti anaknya gimit sigi mana anaknya tadi dia suruh dia ngawin naya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control yang bergulai ngawin naya hidup ngawin naya nanti ini tiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak ke meri penerang tau ke tanggung pengawak ya meri penerang tau ke buti ngage kot nama ke buah anak seduaya ndak tahu dia nguin naya jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke nayanya nak ngintu serta nak jaga anak seduaya ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke inainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suah kot diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya inya petitioner tetap minta diberi joint guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya jadi kod merati kononang buat section 5 of the guardianship of infants act 1961 buat section 5 tu bala peningah ianya hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk remputih hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga atau ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagi dipegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai meyanya tadi datai bu umur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga ianya disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal nya ke buat section 5 kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 nya duties of guardian of person
of the guidanceship of Infants Act ini apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata buat pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau keagama lalu meri sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peningal dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa yang inai ya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup hari-hari mid sampai ya ke besai jadi hak kebegitu ini hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya anak sedaya bisik hak begulai ngapai ya lalu menggak ngoinai ya ianya tu buat senentang hak guidanceship tajak pan nur anaknya dia ngoinaya nitiah ke undang-undang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guidanceship tu apa yang ngoinaya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guidanceship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu atau ke pemutus kod kodnya merati ke kes ke kalak nyadi yang bak Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690 jadi kod appeal bak kes Singapore tu setuju ke apa naik ke bisik hak sama nyaga anak lambannya besai amat guna serta cara kebegetuk ini apa inai anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ini pasal guidancenya tadi jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa inya tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina meri belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyaw pangku pengawal ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang agi boleh bertemu ngau anak ya jadi diperhati ke kod bala peninga inai hanya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngindai ya tang manah mega apa yang ngoinai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apa yang ngoinai sama jadi nyak munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peningah jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduaya jadi dalam kes tu bala peningah bini yang tadi minta setengah hari reta seduaya jadi reta kebisik yang disebut rumah jadi bini yang madah ngagai kod yang disebut rumah uliah seduaya sama laban dibeli ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisi 50% hak buat rumahnya dari penyampau harga RM200,000 jadi buat kes tu kod madah ke ia bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebuat section 76 law reform marriage and divorce act jadi section 76 bala peningah kod oleh magi reta kau oleh seduaya maya seduaya kejadi tau ke magi
hasil dari retonya, nanti retonya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 terbola peningah. Jadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution tibisi diberi siku-siku dari seduaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduaya kemai penguntung agak ruang bilik seduaya. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang kak daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik seduaya. Perkara kebukai kak daripada kuat enya utang ke dikemisi seduaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung ngagai ruang bilik seduaya. Lalu mega kod ke meda reta ke diperbut ke seduaya tu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak seduaya the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod mega meda penglama seduaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu bola peningah section 76 daripada kod reta tu tadi diuliah laki ya sebedau seduainya tadi jadi. Jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduai ke jadi. Jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation. Ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah kertanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisi kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu bila peningah bini tadi nadai merik bukti banyak had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebudau seduaya jadi kelebih lagi seduaya kebegulai jadi melaki bini semina datai dalam tempoh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nya mai kebuah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngon nadai bukti ke begitu kod mari pemutus responden ke nuntut setengah hak ya dari beliau rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kod. Jadi isu ke kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pihak mega responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkus perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja ungkus laki yang belajar lalu mega laki yang tadi disebut bini dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya RM10,000 lalu nya bedau dibayar laki ya tang bala peningah maya ke bicara bini ya nuntut semuanya tadi kod madah ke ya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena mayar ungkus laki ya ke belajar pihak mega bini ya atau ke responden dalam kes tu
mesti meri bukti.

0: Jadi bala peningah nyak nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB. Boleh dikunci kaku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih lah ban dah bergulai ngau aku program tu bakal kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Kami, Meri Bangkitau, Mimpi Ngari, bermacam lagu.

0: Gulai Sejalai.
1: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 1.17.08 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalai peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalan. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita mending ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalai ke di bandaraya Kuching, dia kena mutar ke penanggul jalan alun ke Sewah Dedak, lalu pansi hanya megak dekat Ndur Berati ke infrastruktur baru ke diguna, tau ke infrastruktur tipatu digagap manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi hanya dekat di pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak, guna ke infrastruktur dalam tempoh ke panjang megat patut di Perambu berpun hari peringkat pengangkut di Majak Nambah ke Tegal pengawal pemansang di Balat di Becalai ke di Bandaraya Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke Jakutub bak pengawal ndur nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Bangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh dibuka ngagai mensia manyuh kena ke 1 bulan 10 tilak dekat mai ubah ngagai pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit dekat nyedia ke jalai alternatif hari kota Semarahan ngau Asar Jaya ke Demak Laut serta genturung industri berendurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawal temuka jematan yang megak oleh mantu nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggal mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megak udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1 bulan 10. Jematan sejingkat tu enyak sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak.

lalunya di pengawal ti ke-12 Temu Gagal Hari Baru projeknya. Berbangunnya Dato Amar Douglas madah ke 58 Jematan Miet Ngau. Jematan Miet dia tu benung di Pijalai ke Hari Baru program Transformation Jematan Menua Pesisir di Mekuah ke Kandang Menua Pesisir ke Penanggul ke Tegal Jematan di Udah Lama Nyengkaum Jematan Kayu Ngau Jalai Kem Batang sekedari Kandang Menua ti lebih di Kemeran ke ianya Bang Kelalan Ngau Jalai Terusan. Projek ngagak Jematan Baru Nyemega cukup berguna dikenal ngemudah ke rakyat menua pesisir Mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertubi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi madaka 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke Tau Endur berjalai ke projek Bumai. Terjah pihak ia madaka pemansang sektor agro pemakai patut disukung mengenai infrastruktur teknologi perengkang kena ngeluar ke hasil Gau market di besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasmi ya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 ikut orang Bumai dibagi menua kapit kebisin kemat bantu kerban kena Bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia masuk ke jaku tu bak pengawal undur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Ofis Pengintu Pengelantang Pendiau Mensia Manya Sarawak JKMS keras dekat nentu karaban orang terguna ke tulung tang kelebih agi sidak di menua pesisir hendak tinggal hari kenerima bantu perintah. Menteri Pemansang Indu Anwar Miet Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang manya megak dekat cakah agi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manya. Ia masuk ke jaku tu berserimbai Ngau program Outreach Santuni Community POSCOM bagi menua muka kreatur Badewan Masyarakat Belawai. Teks jaku yang dibaca Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh. Nentuk ke bulan 7 atau tadi 259 iku orang di Tanjung Manis mesti nerima bantu ke diberi arimanya begas skim pengintu Pengelantang Pendiau. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang sudah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelatih kepala induk tang kelebih agi sidak bang rumah-rumah panjai. Sampit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandik ngena teknologinya cukup berguna dikena nyawut balai induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tahu boleh penguntung hari perengkang digital kebisi disediakan. Pengelanding dengan teknologi juga boleh ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi. Nyalai, ia bisi bendar pengarap ke program tindang itu diatur bak rumah panjai boleh nyawut ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisi ke orang di menua pesisir. Dato' Hasbi mansut ke jaketubat pengurami makan lemai Floral Fantasy Night ke diatur berserimbai ngau ulang tahun ke-64 PPWS Badewan Suara Limbang. Pameran Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Padu Tembuk dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalan ke Tegal pengawak di ngadu ke tukuh projek. Ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya
Kagi Benung diatur. Yang maksud ke Jakarta mengagai pengarang berita dan tembuk pengawak berjadi simposium anambiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patah di Kuching. Palantuk kedekat Ndur Mantai ke macam-macam pemakai asal hari menua tu. Jadi sebengkah hari jalan ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di bau agih belanjanya dikemendar ke UPI Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13, lalu projek tu nyurangkum mengagak 6 itik bilik kelas ke baru serta peringkat guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol mada ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngamain mada ke peminta ke belanja tambah dengah Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana sudah dianjung ngagai UPIS Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dekat ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawal ngerak bangunan kediatu serta palan kebukai. Sekolah SK atas kedigagak dalam tahun 1948 sebab dia tu bisik 131 ikut anambiak, 17 ikut pengajar, ngau 3 ikut pengerja pengawal ari raban sokongan. Ofis Kerja Raya JKR Sarawak jadi agensi perintah keterubah di Malaysia tinggal randang pengawal guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujungnya diaku mengenai Anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya sudah berkenak ke teknologi AI atau BIM tulisnya mengangkat ke pemanah pengawal nyukat serta ngurang kagi pengawal manual. Dalam Facebook rasmi sidak JKR Sarawak madah ke atur bakan nyemaga ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke atur tinggului ari BIM konvensional. Ianya ari pengawal tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek inisiatifnya mega disadang oleh ngelati ke transformation digital dalam sektor ngagak projek di Sarawak. Dan ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke pansiap pasal pejalan perengkap pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jematan Sejingkat Belabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalan perengkap pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Dan ujung ke berita lemai kita yang kebiar lemai tu lemai hari 1/17/2026 berita lemai disalin Monica Gary ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/2008 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysianya digagak dengan belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menurut Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dari pasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Karaka cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerandur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bintang pencarian. Datanya darah rumpas tumumin ngasurindang at dilantang hans yang gagin.
1: Y Arena. Y Arena. Limping hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sudulai sejalai.
1: Terima kasih lagi berkelan dengan kami buat YFM tu meh Y Arena Ungkup sari tu. Berita ke terubah buat Y Arena, kita yang lansak berkawan dengan berita Sukma. Dennis Iftika mujur ngetan ke Middle Mass Sukma tahun 2024 sebab udah ya keboleh nombor 1 buat dengan finals pekir lomba Belanda 100 meter Sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu nyin kemari. Lomanya diatur buat Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftika di ngari ke Johor boleh medal emas dengan pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Omera Subri Ari Kedah boleh medal pirak dengan pengelaju 10.31 sekian. Lalu sikut lagi pelumba Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk dengan pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbaik gonya Noh Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu mujo boleh medal emas dengan pengelaju 11.73 sekian. Lim Mayin Ari Selangor boleh medal pirak dengan pengelaju 11.96 sekian. Serta pelomba Ari Sarawak Alvina Alvi Jekli boleh medal kerajuk dengan pengelaju 12.07 sekian. Lalu berita semua kebukai kalau Sarawak nak lemai tadi sudah mujo ngumpul 6 medal emas. Lalu 4 hari medal emasnya ianya hari taekwondo, Siti hari lumak basikal dengan Siti hari judo. Tinggal ke cerita Sukma tu berkawal dengan Formula 1. Tiket Madani Formula 1 ti boleh dibeli ungkup rakyat Malaysia aja lagi mengkang dijual tajak pan tiketnya laku dibeli. Tiket Madaninya dipadah ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh dibeli rakyat Malaysia aja dengan harga ti pemaduk mudah RM200 serta ke pemaduk mar RM2,083 berpanggai bak tempat duduk ke dibeli dalam pengelamat 3 hari lombaknya kedekat diatur ujung tahun tu. Berita ke sekali tu berkawal dengan hoki. Malaysia alas 1-5 ngelaban Jerman bak main ke terubah hoki Piala Dunia ke diatur di Belgium ujung minggu nyin kemari. Main kedua begitu Malaysia dekat bersatup dengan France sarito. Sebab tu France alas 2-3 ngelaban tuan rumah Belgium. Main ke penudi Malaysia dengan grup ianya ngelaban Belgium pun ianya tuan rumah dekat diatur kena hari 4 20.08.2026. Berita ke sekali tu berita main bol berfikir Yande AFF Asian Cup Malaysia sudah oleh 0-2 ngelaban Vietnam bak semifinal ke terubah. Sudah tu Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam sekali lagi ke dekat diatur di Hanoi bak semifinal kedua. Lagi mungkin berkawal dengan main bol ke sekali tu berkawal dengan main bol international. Takkah main bol antarabangsa friendly match antara kelab KBC diatur ujung minggu nyin kemari. Chelsea sudah ngalah ke Real Sociedad 3-1. Bayern Munich ngalah ke RB Leipzig 3-1 megak. Brighton dah ngalah ke Bologna 1-0. Tottenham ngalah ke kelab Bundesliga 3-0. Manchester United ngatur friendly match dengan kelab Serie A. Ianya AC Milan kalah Manchester United alah 2-4. Borussia Dortmund ngau Roma megak bising ngatur friendly match kalah dua tim tu seri dua sama. Serta Inter Milan dah ngalah ke Real Betis 1-0. Kemarin megak bisik main friendly match membuat antarabangsa antara kelab ianya Liverpool ngau Como semina seri 0-0. Lalu sekali lagi Tottenham ngau Hoffenheim bersatu kemari kalai mainnya ngujung ke seri dua sama. Basel ngau Barcelona megak bisik berlaban kalai dua tim tu kalai Basel alah 2-5 ngelaban Barcelona. Lalu City lagi main friendly match antara kelab ianya Saka Ofo alah 0-3 ngelaban Real Madrid. Jadi tu dia ke tim sebenar ke Liga dekat diatur dalam tempoh tak lama lagi. Yang ujung ke Y Arena kita cerita. Terus bergulai dengan kami buat YFM segmen Sada Lemai.
2: Y Arena. Y Arena.
1: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai.
2: FM 24 jam sehari.
3: Gulai Sejalai.
2: Gulai Sejalai. 24 jam WiFM Segulai Sejalai Engkau Kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami WiFM Segulai Sejalai.
4: Ya, segala sejalan kau kami pukul 8 mending ke tandu program hadir keluar ke Melati Badi ianya program Leman Budaya Iban ya. Kita mending ke lagu kemudian dia wai kena aku ngangkat ke diri sadar lemai sehari tu Majestika Tungkat Dunia. Pagilah kita minggu baru buat jam kesebakan megang sadar lemai hari 2 pagi lah neh. Selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Nuan sulunya jam pergi. Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalan.

0: Iya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kendang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai ketika ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peninga mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang kat aku segi udah nanti sudah ya
0: datang
1: jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara gerainya lah boleh yang nanti ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peninga tu adin
0: jadi ya baik punya pengajar jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngagai peluang dur kita entri nguliah ke penyamai nguliah ke pengelantang dalam penghidup jadi tu nyau ngenang berkawul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dekat dikenak tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peninga sekali tu
1: terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah naik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sidak sebaka beka dalam menua ke depansa tema jalur menua ke depansa dalam leka sabak.
0: Mm-mm.
1: Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: yang
1: ngemanah ke lekamainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat mai bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak lekamain ti dekumai timah jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebelah untuk nak pengajar berkena ikut bidang yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni ya nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebelah untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang berkawal ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari tu ne jadi antik buat tubuh kumpu tu pengajar antik nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam rundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar nah
1: mana tanyanya mana mega mesti tahu masuk hati kita rindu masuk gelip apa bisa enggak laban sesegau dalam rundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenima jalur nak mereka nak nemuai kesebayan.
0: Iya.
1: Aku pun cerita kita nak mereka nak nemuai kentang ni tiah ke cerita kita kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin.
0: Mm-mm.
1: Jadi jadi penerangnya kemarin. Nah, pasal itu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi. Topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur. Besai nda rampak perkara tekar kenang. Tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh. Ngau tengah jauh. Buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajian.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang. Bisi dua bang baku lah ditau. Bisi dua bangkap perkara ke pat ndak tau ndak de temu bala peninga. Ke satu nya pasal gawean tau. Lalu kedua pasal tema jaluang nyempo lah. Jadi untuk kumba kita gawai antau ke kena maka ke ditau entah dia laban nor orang bisik mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang di tiap berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya ke kena betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban ditah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluang tu Siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu.
0: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluang. Nyandak sabar.
1: Nyandak sabar. Jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak penaku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri. Segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat.
0: Iya.
1: Anak rawan gue anak madam ni buang madam ke radio.
0: Iya, anak lah tu. Nada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau ni. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita ya kini.
0: Iya, ngasih gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang ke kelemah tu aku ngan madah ke pendor aku boleh penemu tindor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah ku mansi uliah maca ya ke uliah ku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak ngau bau pias perintah kelia. Aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabaya, mansiak gawaian tu, mansiak leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Lagi. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke baka kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekang ngau korang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayuah penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalur jadi aku moga boleh mayuah penemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang majalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang ni majalur ba maja maya orang di maja yang ingin tu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu ngerekod
0: banyak
1: ada pulai upis sama belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca Lemparnya yang pun mega cukup mayuh lembaga ando ya bertanya ando ya boleh penemu nyale bekal ngop karanya aku dito Arab kaya besi ningal lah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya pangan tinya mai mengobulai lalu mari besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua kuliah gak nemu ke Siti Puok.
0: Oh, entinya nadai de celak
1: ku kita ini. Dia tahu buatnya de temu aku, kan de temu aku lah. Ya buat batang timah jalur untuk pengabis penawah lah. Haripun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak digagak ke buap kerana naik ke sandia penemu ke dia tahu. Jadi kami hari WFM juga beri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar, Kudan Hulung. Beri sadang penemu ke berguna. Ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kena kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar di sebelah dia menua seratu teka kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyak lah. Jadi orang menua bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tak cara sidak yang nyangka bisik berbeda yang orang ke dia menua nyak lah kadang-kadang bak menua bukai bisik orang nyabak maya goyan tu tak ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar bisik gak lebih ke bisik ke nyebutnya gawai lumbuang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbuang enggak ku jaku gawai nanam regang meku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang ditau inya gawai antu kiasal kelebih lagi jadi di menua seratus seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tu ku sidak ya bas sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngigap namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jala kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar ya ku kaminya nada terlebih ke gawai kelingkang terlebih lagi nanti yang nyu sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman. Jadi nya kawai tema de besai de menua batang ai. Tambah sidak ya di gawean tu besai ku sida. Hari ni nyukatnya neh ku aku gak. Jadi bisik sekedak macam-macam lah cara de saut sidak ya. Bisik kekannya de gede ngaku ku nya. Dari segi orang putih nyamai nyebut ya ritual ku saya. Dari segi adat ya. Dari segi adat ya. Leban dari segi adat ya. Gawai itu tu tadi dihintu. Leban nyak gawai di penudi dihintu. Dia kena berbahasa. Dia kena ngintu paru kaban belayan. Kayak udah nadai. Kelebih kayak semangat ya. Mereka dihintu. Pendam ya. Mereka dihintu kita. Lalu kedua tadi. Gawai itu tu ku ya. Ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kudan adai lebanyak penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintau bakal ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut belanja ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawean tu tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawean tu nanti tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawalayan.
1: Kaman belian kudan ada lalu di itu mengentunya. Tiap-tiap pintu yang itu ngambil sebuah rumah, sebuah rumah panjai.
0: Di itu
1: orang kada sambut sepintu belia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makai be kurang dua semalam dua hari.
0: Saya
1: kurang lebih nyuka lebih nyamponya ya. Lebih dari gawai nyadi. Siti sebeda gawai nyadi ngau sari udah gawai nyadi pun
0: agi mereka makai.
1: Merek bala pengabang makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawai antu tu tadi. Siti pemadas ya. Kawan belayan ke datai. Tadi segi nak datai jari puang jari nama ya. Segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: lauk utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawai itu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri mai bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak mai yang itu gawai itu tu. Jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai itu. Tujuh ya, tadi hantin akan nemu ya. Jadi tujuh orang gawai ngintu gawai itu tu tadi bisa sudah aku disebut
0: dia
1: tadi. Maya gawai itu tujuh gawai itu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Ya, semangat kita gemet, met. Muka rumah degak kita ini ya, sungkupnya. Tang degak diukir badas-badas. Maya gawaian tuhnya. Lalu kelimpah hari sungkup muka gawaian tu muka no balas bayan kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau utai ke peda balas.
0: Utai ke bekenya ke peda
1: ya. Jadi utai ke ada peda ya. Lepas ninga orang begaul gawaian tu di menua dia tu. Tentu sedek kak meda orang agak kesedak rumah. Jadi tentu kak meda mana rumah. Lalu sedek jangka aku kan dah sedek berbanding rumah aku pada dia. Rumah nuan waktu ya. Gagak apa aku, gagak ini aku, gagak
0: kek. Kan nyamak bekenya dah pengajar. Kira ke namanya tadi. Berapa kiat pun sedek ke meda pemanah rumah terimpu.
1: Okey, nama
0: ke bekenya nyanda pengajar. Jadi bekenya ke tujuh. Nanti kita berarti ke dia tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup pegawaian tu tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lah banyak bedau degagak ke sebut kita rumah menya ya. Bekeni ko peniau
1: sebenarnya. Bedau ke ngagak. Ngagak rumah ke sebayan ya. Nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini peniau sedang dia nih. Bisa rumah ini no ya dia.
1: Jadi aku balap peningan ke banyak. Makan ingat.
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketuknya ambil ke banding 2-3 bulan dan pengajar.
1: Ini bertahun.
0: Ini no sedang dia. Ini
1: sedang dia. Jadi nyak tanya ti pemadu badas. Lepas kebuah ya badas. Lepas nanti ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko urang ke megai pengarap lama kengin tu goyan tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak kaban belayan ke diau de sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati. Nak tahu nak dia bayar ke besi.
0: Cincin.
1: Kami ada tahu nyong nak tak kena mati cincin. Tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: tempat tunjuk itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya au nyak ke Siti bertemu bertemu kita ini
1: jadi nanti sebeda orang jadi kadang-kadang tudah ke nada kapal belayan dia ya. Tentu nada orang nyambut nada orang itu dia jadi
0: nyak
1: kadang-kadang Tudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau belah rangkor pun diau balang kau mai orang no tudah diau numpang deh lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilia kita dengar kadang-kadang bergeratu sebuah bilia belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Au, igau ni datang ke menua ne.
1: Datang ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Ipan. Ti orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri.
0: Oh.
1: Dalam tiga hari.
0: Beri mesti makai.
1: Bisa tungkun.
0: Tungkun dian.
1: Api. Tungkun lepas api. Kita percaya kelia. Nadai orang anak dia.
0: Oh, sige kena.
1: Tungkun ke api bak pedilangnya.
0: Oh. Aku ambil mendaknya pengajar.
1: Ambil ketudah sebayan ni bisa nak kino. Ambil ke nak celap, nak dadam. Dia udah. Sebayan din bunyi ke udah kelak
0: kan. Kita akan dengar cerita orangnya. Aku tertarik tadi engau ketika nganjung tungku tapi nya dia pengajar nanti pakai menua kami de din deh sigi danjung agai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukannya jadi suai kan dengar cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya ke udah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga atau kadang-kadang ayahnya tadi udah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya katiko
1: bak ngacau apinya
0: au
1: tau ke bara api temu pespu
0: bakat
1: besir kacau tai
0: iya au
1: kan nemu kalak aku kalak gemit ya ngau medak ngak nungku dapi.
0: Oh, nyak ku sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ku sedak ya, ne. Angkanya mak mungkin nyak kan cerita ya, ne.
1: Alah, kunjung ke renang nanti tua lagi.
0: Okey, jadi ya, bak, ngintu gawaian tu tu, pengajar, siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu?
1: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak kak, mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabar, bala kaban belayan. Jadi, maya orang Iban gitu ke gawain tu, bisa dua bengkah raban orang tengah bang, disadaan datai. Kerubah ya, pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu lih daripada kita nyengena, nyerupa buka kita tau mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawan tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak depeda mega sidak ya.
0: Nadai depeda mata kasar tu.
1: Kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam mati sidak ya.
0: Tajap orang yang nak pada
1: tajap orang nak pada aku mesti dah ngulu ke orang sikup bakaban huruf putih ya engau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup Iban lah. Nama aku sidak mistik ke utek nyelai pakenya lalu lebih ya dudu ada dugu-dugau nunga orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kayak boleh ngasai aku tanya nih
1: kata dia namu ya umih dunia aku mansik ya ya udah mansik menua ijib menua kian ke dia tahu kang uji mendak teknya di dalam menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya
1: teknya di bak pengawak manang teknya di bak pengawak lemamang jaluang lekas abad deh jadi
0: Ya, ya ke pantai bukan jalan. Ya, maka kadang-kadang.
1: Pak Mayu hotel kedai pansi.
0: Oh, kan nyinyir kat bulu. Oh, oh. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dia berkenih ke cara sidak nemu kamu belayan sidak yang tadi kan ngintu gawai hantu dia pengajar. Bukannya bisa telepon. Bukannya
1: bisa telepon. Jadi ya. Bisa bergerak berdaya angkai bisa ingat dia. Kalau nanti kemarap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dia. Jadi dia ya sidak berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumbai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak daripada kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dagok ke kita. Leban ertinya semak antau tu ada kita.
0: Semak ngok kita.
1: Kena ke bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit buat ruang. Terong asam kitanya, terong dayak kitanya. Kuya pemipis saya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu, tadi, maya macam kau tadi gagak orang, ada sedia ke orang, ambil kemana dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garung, ngelalian rugan, ngambil ruas, saya kena mansur lawak, mansur pulut, kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita men hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah hari lirik rumah lirik rumah panjai kita.
0: Jadi nak kalah ya hari ulu ni?
1: Jarang.
0: Nak, jarang.
1: Leban ya. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Engkau hari keliak kita ban segi. Ya kena. Tu dah. Nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik.

0: Aku sudah Akis anu ke pengawal Akis anu tau dem nuan dia. Begau dah sebayang begawai Uradin. Tu gaya rumah pan. Kan agak rumah ke kita Uradin.
1: Au.
0: Jadi pulai ke rumah sida ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi begau sida ya. Bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya.
1: Au.
0: Jadi di menua sebayan din bisi orang tuai ke selalu benar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-lengan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nemia bala ino nemia ke mane lebo sida medak utek anyut hari ulu tadi
1: au au nya bagawai antu tu no pengajar
0: ya, ya, ya.
1: Jadi ba utai ke di kumai kita ni man jalung deh tahu no nerang ke nama reti pengawal ni man jalung
0: jadi reti ni man jalung tu tadi dia puntang ke aku ketuk jak lah like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai kira kumai jalung yang baka mangkuk lah mangkuk mangkuk batu mangkuk lah baka mangkuk jadi jalurnya tadi ke ditimang tadi desa kurang air tua air culin tua ke pemaduk badas ada gagak maya gawainya
1: meh
0: lebih ke orang ke desa kaban belayan ke dan ada ke di perantau deh jadi pengawak ni mah jalurnya tadi ada kerja seraban namaman untuk gaya utek jadi daripada aku ngautek ke depan siap kami dua cikgu pelibigainya tadi si, raban mama itu tadi ini menjalur lalu sikuknya ke pamatak jalai lalu sikuknya penimal ya lalu ke bukainya orang ke nyago jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai mama sumainya lai tuak itu tadi udah ya dengkah dalam jalur itu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapit-rapit mah leban lalu besar tinya nak tahu rebah nak tahu terkelima air tuak dia nak tahu kena utai kamar ke laban kenok ko jaku bala lemambang nanti air tuak tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
1: kira nak gayu
0: gerai nak gerai nak nyamai
1: hanya lainnya
0: lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangis ke, kita nemu meramzial kau sepakati, ngau pengediri, ngai kebisi kena kacau orang, kena, nan mu kena ngasau tetet tahu nak tahu jai,
1: tahu nak mana,
0: tahu dengkah ngai tua, jadi tu dah kini mah jalurnya ke,
1: kena,
0: kena, alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul, jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawal ngertimang nima jalurnya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua baik jalurnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup.
1: Ngirup dia. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar.
0: Jadi okeylah di luar jam Tuhan ya ke deh. Serta mebala sebayanya tadi nemu urang di menua di tu dekat pegawai. Dekat ngagak rumah kebala sida. Sida lalu begau lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sidak langa-lengan sidak niram tuas bayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget sidak indo ke laki dekat ngabang ke tegal ke ati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup tam sidak kaget ati dekat medak penyiru kaban belayan akan dia tinggal ke sidak ya. Sidak megak sino, sidak megak siro. Ati sidak ya. Leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai. Tang nada nemu ngau leban munyi

0: ke dalam rekas sabak. Pengelemau bala semangat kita ninggal ke kita. Sebakar bakar kita ke dia ada menua tik lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati inte mada. Ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh.
1: Au.
0: Laban nua na udah nada rumah ge dia ada bak dunia
1: bang
0: hidup
1: tau. Au.
0: Laban rumah kenya ke tubuh kita rumah semangat kita ya.
1: Iya.
0: Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua sete.
1: Iya.
0: Tiada ya boleh hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: baceritanya
0: dalam mengharap lama ibah.
1: Au. Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua nya tadi. Benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedanya tadi dikena sedan break ngakai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke tau di berik sedanya tadi ngakai kaban belayan sedak ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida kini
0: nitih keleka sabak nitih keleka sabak nitih keleka tema jaluang nya tadi sige nak juga orang res bayan din baka kita mengka sida ya
1: ya
0: baka kita aku berarti belum mai mansi ba menua orang gawean tu ba ini pageran bestumien asuba berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengai nguah menegaga penima menegaga sedah ya lepas dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap mayu macam mau teh kedanya murang nganyam meraga, nganyam mansai, nganyam tai. Dan lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang nganyam sungguh putihnya. Ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar. Jadi besar. Semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
1: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan ni tadi. Maik pemerik baka sengaja wah perau min ni. Mungkin ni nyetau ulih ada pedak kita ni.
0: Ya, bak kita. Kita medak mai sidak. namanya apa kita kemarin sidak ya si kita nak mendak sidak ya. Jadi sidak ya dian nitiah ke cerita dalam melka tema jaluan tadi lebih maya sidak ya namanya lebih tuai sebayan ya tadi bersetuju nya ngeluh ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lu bau mau pendek dulu jadi tuai sebayan penelu madang agak sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas selama megak sama bela bersaup mah kita bergega utai ke berik ngaga sidak sidak dien menggunaka pengaruh gemar tubuh gunaka ubat terubat ingat jadi sama mau baik mah kita siapa kena ada yang igak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita dia kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak capak piring capak dia yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak disuana dai mungkin data di benua tu ngadai naik guna dai hanya sebayang ucuk kita ke dalam benua
1: nak lah tu lari kita itu si dai
0: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tertemu ku tanya nyeruga bak pingai-pingai piring sidak ya jadi piringnya tadi bekap piring kedengkah barugan munya ku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngasuh boleh padi ngasuh berani jadi jangka aku hanya kan sahur aku kan ya kan sebut dalam nota tema jalung
1: nyama cerita ya dia nih nama sekedar utai ke depan sak sidaknya tadi barang tu jalai pengajaran ini ujung ke rumah orang ke pegawai tentu bab jalai sidaknya tadi mayu utai depan sak nih
0: kadang merauk kadang berdarat jadi dalam leka tema jalung ke depan sak kami dua cikgu ilik pigai tu tadi pedah ko balas sebayan dengan jalan darat engka ada bisik pan bonio si dia. Nama yang darat ya. Nandai merauk. Tanti nyabak bro mayu.
1: Oh.
0: Udah sedap darat merauknya le menua di depan sak sedaknya depan sak menua pama menua rawa menua labi.
1: Oh nah sama ne. Nah,
0: tang bat timah jaluang nandai. Bat ni dia ke leka timah jaluang bat batang timah jaluang tau. Bisik 41 titik menua. Jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayo gig ke menua ke depan saya nya tenada te tersalah bergantung bak pengelandia ya. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menau teh hidup di tau. Jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkar menua.
1: Teh ke depan sak ya.
0: Nyede teh semak degagak ke nyadi bakal poster ke apa ke. Tentu rindu kita medan kan.
1: Iya.
0: Nyadi kena ke jalai kita terus kita bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ni ke topik lemai tu ku sedar apa kajar
0: lemai jarang dengar okay bala pendengar semua jadi terus hendak aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisik peluangnya aku nyebut siti dua tik 45 tik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi keterubah ya nar rumah orang dia sebayan din ianya tentulah hari rumah sidak bugai sidak niram sidak sidak niram sidaknya reja sebayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban aku bala lemambang din nya sama bela bisi ninga program tok lemai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah tu dia ri aku ngon nak ulih nyebut nak teh ke depeda nak teh ke tetamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terubah depan sak tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya udah aku dong bedau nerang ke ngopanyai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama Guram udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepe udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang dos tidak selalu bumai lebih urus sebayan tu kan nyebesai bumai dah udahnya sida ya baru pansak ke Puranyai jadi ba Puranyai nyamai macam tu kan jadi dia lebih Puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga laban date beporanya nya dewala sebayan de begau dia lagi ka nyelai muliah ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah balas sebayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sini ngada buju namanya. Ici pakah kita buju je ni kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang aku sedak dia. Kalau je kita ini ngakap terang bentanya. Nyadanya sedak bangsa menua orang cara kita iban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia buat siti menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus bugulai ngak sedak bugai ngak sedak. Niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati bedau patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia, so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke kebuah sidai tahu bergulai lebab pengawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim menua, orang kemati labuh bergulai bersetim menua. Orang kemati kena tembak senapang tegak sarok dia bersetim menua, mati terli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti, orang kemati ngegak getah dalam kampung puang. Orang kemati tersat, orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya dia bersih setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia bersih menua. Bala anak ampang pada dia setiap menua. Udahnya udah sedak datai menua namanya menua bala namit tu tadi nyak baru sedak ya datai bak menua antara menua kita ngam menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut. Jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawal pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busu belut adanya udahnya sedak lalu nega cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu orang tua ke bernama si Biba. Jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sebayan si Biba. Agak bisa jamek boleh?
1: Agak bisa.
0: Udahnya sedap pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sedap ya. Mula-mula sedap mansak menua rengguang. Kunan mula ben lekai jaku rengguang. Kita ke dia menua dulu. Lain gerti orang ke dia menua ilik. Lain gerti rengguang. Nyak kunan mu bagi ni bagi rengguang ke pansak kiri kita. Jadi ya ke kok kita rengguang tu. Namun bermunyi. Kau iban. Jadi udahnya sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buahnya mesti mansa menua bunsu langau. Langau tu kan betul teh buat ni kena. Udahnya sedap mansa menua zeng jara tu bunsu antu tek mata ke bala manua deh mana sabuang. Udahnya baru sedap ya jalai harinya sedap terus mansa menua buruh rinang. Benya angkar adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api. Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat ada burung menua burung nan sedap datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngenyo panah kok kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke busu bubuat dalam rumah busu bubuat kena tentu mengam nyana. Udahnya kita mansak menua busu semalau. Udahnya mansak menua busu sebelangki yang jadi mana menua busu burung ke depan sa dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban. Nada bukan buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas itu pun nada dia tak dipansa. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tu burung tiup api. Beka tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita. Nseng jara burung siang. Burung siang dulu pansak kita. Jadi dalam pengarap lama iban, burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah Allah di sabung kita dah. Lepas datang dia pasal nyabuang pola sebayan. Udahnya buruh rinang nendak nemu nama utekir kumairan buruh rinang. Burung ti api tu nemu nama kebuah selalu disebutnya. Lepas burung ti api tu sino munyi ya lah lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati ni nga sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu. Tik kong kebat balat didengar kau kita munyi kan bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kau kebat tu ngebat
1: matang
0: tulang
1: korang?
0: Sebayan ngebat tulang sebayan kenau udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawal ya minang nganjung panah burung raya temu nganjung panah nganjung pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak orang ke mati dan jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama ke semina burung semalau kena muka sebelangkian semina ketemu ku sebelangkian tu tadi lalu bunyi maya lumayari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansa tungku napi dah munya kuda tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebih bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indo udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sedak udahnya baru sedak mansa habis tunggu pandua udahnya sampai ke sedak ya nyu datai bak rumah orang ke pegawai jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 ta 44 iti menua ardi menua bugai ardi menua raja niram di ngage menua orang ke pegawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok ne
0: nah bisi kena mendak mendak tanya laban tau nanti balap dengan ngasai kita agaknya kita din gila remai ke sekali dak ke
1: pegunta. Jadi ya ya kebisi tanya nya maka selama ke tahu nanya ba Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar jadi bayu ah kebenar ya sidak tu ke benua medak tua lalu bisi mengak komen badi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninga kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemaduk besai sikit munyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pia ku ya hanya peninga kita ke bisi mendiang ke ya
0: kita ke sebut tuan yang tadi ukai tadi di umur-umur nah yang amat kalah nyadi maksudnya.
1: Ya.
0: Okey, kita teruskan angka sidak yang kan dengar bahasa sekedaknya.
1: Jadi
0: nuan madah ke aku maya tu anti kak nutup pintu pagar ko deh. nyadi rumah orang te pegawai tu dia ban peran nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sidak ke dia Raja Niram tu tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi ya kebenda darah ramai guruda tu bisi orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya lengan-lengan jadi sidak-sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyulak tanjung madang kecala jadi dia kendal ya dia jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat
1: tau ke keliang tu keliang sebayan
0: lengan-lengan tu ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai kuda deh udahnya Siti lagi orang ke depan saya nya indah bilai. Jadi dia juluk dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi dia di menua. Una sarata seri bas ngau betuan dia. Sigi pena su sigi ni mengcem gawai. Aku selalu ningga sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu. Aban besai me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam. Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai jadi, kebare nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena. Jadi ya ya menua tu dah tua itu tadi. tebiang jerimbiang panjang kata jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau belau lengang tengok ke makai telur manuk muka tuai telur manuk mata terjuk ke dalam tansel. Punya nada utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur mata terjuk dalam tansel. Ya benda tu kan hanya ini sekedar perangai kita memang tu ramai kelalu kaget ke deh. Tama penyelai utai ke tengok pengadiri nak tentu sebakam ke. Dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mongkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batang mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusui pengeraja jadi nyak menua tu dah misai udah nyak kita dek kita bisik terpansak ke bak menua kenemu lima terpansak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban jadi orang kedolok mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh kenyadi bak nyebut manang gepek tadi jadi manang gepek tu dia bak pulau ke madang jerangau ke beketiau lansau urat dia bak bungkuang ngembung bakal ketembuang ganti nempap jadi mana nak leka nama menua manang gepek jadi atuk manang sebayan din si manang ngurah din leban kenitih ke pengharap asal iban dah kita iban tujuh kali mati baru kita dia obat sebayan dalam
1: mati dia,
0: baru kita berbalik jadi ambun lepas kita jadi ambun kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi kita tanam pendai kita anamai balu ucuk anak kita ke menua di tu hanya dihenti akhirnya kita keliak dari orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita hanya kita kebulih padi kenoko lah
1: cerita
0: jadi datai bak angkat hari menua mana kepek sida mansak menua tialai orang sebayan bumai jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih segantang ke. Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Labuh ndak boleh main. Hanya labuh boleh padi mimit. Atau tu bisa menggerini ke bukai. Udahnya sida bau datai bapuranyai. Datai labuh datai bapuranyai balas bayar rinda mai ditau. Laban sida rindu meninggal medak pemadas pun ranyai medak pemadas buah ranyai dia sidak lalu buji-uji nyelai buah ranyainya lalu kebuah sidak kamainya tadi leban ti sidak boleh buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh nyadi ke ubat ke debrek sidak ngagai kaban belayan jadi pedaku kak kaya jam tuar saya ke belayan ti nadai tentu mengat
1: jadi nak puranya puranyainya dulu main kenang minggu tu nya pengajar
0: puranyainya segi pengalan besar
1: ya ngetu dia dulu menya ne sebenar nampung ga penyalainya kujung kaget nah pengajar laban jam kita itu nya serikat benar nyalai aku mari bisa terima kasih mega ngakai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak yang tadi bisin inga tua lalu bisi berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk Jakob Rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan di baik kun resak menua sebayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai digembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita boleh mai semangat kita ngegai tujuang rabung penama kita bergulai sejalai di tu semalam-malam tu bisa digembar begiang manang recap nyak orang kemai semangat kita celap map dia udah menua selamat gerai nyamai kita buat dia di menua lah karena kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nya hari pengurang dari empu jadi terima kasih ya ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh
1: awak nya kena kita mulai ke semangat ne awak anang rawana pengajar
0: awak
1: kita nerasa menua sebayang kita mulai ke semangat
0: ada bas semua nak kena memang orang mengap semua mesti berujung ya pulai ke semangat
1: nyalai nya meh ujung kenang kita ya ba program Leman Budaya Iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah di kenang lemai tu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lunga rumbu yang kan nemu ya utai ke begitu deh
0: ni yang harap kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai yakuk ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasegama tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur di kemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membanteras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nur Sani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: PRSPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama PRSPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifat akan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Dia likap koredo, dia no kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedua baik Stella Philip Sudo Ninggal Na Madah. Selamat malam guys semua bala kita ke malam tu. Terima kasih ya. Megak ngagai Matthew Abu. Udah gulai ngawa kita hari pukul 9, hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hari pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku, kita gulai ngaku, Amin Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya malam hari 1/17/8/2026 atau se program kami nadai ya berubah jadi ya pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renung hari jamit anak unya ba tusun ke satu. Di pukul 10 malam andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi bakal selama megak merindang kita ngau lagu retro 15 pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12 tengah malam peningah. Ha, gitu terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang akerba atawas. Ya, terus ke pengrindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku kena merindang kita sebentar mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu hari Jones Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

Terlalu turun tunjangan. Gangam.

Lalu terengkah dekalasah tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa duai terlalu nungok sida manguok ngeringak gawok mangkuk tanggok ridan ta mawai wuuu lapa-lapam sedoi terdanak darah telayan cara maka kau nanya kebarita kami berada pulai namuai pengawak

karuang manganai i temati kira suntuak daya mukno terbarada inai ngawai i terkena lekak sedepa sina sulu amai sedepa bayu tenadeng intu kena darsu garu kirai nyalakan waka kitu demamangku tangkai nai kananya ka kira nanya ka daya kita kagi darom nyetit buai amai.

Di naik sinar wahubat serengkap genap seribu tai nyengka jawang nuan manimang sinar wah pemandang ubat tuai.

sin arwah pucuang kebarang uang dua bat sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sin arwah gampelu batu nak tahu kena mata si debu jang biak nawak kemang kasa angkat baja lain yang konuan nindai bisi naruah

pucuan kebarang uang dua basendi nyak sarang gamplu batu duri tau kena ngambi sebujang tinggi datai ke diri nuntuang lemai.

Terlalu dah pedak. Sida darah ngantok terbeka dungo butuh lama mayu bari mai terlalu dah batak. Sida inai darah biak butul minyak tegak gura nyampura pansut beka berai nyalai tu medelantang buah timang anak anai utai kedah tanya pinta saduai nyalai tu ae pucuang tekebarang buang barimae dua tu kesaraba laba minyak luno oleh hapain minyak dana uai pergi kena ngeri ai rupa lebar sulung tuai malayu banda lilo nyalet baik ya pulai depan daluan kapal bina tersari raya kapal bina kesah selah ngai bajalai tuk meubat

Nyaletu butul sigi unama nyedi naik bengatnya lai ae dua barang uang unyok nada datanya seduai de lantang buah timang anak umbuang nyang sarampa labak minyak duyung.

menguang nyeletuk menyok di lantang buah timang anak umbuang keman sumbar degelar hati sedap malanyi ayok rangai uang runduang jajah buang tanggal patuang

Ubat apa tu de barada karuang menyimpan butul sigi tu kenyalai barang uang namai tu kebabali nyalai celuam ngardam unyo nadeda tanyo sedua de lantang buah timang dara genggam nyeksara balaba minyak samatan jaya ut samalam mulih hapain minyak ka pergi nanggak gigi gumang gamuan ulih ya basulu ngemalayu tuai kadayan da sila awak bancak nanggak.

Ukai nyemudah-mudah tundang daglo kami menyok diati sedemalanyi bujang ganggam.

makai iu butul namo ubat apo nyebarado karuang mangan ae nyale pucuang barang uang dua bari mai batun sang pasinang rampang bungai pakau kawat karakap dawai nyalai nyok nadai datanya sedua di lantang buah timang anak tuai nyok saram balabak minyak apugai sarang pucuang duyuang pangumbai aik buku metu di anak semambu lelai tepang baku mai campur gaul mayuh bagulai klingkar rekar randau menyuai tegulih apai numnyak pergi kena ngeri tanah kutai.

tuagi Allah getulaban butul sigi tudi lantang buah timang anak ngatuai tu genang batu temu aku mpu luok bunsu buruang baragai tu ke batu sedan bulan ngamingkai batu tekang

Okay, lagu Kedai Baik Mawat Ulat Bulu, mic jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nabur ke Berita Malam Mariwai FM. Kita ke Pai Tindu angkanya agi pediah ki kat Nindu ke diri nada salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita udah direndam ngau air nyiluk kuku ngambil kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah ke Tindu malam. Ya, selalu malam hari berketuk kita nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare ko kita tau ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wa jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu ndur kita nyaga kulit kita nyaga bekeni pengrangkai tau ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenaran kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korang ni atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ni. Anang kelalu nempayak ke diri tajak hari dah jauh malam kita ngai berkena kutai berkena kebenaran ya. Okey berkena ni kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okey. Sebedau mai kita mendiang ke berita malam ke malam tu lagi terus merindang kita ke bagi kita ke benar lelengau kini malam tu neh lagu Kedai Baik Fazil dah lengau.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut awu ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh diri mpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku rumahku, surga aku.
2: Plasar Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Terima kasih naga kita para pendengar, kau dah mendengar kami bawa YFM.
4: Selamat malam pendengar Dato' kami nabur ke berita malam 17.8.2026. Dua projek hari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2026 bakanang menua Jepak Bintulu udah nerima agih belanja RM300,000 dikena ngangkat ke pemanah perengkah guna Monsia Mayuah ngak infrastruktur di Sebio. Adun Jepak Iskandar Turki Madah, RM200,000 sudah diungkup ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu, ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat digagak nyadi Jalai Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm, ngamik indak mudah kena ampuh bah. Dua projek itu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Mensia Mayuah kelimpah hari nentu ke perengkah guna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke jaku itu pengudah ngabas palan projek di Bintulu. Sektor industri kreatif ngau dagang temuai ukai seminak nyedia ke peluang gawak tamega muka peluang ngagai pengawak nempak ekonomi baru di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Senodan Lawan Madah, dua sektornya megak nampak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif, banyak macam hasil menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai ku ia, sektor dagang temuai ndak agi boleh nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngau ubah ke maya hari tu. Yang maksud ke Jakarta maya berjadi ke Simposium Nembiak Gerempuang Dagang Temuai Asia Pasifik PATA 2026 bersrimbai dengan forum keempat pelajar dalam hospitality dengan dagang temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 orang yang kaum Nembiak University menuatu dengan luar pembeko industri dengan sidak ke Bekawa. Bob Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk indai bini ngau kaban komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau penglantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke Bobnya meri awak ngai komuniti ngelala nama orang ba ke bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia, ianya siku orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, siruk serta lurus. Ia mada, ulah tu megak ulah di pedak lebuh ia berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ia ngagai rakyat. Pengerinduk ia bak perkara pelajar tumu Nembiak Miet negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawa ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Sri Fatimah madamunyinya lebo yang lancar ke Bob tu bak pengrami ngelancar ke Bob khas bak Dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bak tiap sukut penghidup yang kaum tabi urus, pemansang negeri serta bak bidang lombak ngau main. Panel penyanding penemu politik, ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dato' Tuanza Muhammad Ridwan, madaka integriti lumba ngau main di Kemeran ari tinitiah ka atur, nerima pemutus ngau ati ti terbuka serta pengeransiang bak lumba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kenggamik bagi megak patut ngembuan ati ti baruah serta nemu pengeriang ngau penglemik di rimpu. Ia maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Pekit Slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Dato' Paduka Sri Industri Specialist Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratok ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak Pekit tu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin jadi champion bak kategori individu lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisi 8 tim ngau ngambil bagi bak paketnya. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang Sampau dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jatuh penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi ke bukai. Guna AI, jadi kepeluang nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Okay, lagu Kedai Baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita sudah bergulai jam kedua awak pemerintah malam. Kita ke empai tindu, angingat ke kita peningang. Kanya empai berkunci ke pintu kini. Kanya get kita empai di kerepau atau abas-abas ni. Bayaknya pintu bau jo bilik kita bilik besar kini. Apa yang mereka tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap ke sida ya udah pulai ke rumah. Kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun. Kemaya hari dia tu tentu kita kapinai mayuh pengirawati ni ukai semina irau ke sida itu tadi pulai laun pian mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching bakal ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ini bisi hujan bak sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen bisi berinsur mana hagi ini hataja kita itu tadi bisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang lagi meh bersebun nih ngicak ke nyamai nur kita itu tadi ngereja pengawak lebih lagi kita kendang yang berguna ke gaya hari henti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun megak tusah mega anti kita itu tadi dekat gereja pengawak ba sebelah tanah nah. Jadi lagi terus menang kita ke malam tu peninga ngau lagu ku dah ditusun aku nak ngira di nidor kita jam kedia tu benya kita ke benung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tu. Kita terus berperindang ngau lagu ku dah dipilih aku Florence Lo merindang kita malam tu lagu kedia baik ya. Renjan.

Tu lihat tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kalau kita ke Malam Tok Peningah, Kalai Palan Gastronomi Inasco di Padungan Kuching, di Sadang dekat Tembok, kat Tembok Dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang ya mak bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembok. Jadi projek atau peningah patut tembok dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ke tegak pengawak ti ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu dekat endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan palan gastronomi UNESCO di Padungan. Ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu neh bak menua kita dia tu andangnya cukup mayuah utai ke narit ati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Kau sebenarnya orang menua luar aja kita impu pun mega rindu ati serta tertarik ati ngamayuh macam pemandang kebisi di bantuan tai ke mayarin yang kaum pemakai pia mega ba adat ngau budaya asal menua kita kelebih lagi di Sarawak itu. Kita terus berperindang ke sekali tu cendi dalam merindang kita ngau lagu kedua ya bujang berbaju ginggang.

aku prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal buat nyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya lagu kini baik data anang niti hasaya tih ya nanti nyemak bisi belayak kini sarito ne ampun meh pangandiri kelebih lagi kita ke melaki bini ya nantu leh ditunda nantu leh dititih hati ke ringan. Ya, jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu nih peninga ke disebut ferritin. Kita itu suah amat berperasa berperasa pengerai yang kaum berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula bak dalam darah kita yang kaum berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dici atau ke diperasa kita bak klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne tentu kita megak lebih lagi sidak ke ini induk atau kebenaran ti malam hari tentu berarti ke gama diri ninyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo megak ne kalau ndak kita berarti ke tau ke ngeciak drempo lebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya. Siti bangsa protein. Bangsa protein ke bisik dalam darah kita. Nyimpan zat besi bak dalam tubuh kita. Kendangnya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang bangsa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu andangnya mansut ke sel darah merah kita ini nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu bak klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama utai ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenarnya peninga nanti kita bisi ngasai ke drempu sebingau kini suah amat berjalai ta begini kita madah ni. Berjalai tu tadi bisik sesebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalak ngasai ke drempu mua kita nya berupaya amat pucat lemau ninti yang hari berasai lelak tajak kita tu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjung drempu berperasa ferritin angka utai itu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kita nya tadi ndak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita itu tadi anemia atau kekurang zat besi ne nyak meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak mua kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita tu cukup tindu cukup makai cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru ah tang anti ferritin kita tinggi pen megak patut di persa kita megak neh laban anti tinggi pen nantu mana megak laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuh penanggu ba ati kita ati ati ke aku tadi ati meh perengka dalam tubuh kita ke buat hati. Okey-okey penangguh hati kita itu tu hati ndak okey pia ne. Pia mega bisi penangguh ba metabolism kita. Tau ke tikas gaya pengerai kita, pengering kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit. Nyak tadi ne, nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyon drempu atau ke ngeciak berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu mulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergilah kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita beciak becak pengerai ke selalu diperasa kita nya bakal darah kemih nanti kita kat nemu ngau wasila lagi tok meh patut diperasa kita mega nak ngira umur kita tuai umur kita biak neh laban hari tai ke bakal tok kita nak nemu nama tai kuliah nyadi bak dalam tubuh kita. Okey sebenarnya tinua pengerai nya segi nombor satu dipikir ke kita neh lebih lagi kita kenang ya ngemerat ke gama drempu angkanya tadi kak jampat buak bawah nama kebuah buak aku tu suha mararah nak bau-bau nama kebuah kukut aku tu tak
Kak Ahmad berkata, kau bisa penangguh buat ferritin ke kita ini. Okey, kita terus berperindang. Sebedau terus mendiang ke Retro 15, lagu-lagu retro. Kemudian itu Sun Ken Michael, Ari YFM. Itu lagu Ari Urai, Terumpang Pelepak Pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi, terus mendiang ke Timang Akrobat Tawas, nyentuh ke Tumu Pagi Pergilah.

Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990, Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami main ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu mulai aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lebu mayuh tam tak tahu nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai Bak Nurey ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Ora Bujang, Bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Kan lagu Ari Dancing Queen, lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tanya jawapan pihak. Garap kepala kita sama terperinang malam tu gulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus. Boleh dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok, Breaking My Heart. Dan lepas tu, buat Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, Pengingat Lama, Retro 15.

telefon kita Giga bak Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini ngagai radio kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita mega bisi Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya tu lagu Aris pun sepenuh hati bak retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu kebaru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan, Bak Retro 5.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu benda ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit, mimit pengawak tadi. Nak,
0: aku selalu dengar aku tersumpah.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no to koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Empat Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak Sabal nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobrol lah kabar bercerita kak ya, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kak dikunci ngobrol lah kabar bukannya ya betul lah pangan
1: nyak sebulan lebih
2: nada sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu no nyala
2: nak
1: kalau tangkap merti dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style
2: buat panjang nanti masalah sikit tiket belum ya agak sampai suka kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya anak ya kalau lumayan style
1: tangkap cikgu
3: kan suka zaman ku suka ya nak tahu kena ribbon warna merah kan
2: yang mesti celuan
3: ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah sikit dan ambil cikgu
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kucing 0.3 FM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba sama yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya. Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ne. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dan ada orang dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, no patut no mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu, dia pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk di tu jangan insap.
0: Iya paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Upis, Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar menurut Balak Kaban Konsil Negeri Baum, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat dengan sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke melandi arkitek lebih hagi siling ekrium kemanah dayang maka kalau disebut Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum isim korpis untuk Kepala Kaban Kusim Negeri Dewan Undur Makai Undur Semian Sultan Galeri Dikniadi yang diketuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pada 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntun muka percuba Dikniadi yang diketuan Agung di Malaysia di tengah kata kurung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang kemenyukkan etnik kultur berbangsa dengan bumi kenyalan sekian setengah negeri Sarawak dan kanan lalu dikepit hubung kereta pernah ketibak di gabak selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pulindok pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching Sarawak tanah air tu Sarawak maju makmur.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandarah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing di tu lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai tiga, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinnya ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJF.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Arito, Mayuhamat kesbuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai pengajar mensia Mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayuh sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Tuk nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka Roni yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza, kukerengak tau ke tabin pi aja, tentau merugak pengurai, bau orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngosida kena berpengurai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rambin. Pampun mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pampun hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak nak tujuk vaksin influenza di tahun kelantin pengerai diri. Pendagang influenza nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kenusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

tiga buah kenang, Pak Muai Tikalah Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan Tu di dikagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngomaya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijap mayuk curau. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

0: subak je. Spray nya. Harga subak muda. Harga 5 ringgit. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak ketua ini, kan orang ini kebas anak. Nggak jadi kain itu. Pengantar kami semua. Ya, kami itu semua. Nah, daya, no, semua ke darah-darah. Bukannya magang. Ya, kurang, udah di luar, udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami itu pindah. Nah, lebih hari ini udah silih. Bajiak magang. Kurang, ya geburek, ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyari pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama utek beli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ke aku. Utek ke perengka baru meh. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke
3: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual Rahmah Berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

berjaga, kadang bisa kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak peradan, tupai seminang laban undang-undang tang megah menguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak tentu kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu beli dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau beli terus
2: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi
0: ya, aku selalu dikaya aku tersebut.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Okay, bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Sekian makna tuan nyadi tu nyumayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama menyap darat ke kebun.
3: Anak-anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Harap dia nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah maya tu ke jalan skot. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur yang kebo panas, yang ke umai, yang ke tempat hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai. FM.

Tahniah dari aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisi intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

dalam Siti Upis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: mamai aku.
1: Tak ada aku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
0: Lawa mah di kedirek ni. Spon sih.
1: Aram duduk dengan aku di tam.
0: Anak ada orang dika dika spon kah?
1: Aw dan dayanya mesek.
0: Iya kedirek deka.
1: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
0: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Selalu ngirut di tau dia pihak.
1: Kempua.
0: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
1: Nyamai, kempua itu nyamai.
0: Kamu uji ke? Kamu uji kempua merah, daging.
1: Sam, nak mau nak tungin sab itu, Sam?
0: Nak ada, nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
1: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
0: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
0: Mau.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan nginsap.
1: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, ya manar ni.
1: Nya nya.
0: Ih.
1: Oh. Anang nginsap.
0: Kalau ku mai lo sih, ku paluang betul lo.
1: Nih, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Nur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Nur kebukai.
0: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Hospital sudah mengubah jalera yang lama ke Semina, Bisi Siti Arung Jalai Mansan, Mau Pulai, Jatuh sudah Bisi 4 Arung Jalai. Bukai Semina, Bisi Digaga Arung Jalai Murnikal, Pen Brunio Highway Mega, Bisi Diadu ke Perintah Palanduk Lelak, Ngongintu Diri, R&R. Perintah

0: Zawa Maju Makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

suliak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi, Sarawak Tanah ke Jalang. Tentu ya YFM awak penggerak pagi kita ke pagi tu ngemun ke semaya kita 24 jam sari begulai ngau kita semua. Terima kasih ya megak ngagai kita ya ke tumbuh-tumbuh pagi udah mulas ke Twill Radio kami ba frekuensi FM ke semak ba alai nur kita hadiau ke pagi tu lalu milih stesen YFM nung gas ke mata kita ba pagi area 2 kita area 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026 tentu ya ba jam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalai ngau kami selebih lagi ngau aku Uncle Stone seberau manu engkuku dia aku dulu engkuku pagi tu ngergas ke mata kita semua lalu piamkan dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam itu aku kenam tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai ha, bawa timang kerba tawa jadi ngarak keboleh kenyap ya ke manah meh bak mimpi kita malam tadi lalu api ya mega agi lalu ke peninga ti nang tung tung mendeh kami kelebi agi ba ya kegawa ship malam sari tau terima kasih ya mega laban udah milih kami jadi orang nur ngulu kita ti gawa ship malam ngasuh mata kita tu tadi terang agi bisinya di asuh tindu bisik mega tadi di asuh regas regas agi tang tajak pihak megang nyak meh semuanya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di miliah YFM jadi ke stesen pemerindang kita 24 jam sehari okey jadi bakal selama mega sebelah kita yang nyingkang ke mua agi mana pagi tu dulu kita ya mari terima kasih ngagaya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria ke agi lalu pihak mega ndur kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikenal kita yang kerja pengawas sehari-hari itu lagi ngarap ke semua tanya pulai ke pemujur megang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi itu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri diulu ke orang ti megai pengarap bahaya bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia nengah berkat pengering nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engau raban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia tau boleh pengentap bak penatai nuan. Terlebih kedilah ia ngambil ke dikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ke ngerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia gawak ke pengawak nuan. Nuan mehti pemadu berkuasa. Ti pemadu mulia, ti pemadu bisa, Abdul Baha. Kitai ulih medak, orang nembiak-biak dia tu, ritu ngagap pemutus ke dirimpu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendar ia, ba umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam tempoh 3 tahunnya, sidak digelar Kitai nembiak lanjau. Bak maya tu, sidak dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, engau emosi ti jampat. Kuasa roh sidak ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau engau pengulih sidak. Dalam tempoh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku engau mensia mayuah ti tau bendar nempak penghidup sidak. Tajak piak, pengaga ati kekuasa baru tu suah begulai engau pengasai ati ti irau serta nak nyamai ati ti tau nempak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya dikenak gawak ke mensia mayuh amat berguna ba umur tu. Badi tu, Kitai dekat berati ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi bekawa engau penemu ajar bahai. Lebuh maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sidak dikelai Kitai engau umur ti pemaduk berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia. Ketegal ia nanda kerunding sidak ti udah tuai. Nya alai, pengulih engau pengelandik sidak ti baru tu, mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu, megai tanggung pengawak ti berguna amat, dalam ngemansang kejalai pengarah petara, serta berguna amat enti pengulih sidaknya, dituju ke ngagai pengawak, gawak ke mensia mayuah. Arinya berguna benar mensia mayuah berarti ke perkara tu ngambi ke sidak sama buliah ungkup bak jalai menasan niri ke pendiau ulah ti mana. Bahaulah nyebut beberkat mi ia tiba maya ia agi biak serta mulia penghidup ia angkat gawak ke pengarap Tuhan aripun ngau pengujuang. Lalu ngias ati ia, ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri, ti bakanya besai agi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab, serta mujur. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta petara ngiring bala nembiak ngambil kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang. Lalu ciri pemisik nuan bak utai tempat ti serantak tu. Sikap bak ia penemu. Lalu kemendar ke pengering ti bertambah bak ia tiap terbak tawas. Lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu ngerja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang. Ngulu ke sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nada ibu. Awak ke semua tahu diberkat, ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap
serta berkuasa. Abdul Waha. Oh anak manusia, nuannya lampu aku, lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak, lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nya aja, terima kasih.

Ente nadai pengaman, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisi pengurang tau ke penyuntuk. Bisi maya jaku ti salah tibar, bisi maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Lontara, Nali Hari, Kadalamay, at Marindang Balad.
1: Simulan sa Jalan.
2: Pagi rewind.
3: Berjual kami sobat kuya. Keliak buah muda harga buah sobat kuya buat. Nya hari inai bilang hari Sungai Pelanya pengawal yang nama pemisi ujung tahun sobat ne.
4: Nama
3: ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun. Ngau aki ini ya bermalam balang ke kebun. Oh. Oh nyamai man.
4: Very good inai bilang.
3: Di kalau bermalam balang ke kebun buat.
4: Ah,
3: kalau ngini di malam ngolong kebun.
4: Okay, malam ge. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
3: Baik okay di malam.
4: Oh, aku tu okay lo pasar tu angka sem.
3: Matuat dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
4: Kak, taban langkau kebun rumah.
3: Taban di Rino.
4: Nanti rumah siang hari ya angka sem. Nanti ngawak.
3: Oh.
4: Nya tengah malam benung benung beribun kebuah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Aku nanya deh nama langkau udah di ini di rumah.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.
7: Pengerak Pagi,
8: YFM.

Buah hati dirampas orang. Pihak lagu Ari Andrew Bonnie James tau kaya ABJ Kitai bawa pengerap pagi Kitai pagi tu jadi antinya mah dirampas orang. Anang me Kitai nyawa bersebana yang nusah ke hati diri. Nyangkanya tadi udah ditulis jalai penghidup Kitai enggak ya. Buat ya cerita ti di karangnya nak panjai pengerindu. Nari ngawa munyi kerja ketuai mega patah tumbuh lenyau berganti. Lepas nanti kita nyau mediah ke diri nyau mawa nyau merampau ke Tegal kenya. Sapa kepediah pulai ngagai kita impu. Orang keboleh ganti yang kandaknya kembali ke belakang lagi. Okey, jadi lagi lalu ke peningati mendiang kawa penggerak pagi YFM ngena channel Astro 871 ya amai. YFM udah didengar kita baru buat channel Astro 871 ke pagi tu. Terima kasih ya laban milih kami ba semua platform yang udah disediakan luar kita segulas jalai ngau YFM sekali kerja mega ngena RTM My Click. Okay, jadi berita yang kena dikunci bahawa penggerak pagi pagi tu berkenan ke pengawal yang mesti diatur kemari ke alainya tadi pengawal ndur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menurut Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Emas pagi kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC 4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi Naya City Area Jalai Alternatif diungkup ngagai sidak ti diau ba Kota Semerhan gau Asa Jaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua pilih nurnya ngujung ke Badu agi meh sidak tu tadi bertengah ke Jalai nuju ngagai Megeri

lebuh ke beranda unggau pengeluar berita dia Sapit Premier madah ke Tu Siti Ari Jalai Nur ngurang ke agi trafik yang kebisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai duar dia belah utara Sungai Sarawak. Raban kau dah cabang dah setuju madah ke dekat nembuk ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu ilak lalu nak kereta kerja tu nang ya berjalan ya nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti Ari jajaran Coastal Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pengudah 11 itu jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi bergaul henggau trafik dia peliliah menua Kuching nak kereta dekat diatur nur nentu ke infrastruktur ya ke baru ngapem ga upgrade ba jalai diharap ke uliah nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga Siti Pansia kelebagi bekawal ngau trafik di Kuching bekawal ngau cara pihak mega infrastruktur ya ke patut digagak baru tahu kenya dibiki ngami kengurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tau. Okey, jadi pansi tarik nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuh perengka pengangkut ke majak nambah bak megeri tu lalu pengawak no berambu tai pemansang naya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengermai ke pemansang ya mesti nyadi di menua Kuching di tau lalu lebuah maya berkenang ke perkara yati bukai dia Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke BC 58 itik jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu nang ya ditumpu kagi ngagai peliliah ti BC penanggul ba jematan lama ngau piak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jematan luar menop sisir kau PM Gapriliah menua ia ke bisik penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan ke PM Gapriliah si berkena ke jalai Kim si mayu penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 itik nang ya bak proses alai ngaga ya. Okey, ni tadi kami miat berita kelebih lagi berkenang ke bak sistem jalai alun di Bunda Ketaya ke nang berguna benar jematan ti mayuh dekat di gagal. Lepas kita nemu Bunda Sarawak tu besai lalu pihak mega Siti Ari Negeri ya ke mayuh gembuan sungai atau ke anak sungai dalam menua tu. Au, jadi udah tu lagi dekat matai ke pesan berat ya kemudian dikirim peninga ba email tahu ke mega ya ba nombor WhatsApp konti ya. Kami tahu anjur terus pesan kita dia udah tu lagi aku dekat maca yang tang sebenarnya lagi terus berperindang kita yang gergas ke mata pagi hari ba awak pengerak pagi YFM nanti penua dawai dikuna.

0: Ngatut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Bang, bagaimana aku kan nganju yang udah nyok dah? Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datang kita bawa Nur datang ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita pagi area 2 sarito jadi keterubah datang ke pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah jadi pesan tu nuju kebablayan ya ke dia bas manjaya jalai area sibu semanjaya jalai area bintulu pemga kebelayan ke diau ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah Kenawit ngapa enggak bala ke diau ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapa enggak kebelayan ya ke gawa ba Bower Selangor ngau bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah layang anak ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebrau ke di anjuang pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke ada pesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tak tanya ngagai menteri anak ubiah tempo bernombor kusuang 1124296501 tau ke ngagai Rosma anak Jimian bernombor kusuang 1115803654 nada baru pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah ke pagi tu jadi ya pesan tadi madah ke menjadi ya ianya layang anak ubiah tau ke apai ambu panda udah nada ya kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dia pesan diminta datai ngesah penusara batu ngagai rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai menteri anak ubiah tempu bernombor kusuang 1124296501 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor kusuang 1118-03654. Lalu pesan ya ti kedua tau setimuga pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Gariet yang dipesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bapasa atas pasak baruah luban ili luban baruah Jungkal Suri Lalang Opia Megabala Kediaoba Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matuap Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metuang Ruban Panjang Baruah Ruban Nanga Buai Ajuang Udawah Paku Opia Megabala Kediaoba Penyelaniah Kiba Keruan Merunjau Krapos Pak Jamian Anak Jantian Kediao Di Bintulu Rubian Babak Kediaoba Miri Ben Abe Kediaoba Miri Opia Megabala Kebelayan kelebihan rumah ya ke sama semakai ba lubau lama lubau baru nangga jalau meribuang layar sekatap gen surai keranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu piam ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggala jawai anak jantian jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantian tau ke sore udah nadai kena hari Minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian niang jawai anak jantian tau ke sore tau deka disenggai balam mayuah baru mah mangat nengah jauh betuang malam pergila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam sungai harungan nanga ajau kabar belayan ke dipesan tak ngelalo dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu kan musil lagi tau bertanya ngagai nombor 0135577628 yang ngagai lili tau ke ngagai guang bernombor 0198369364 nando baru isi pesan pemati ke dikirim dana anak gariat ke pagi tau nyadi pesan tau madah ke jawai anak jantin. Jawai anak jantin tak ke sore udah nadai kena hari Minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin tau ke sore tau deka di senggai balam mayuah barumah manggat nang ajau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nang ajau kebelayan ka nemu asil lagi ngau penusar batu tau bertanya ke nombor 0135577628 yang nyang gelili tau ke ngagai guang ba nombor 0198369364 lalu pesan kita ya ketiga ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Haruban Seratu PM Gabala di Serikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin nyadi pesan tu tadi madah ke Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin udah nadai kena hari Minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin tau deka di senggai bala maiwah balot 3820 PS2C6E1 Jalai Michael Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan kerpesan dah datai lalu kan mu silih lagi tau bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas bernombor 0148930239 tau ke ngagai 0177737852 nando baru isi pesan ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati apa ya ianya Thomas anak Francis Lebung tau ke apa Agustin udah nadai kena hari Minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin tau dekau di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 ba rumah himpu inya balot 3820 PS2C6E1 Jalai Magol Desa Senadian Miri sebelah ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8. Ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah batu. Kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas Tempo bernombor 0148930239 tau ke ngagai nombor 0177378528. Lalu nangkan kenyatu pesan yang ngetas uliat ke dikirim Sudan anak Musang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang uluk nawiat balabak meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah dirintai ke ditu tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai bangga jadi pesan tu tadi madah ke embai anak tindian pengawal ngetas uliat ke niang embai anak tindian tau ke indai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas dini hari 6 29 hari bulan 8. Bala yakin pesan pindah datai ngagi rumah runggul nangas sepayang lijana julau lalu kan musi lagi tap tanya ngagi indah pita bernumber kusung 1125181261. Nando baru pesan ya ke dikirim sudan anak musang ke pagi itu pesan mada ke pemak ngetah sulit ke niang tua ya hanya niang embai anak tindin niang embai anak tindin tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari 5 tila 28 hari bulan 8 hanya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di ketas dini hari hari 6 29 hari bulan 8 kebablayan ke dipesan daripada datai ngulu pengawak tu baru marugul nangas payang lijan dan julau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai indaya pita bernumber kusung 1125181261. Pesan kita ia kelima ke pagi tu ianya pesan ngetah sulit serta muain terbalu ke dikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari kesedak ya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak belasui merudik melikat merudik ngepimgak bala ke diau balambir entulang batu niah tatau buluk lubantu ngepimgak kebelayan dia miring gau ia kenalah dia rintai ke detu tik ngelala niang baji anak tengalai tau ke indaya jimbun jadi kita tu tadi hadi pinta datai ndur pengawak ngetas ulia tu ia kedekat diatur kena hari 6 22 hari bulan 8 ianya pengawak anguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari minggu tuila 23 hari bulan 8 tembu pengawak ngetas ulit dekat di tangkan kenggau pengawak ngupas entebalu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawak tu balot 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu sili lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah laih bernumber kusung 1125146022 tau ke ngagai sudah bernumber kusung 1119364869 lalu baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai hari juti ananyah toh ke apai jimbun ke pagi tau ngari kisah pilih nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang binia yanya niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai toh ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawak nguan uliat diatur kena malam hari 6 tau ila 22 hari bulan 8 lalu uliat adekak dia ketas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 tembuk pengawak ngetas uliat dekat dia tangkan kenggau pengawak ngupas antebalu bala ke dipesan minta datai ngulu pengawak tu ia kerja diatur balot 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu sili lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lai bernumber kusung 1125146022 tau kenyak tadi bertanya ngagai sudah bernumber kusung 1119344869. Jadi pesan kita ya ke situ tu pesan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesan tu ngari ke sidaya sebili nuju bala ke diau ba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngopi megau kabelayan ke diau ba rumah temusu atas temusu baruah rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala ba rumah mutu rumah inti rumah awien rumah andau bala barumah seruji liwa rumah tanah liwa kebelayan ba sebuluh ngau liwa ulu mukah bala babayan ulu ngau pia mega kalui ana buku ba pasai siwa ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditua pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum dekat diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai ulet tu dekat di ketas ya jadi ya pengawal tu diatur ba rumah saka ulu tirias adua calai selangau muka nando baru isi pesan ngetas ulet ke datai area saka ana unggah ke pagi tau ngari ke sida ya sebilia nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang indai sida ya yanya niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum deka diatur kena hari 6 tu ila 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari kalau pengawak tu deka diatur ya jadi kebolehan ke di pesan tau ke ya ke ngelala dia pinta datang ngulu pengawak tu ngagai rumah saka ulu tiris 2 calai selangau muka. Okey, jadi pesan ya ke setitik dah gitu ianya pesan ke dikirum Janet Michael jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat ke nuju kaban belayan di dia batang air sungai Mujua Julau batang air kenawit ngau bala ke dia bana ngajerangku macan sibu bala ba penipah mukah bintulu ke belayan ke dia di miri bakuang keningau Sabah Brunei Darussalam ngau ia kenala di rintai kerito ti ngelala iste amoi anak uncat jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat keniang iste amoi anak uncat deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi lalu malam sebedau yang malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat kita ke nemu sili lagi bekawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai nombor kusung 1687-11536 ianya tadi ngagai Janet Michael Tumpu tau ke nombor ya kesetida ianya bernombor kusung 1116-09-99 tau ke ngagai nombor kusung 1133-7318-04 nando baru pesan ke dikirum Janet Michael ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya ianya niang iste amoi anak uncat deka diatur kalai kena malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 28 29 hari bulan 8 dalam jam 8 pagi kabar belayan ke hari pesan di penyelatai ngulu pengawal tau lalu kan musili lagi tau bertanya bernombor kusung 1687-11536 tau ke gaya nombor kusung 1116-99-99 tau ke bernombor kusung 1133-7318-04 pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngetas uliat kerikirum Winnie Ludung Ana Angkul ngari sirai sebilia nyari pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bas kayu batang ai gat batang ai baliah ngupi mega ke belayan ba tiau ili tiau ulu lalu ke belayan ya ke dia di Kuching Bintulu Miri Brunei Darussalam ke belayan di Sibu Suang Kapir ngau ia kenalah di rintai ke dito ti ngelala niang siah anak jap tau ke double nama Indai Bintang jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anak jap niang siah anak jap tau ke Indai Bintang deka diatur kalau kena malam hari 6 atau ila 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat deka di ketas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 kabelayan ke pesan melatai ngulu pengawal tu ketika dia tu warba melatai satu jalai seliria kapit lalu siliak gi tau bertanya ngagai Wini Ludung anak angkul bernombor kusung 1121896898 tau ke ngagai Remi Nyuling anak angkul bernombor kusung 1278962092 payau anak angkul bernombor kusung 1978781255 tau kengge tigang anak angkul bernombor kusung 1720944429 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari Wini Ludung anak angkul ke pagi tu ngari kidas pilih madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anak jap niang siah anak jap tau kengge tari Inai Bintang deka diatur kalai kena malam ari 6 matulah 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adekau di kertas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 bala ke dipesan tiba-tiba datai nguluk pengawatu kedeka diatur bak melatai satu jalai seliriak kapit lalu kak nemu siliagi berkawal dengan pengawatu lah kita tahu bertanya ngagai wini lu duang anak angkul bernumber kusung 1121-896898 reminyul yang anak angkul bernumber kusung 1789-62092 panyawan angkul bernumber kusung 1978-78125 tahu ke ngagai tinggang anak angkul bernumber kusung 1720-94429 pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai yang dipesan tu menuju kawalayan ke dia bertembung kejemuat lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala ke dia ba liduang gemung tanjuang plaso apayes buai melanjan memaloi bala ke dia ba baloi sabu kawalayan ke dia batisa tiga berumah entalun skim sekarang ngau yang kenalah dia rintai kerito ti ngelala aju anak luang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke aju anak luang, aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau ke indai sahabat tu deka di senggai ba rumah beruyen tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke dipesan kita datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor 0103615429 tahu dengan nombor 0143905429 dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tau pesan mudah ke pemati indaya ianya aju anak luang, aju anak luang udah nadai kemari ada 1-17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau reka disenggai bala maiwah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 seberau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila enya kena 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ke pesan beratai lalu kita akan nemu sili lagi tak bertanya dengan nombor 0103615429 tak ke dengan nombor 0103905429 lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan mati ti dikirim bundan anak balong galusi anak bundan yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai lebih lagi bala rumah jilan ulu risau rumah benit buan balai ruai ngau kebelayan ke dia rumah linggu tingting kebal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang kabar belayan ke dia oba rumah Edward anak rumpang ulus nulau rumah jangan ulus nulau ida anak luang ke dia oba rumah nitias ensawa rumah ipa kerangga ngau bala ke dia oba rumah muluk keluar rumah majid keluar bala oba rumah sabai batu lapan jalai pusak rumah Garak Munggu Menggeris Jalai Pusok kebelayan ke dia rumah Deni Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut Balangian rumah Migi Jalai Bukut Balangian kebelayan ke dia rumah Rancak Nyala Ladung Empit Wa rumah Budak Sungai Pauah Nangga Atui dua rumah kebelayan ia ke dia Semanjai Batang Awik Batang Kabo Lempak Meruji Batang Sebelak Batang Kerian Lubuk Lembau Serikai ngawi ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala rarai anak bandar tau ke dumpai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bandar tau ke dumpai udah nadai kemari hari 1 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bandar niang rarai anak bandar tau ke dumpai itu deka di senggai bala maiwah ba rumah Jelian Ulu Risau Awi 1 kena malam pilak malam hari 3 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian Ulu Risau. Nado baru isi pesan pemati ke datai area bundan anak balong lalu si anak bundan ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke rarai anak bana. Rarai anak mana tahu ke dumpai tokin delusi udah nadai kemari hari 1 17 hari bulan 8 lalu ni yang rarai anak bana ni yang rarai anak bana tahu ke dumpai tahu ke indai lusi tu deka di senggai balam maiwah malam pegilau malam 3 19 hari bulan 8 baru majelian ulu risau awi seratu sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian Ulu Risau kebelayan ke di pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi hanya deka kami ngatai ke pesan berat ki bisi adi kirum ke peringa ba awak penggerak pagi YFM ungkuap pagi tu.

0: yang nalah di hari tai kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Orang Sampau dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village. Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mai hagi ke bukai. Guna AI. Jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
3: Nama kini, tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
4: Amat, tu mana nak? Nau, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut ya mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ya bisik julu ati. Laban lebuh ya bisik julu ati nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak mujul. Dudi ya rila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ya okay, seminak ketua ya jak ti bisik-bisik. Peranan ya megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
5: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sini rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke data di rumah nanti dia beli present
2: periuk karan oh ngedi tu
1: aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai maya-maya meluar baik meluar
1: kelima tanya maya kita ke gitu besar janik deh. Baik ke penaik dia kurang nyemelih janik sehingga ke penaik dia boleh baik penaik boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu
1: matuan pasal lagu kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi ba berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 18/8/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak Bisayati dikengemuan 6 satelit Kediri Empu lebuh datai ba tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register gau UPS EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap oleh nyungka ekonomi gau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisayati dikengemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh ba tahun 2030 dikena nentu ke pengulih akses data Timruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nempak konstelasi tibesambung gau pangandiri lalu gaunya akses data di bumi oleh dikerja enggau nak ngetu. Ia madah ke pengulih ngemuan satelit Kediri Empu Jemaila guna amat kena nentu ke Sarawak oleh guna data gau efektif pagi dikena nyukung pemansang menua. Dan maksud ke jakut tu ngagai media, pengudah pengerami ngelancar ke platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Berbangunnya pengawal negap ke ekosistem data benua Tumegak majak diperjalaikan dengan pengawal ngemansang ke pelasar data berdaulat. Premier madah ke Sarawak merambu dengan ngemansang ke pelasar data berdaulat dengan puruk ke penerang perintah dalam sitik sistem dikena nyukung pengawal merambu ngap jalai ke pemansang menua. Platform tu ngemendar kemayuh macam data dikena ngau cara kelebih berstruktur yang kaum dikena merambu pemansang negeri pintar ngau rangkaian infrastruktur. Platform tu begak oleh mantuk orang meranak ke pukuk ngulih ke penerang berkawan dengan dua serta peminta projek di dekat dikemansang ke di Sarawak. Tajak pihak kuya ukai semua data perintah boleh dikunci ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi penerang strategik berkawal enggau penglikun. Sarawak dia tu bisa dua palan data perintah, ianya di Semarahan, Enggau Santubong. UPS EPF ngeregister 441,846 ikut kaban baru dalam tempoh 6 bulan nakak 30 hari bulan 6 tu, tengujung ke penyampa orang tu dah ngeregister ngau UPS tu manggai 18.5 juta ikut. Nitiak ke penerang dari UPS EPF penyampau kaban ke aktif megak nambah ngagai 10.9 juta ngau nisbah kaban ke aktif ngagai kena aktif majak manah ngagai 59 hari 41 ikut. Pengaji ke aktif megak nambah ngagai 645,207 nakak bulan 6 tu berindik hari pengawal ngeregister lebih 37,000 pengaji baru dalam tempohnya. Berbangunnya penyampau duit ke disimpan ba APF bisa nambah 8.5% ngagai 33.87 bilion ringgit ba suku kedua tahun tu nanti dibanding ke ngau 31.21 bilion ringgit ungkup tempoh ke sama tahun yang kemarin. Nitiah ke penerang Rupiah Statistik Malaysia, penyampau orang ke nadai gawak di menua tu ianya 3% nakak bulan 5 tahun tu. Rega market global ekonomi kreatif tu dah manggai semak $3 trillion Amerika Syarikat merepluang gagai Sarawak ngemansang ke sektornya dengan pengawal ngawal raban biak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke Sarawak ngemuan potensi besar bahawa ekonomi kreatif dengan 19 kategori industri bakal gastronomi, hasil pengelandik jari, media, enggau fashion. Raban biak patut meda industri kreatif jadi peluang dikenang mansang ke pengawal dagang ngau innovation kelimpah hari ke mansiap peluang dalam sektor dagang temuai ngau hospitality. Ia madah ke pemansang ekonomi kreatif guna kerjasama antara perintah, institusi akademik, pembekuah industri ngau komuniti dikenang negap ke bakat innovation ngau pemansang ekonomi. Datuk Snowden madah ke munyinya lebuh jadi ke simposium Nembiak Pata 2026 di Kuching.
Kita dia tu mendiang ke berita pagi hari YFM. Projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam Kuala Lawas kebungkus 2.35 juta ringgit di sadang tembok bulan 9 tu. Ianya tumu ritim puasal, ianya tembok dalam bulan 10 tu. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke perkara praktikal guna ngau peminta palan patut dikemerat ke lebih berjalai ke tiap projek yang kaum Anjung Usahawan. Tiap langgur patut berlalu ke empat batang prinsip ianya guna, praktikal, penglikun, enggau pemanah. Ia megak dekat ke arkitek Kedi Ciri Kenyak datai ngabas palan projek sebelum tetap ke gaya langkar. Dato' Amar Awang Tengah madah ke munyinya pengundang ngabas projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ia madah kepalanya oleh mantuk rakyat ngau masuk pengawak dagang mit ngau jalan pemesai serta ngerembai ke market produk menua tu ngagai Brunei enggau Singapura. Ia madah menua lawas ke semak ngau Brunei patut dikenang mansang ke ekonomi serta ngelaku ke produk menua tu. Pemansang Waterfront Bintangur dikarap kuleh nyungka aktiviti ekonomi ngau dagang temuai menua tu dengan pengawak ngangkat ke pemanah perengkaguna serta infrastruktur. Adun Meradu.

0: Kau peluang kebesar lagi. Ngagai orang ke berdajak, ngagai orang dagang menua tu, nambah ke penatai pemisik sidak. Dengan penatai bala temuai bos pemanjai 14 hari pengeraminya diatur. Datuk Ding Kung Hing madah ke orang dagang patut nyedia ke pemakai ngau barang ke berkualiti dikena mata serta ngetan ke pengarap hati bala temuai. Pengeram itu dekat diatur kena 24,008 nyentuk ke 6,009. Ngau mai macam aktiviti baru bisa diatur kena mata mayuh agik temuai datai. Yang madah kenyematan Tuanku Wajib Bujang tu dah dibuka ngagai mensia mayuh megak. Dekat muntang ke pejalan Ritanya Manis, Serikai, Ngau Sibu, Ngagai, Bintangor. Sekedar batang pengerami yang nyak Bintangor Powerboat, terdekat masuk edisi ke-11, nyengkaum sitik kategori baru, serta dipasuk sidak di Brunei, Ngau Singapura. Program Komuniti Prihatin, Aktif Ngau Kompeten, Kompak, nyadi pelasar dikenang angkat ke penemu pengelandi Ngau Pengulih nyadi sikuk ketuai Komuniti Bak Kandang Menua Seribas. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Kebegak Adun Seribas, Datuk Muhammad Razif Sitam, madah ke programnya merik penerang pasal polisi Ngau Inisiatif Perintah, ngatur komuniti, pengelantang peniau, pengerai, pengelandi digital, Ngau Potensi Dagang Temuai Menua Tok. Bala tuai komuniti Bempu Pengawak nyadi orang tengah antara perintah ngau rakyat berenggat raban bansa kalainyap guna ke penemu terbetul serta pemaduk baru. Program tu diguluk 120 ke orang hari debak sepauh ngau pusat serta setipat ngau aspirasi perambu strategik pentadbiran bagi menua betul 2026 ngagai 2030. Buat program kesama, Grant Projek Mit Menua Pesisir RM288,000 sudah disuak ke ngagai Komiti Pemansang Ngau Penglikun Genturung Pendiau Bak Kandang Menua Seribas lalu RM232,000 lagi diberi ngagai Masjid Ngau Surau. Dikenang ujung ke berita ke pagi itu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak BCRT dekat ngembuan 6 satelit ke dirempu lebuh datai buat tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau UPS EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuliah nyungka ekonomi dagang temuai. Ini adakah berita kita ke pagi tu peningat. Beritanya tadi ditusun Saripah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil, Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 18.08 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu, bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh tidak gagak nak belanja RM3 juta udah tembu. Projek tu nyerangkum dua iti peguang nyemrai, Siti Ungkup Orang Besai Tuai lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisik disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merib nyamai ngagi orang tidak tai. Peguang nyemerai ke digagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak raban bangsa ke diau Bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengeransi hati perintah lebih nyedia kepalan ngelantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai hari aktiviti nyemerai serta nyukung pemansang ramah ngau ngelantang kati di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, tunjuga.

0: Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
1: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai beplasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
2: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Engau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat engau di timur, di selatan engau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut engau raban semut.
0: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
2: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
0: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
1: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
2: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
0: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
2: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
0: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
0: pak menua,
1: penanda bangsa. Merdeka,
0: merdeka,
1: merdeka.
0: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Kes Kalektu YFM mai kita bawa ngagai Bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan Bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu ton minyak. Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Y.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.